0: lembaga penjamin simpanan dan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor di antaranya dan nanti akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan nanti agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan nanti akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: KSSK ini kita juga untuk melibatkan nanti dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha tidak dari segi skala moneter aja, jadi lebih seluruh ekosistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
0: jadi. Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan, KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
2: Tadi kami membahas arahannya Pak Presiden juga, bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya, sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
0: Rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Perry disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LHT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APU di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APU memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APU sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APU yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APU juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan besok dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non-subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG. Bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Ardiansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKG itu yang baik? Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan itu terutama untuk orang-orang yang di atas 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan brand baru, branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, akan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Khusus. Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio untuk disertai dengan
5: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Peri Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
5: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Peri Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
6: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
5: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini. Sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro good akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI,

0: pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang. Hmm. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
1: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
3: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
4: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga. Tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya. Dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
5: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan

0: pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini. Namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun, tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja loh, Ren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan simak informasi prakiraan dari Badan Meteorologi

Sementara jadi Bengkalis ke-514 di tahun 2026 ini berkarya. Kami juga mengajak masyarakat untuk selalu tetap menjaga tertiban dan juga selalu menjaga keamanan ya. Di tengah keceriaan masyarakat Bengkalis yang saat ini menyambut hari jadi Bengkalis ke-514 atau di tahun 2026 ini ya. Dan beberapa agenda juga acara yang sudah dilaksanakan, misalnya kemarin ada rangkaian perayaan hari jadi ini dibuka seperti kenduri adat ya, kemudian juga kegiatan lainnya seperti tabligh akbar juga kemarin sudah dilaksanakan ya, dan beberapa kegiatan lainnya nanti akan diwarnai dengan sidang istimewa paripurna dari DPRD Bengkalis, kemudian juga ada ziarah makam dan juga situs sejarah nih pendengar ya. Semarakan meriahkan hari jadi Bengkalis ke-514 tahun 2026 ini seperti lagu yang sudah kita dengarkan tadi bersama Bang Osman, Bengkalis Bermasa. Kita masih temani dengan berbagai informasi lainnya untuk temani Anda di pagi hari ini tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis.

senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka. Padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terus memburunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Dizadi bisa kembali temani Anda ya di sesi Nuansa Spesial dalam rangka momentum Hari Jadi Bengkalis yang disemarakkan dengan berbagai event yang sudah diselenggarakan ya. Hari Jadi Bengkalis ke-514 tahun 2026 ini dengan membawa tema bersama membangun negeri yang juga didukung dengan semangat kebersamaan ya, mewujudkan Bengkalis bermasa ya. Dan juga pendengar, seperti yang sudah kita ketahui, beberapa agenda atau juga event-event yang sudah diselenggarakan seperti tanggal 16 sampai 23 Juli kemarin adalah semangat gotong royong bersama ya, bersih-bersih kampung. Kemudian juga ada tabligh akbar yang kemarin juga sudah diselenggarakan ya, ada senam bersama dan juga cek kesehatan gratis. Nah, menuju puncak dari Hari Jadi Bengkalis di tahun 2026 ini nanti akan ditandai sidang paripurna istimewa DPRD Bengkalis ya, dan juga kenduri adat dan berbagai event-event lainnya yang akan diselenggarakan di tahun 2026 ini pendengar, sebagai momentum Hari Jadi Bengkalis. Nah, pagi hari ini kita berbincang-bincang di Dialog Negeri Jungan Menyapa untuk edisi hari Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Didi Zadi, dan juga alhamdulillah sudah hadir bersama kita dari anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bengkalis, ada Bapak Dr. Haji Muhammad Isa Slamet yang juga merupakan seorang tokoh, dosen dan juga budayawan asal Bengkalis ini pendengar ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak, sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersua kembali. Setelah dulu juga kita pernah bersua di tema yang berbeda ya. Nah, hari ini kita bersua kembali dalam momentum peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 di tahun 2026 ini. Dan sebenarnya ada esensi yang paling menjadi titik balik pertanyaan masyarakat Bengkalis ya, kita ingin mengetahui apa yang menjadi momentum health historical dari sejarah Hari Jadi Bengkalis ini, kenapa sudah mencapai 514, kemudian juga kenapa di bulan Juli begitu Pak ya, seperti apa Pak?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih karena menjemput atau mengundang kami di DPRD dalam rangka Hari Jadi Bengkalis ini. Alhamdulillah kita hari ini dapat bertemu. Pemirsa yang saya hormati semua, yang pendengar yang kami hormati semua, bahwa saya hari ini berada di RRI ini sebagai menyahut keinginan RRI agar pimpinan Dewan menyampaikan semangat Hari Jadi ini, dan saya ditunjuk oleh pimpinan Dewan untuk membicarakan persoalan ini. Pertanyaan yang bagus yang perlu kita tanggapi, bahwa mengapa Hari Jadi itu sekian lama, mengapa memilih 15-12 sebagai awal titik kita memilih Hari Jadi itu. Yeah. Sebenarnya dari awal sebelum perda dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui DPRD, ada lima gagasan tentang tahun-tahun atau waktu tentang poin yang untuk kita angkatkan sebagai Hari Jadi Bengkalis. Pertama, tahun 1512. 1512 itu peristiwa heroik yang terjadi di sini, di Selat Bengkalis, ketika kita melawan pemerintahan Portugis ketika Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Kemudian 1645. 1645 itu ditandai dengan adanya sebuah keluarga dari Melaka datang ke Bengkalis, yang akhirnya anak dari keluarga tersebut, Cik Mas, kawin dengan Daeng Toge, kemudian melahirkan keturunan ini, melahirkan Datuk Laksmana. Keturunan Datuk Laksmana, pada lahir ada empat Datuk Laksmana, terakhir Datuk Ali Akbar. Ini peristiwa yang terjadi pada tahun 1645. Kemudian kita maju ke depan tahun 1717. Ketika Raja Kecil singgah ke Bengkalis, di sini mereka beliau minta bantuan Bengkalis untuk menyerang Johor, karena Johor ketika itu dianggap pemerintahan Raja Kecil ini anak Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Mereka beliau ingin mengambil kembali tahta itu. Tahun 1717 itu Bengkalis tak ada komunitas yang diajak untuk bersama-sama menyerang Johor, dan akhirnya memang Raja Kecil dapat menguasai Johor dan memerintah selama 3 tahun setengah, dan akhirnya kembali membentuk kerajaan Siak pada tahun 1723. Kemudian yang keempat, 1873. Ini 1873 itu ketika Bengkalis menjadi Kesidenan Sumatera Timur. Ya. Ya, yang akhirnya berpindah ke Medan. 1873. Dan terakhir gagasan ulang tahun Bengkalis itu ingin diambil pada tahun 1956. Mm-hmm. Itu sempena terbentuknya Kabupaten Bengkalis berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1956. Lima konsep ini diajukan oleh tim mencari fakta sejarah, maka akhirnya pemerintah daerah ketika itu, bupati ketika itu memilih 15-12. So, mengapa latar belakang memilih 15-12 itu?
0: Yeah.
1: Karena faktor peradaban yang diambil, konsep faktor peradaban, karena sebenarnya jauh sebelum 1512 itu nama Bengkalis, kewujudan Bengkalis itu sudah ada. Pada tahun 1470, ketika pemerintahan Mansur Shah di Melaka, Tun Perak, Bendahara Tun Perak, kalau dulu bendahara itu sama dengan Perdana Menteri. Kalau kita bendahara itu tukang jaga duit. Kalau dalam dulu, kalau bendahara yang tukang jaga duit itu penghulu bendahari. Tapi Bendahara Tun Perak atau Perdana Menteri itu pernah datang ke Bengkalis dalam rangka memperluas Empire Melaka di wilayah pesisir Sumatera. Dan Bengkalis ada tempat yang pertama Sultan Tun Perak kunjungi untuk memperluaskan itu, dan sekaligus mengislamkan banyak orang Bengkalis ketika itu. Meskipun Islam dah masuk, tapi masih banyak penduduk di Bengkalis ini masih belum Islam, dan itu yang dilakukan oleh Tun Perak itu pada tahun 1470. Mengapa kita mengambil 1512?
0: Ya.
1: Karena dalam catatan-catatan Portugis itu baru wujud catatan, padahal jauh sebelum itu
0: sudah ada gitu.
1: Sudah ada kita. Tapi karena kita perlukan data dan fakta, maka kita ambil 1512 itu. Jadi yang saya ingin sentuhkan, pemerintah mengambil 1512 itu karena faktor peradaban. Ketika Melaka jatuh ke tangan Portugis, dan kita negeri Selat ini bahagian daripada Melaka. Jadi kita di bawah pemerintahan Melaka. Artinya kita Melaka. Gitu.
0: Pada waktu itu.
1: Okay. Sebelum wujudnya Indonesia dan Malaysia itu. Negeri-negeri Selat termasuk Bengkalis, Dumai, Siak itu termasuk rekan-rekan di Kepulauan Riau, di Tanjung Pinang itu melakukan perlawanan terhadap Portugis. Karena empire pusat peradaban Melayu telah dikuasai oleh penjajah. Serangan-serangan itu bertubi-tubi dilakukan oleh Bengkalis dan negeri-negeri yang selat lain, sehingga menimbulkan semacam perlawanan balik oleh Portugis. Tahun 1511 itu banyak perlawanan. Kita pernah menyerang Portugis dibantui dengan tentera-tentera atau teman-teman di negeri-negeri selat, dan kita akhirnya mundur sampai ke Paguh, Sungai Muar, masuk Paguh, masuk ke dalam kalau begitu. Kemudian pada tahun 1512 Portugis mengirim armada ke Bengkalis, ke Selat Bengkalis, maka terjadilah perlawanan di Selat Bengkalis. Sehingga armada Portugis itu berundur kembali ke Melaka. Jadi bayangkanlah armada Portugis dalam gambarnya ada 3 armada besar, apa besar, dapat dipukul mundur oleh Bengkalis. Mungkin kita dapat bayangkan bahwa peradaban Bengkalis ketika itu bagaimana. Artinya melalui peristiwa itulah memilih 1512 sebagai ulang tahun Bengkalis.
0: Baik, berarti kalau gitu dapat kita katakan peradaban, berdasarkan peradaban yang memang benar-benar secara bukti otentik itu jelas dari fakta-faktanya begitu, Pak ya? Baik. Cukup menarik sekali nih, karena mungkin sebagian masyarakat kita masih juga belum mengetahui dari literatur sejarah, dan sekarang ini baru saya sendiri baru merasa tercerahkan begitu ya. Ternyata begitu Bengkalis ditetapkan pada tahun 1512 itu punya asal muasal sejarahnya begitu ya, bukan sembarang penetapan begitu, Pak Mama Isa ya. Kalau melihat kembali dari titik sejarah dulu Pak, dari kan Bengkalis ini kan dulu luas, wilayahnya luas cakupannya begitu, Dumai juga termasuk gitu, sampai ke Siak, Selat Panjang gitu ya. Kenapa pada waktu itu Bengkalis yang menjadi pusat sentra pemerintahan ketika itu, Pak?
1: Perlu diluruskan bahwa Bengkalis, wujudnya Bengkalis ini sebagai pusat pusat perdagangan dan pelabuhan.
0: Oh, okay.
1: Pusat perdagangan pelabuhan. Perlu kita pahami perjalanan kedudukan Bengkalis sejak zaman periode Empire Melaka sampai terakhir kemerdekaan. Kita pernah di bawah kerajaan Melaka dari 1400 sampai 1511. 1511 terjadi perlawanan ketika itu, maka wujudlah pada tahun 1528 keturunan Sultan Mahmud mendirikan Kerajaan Johor.
0: Oh, okay.
1: Ya, yeah, okay. Kerajaan Johor ini dari wujud dari 1528 sampai 1723. Ketika Johor menggantikan posisi Melaka di pesisir Selat Melaka ini, maka Bengkalis di bawah penguasaan Johor.
0: Johor, oh baik baik.
1: Pernah satu ketika pada tahun 1615 ketika satu armada, 30 armada dari Aceh ingin menyerang menyerang Melaka, ingin menguasai Melaka dari petangan Portugis, dapat dimutur mundur oleh Portugis, dan tentara, bala tentara dari Aceh itu termutur mundur sampai di Bengkalis.
0: Oh, okay.
1: Menguasai Bengkalis. Ketika dari Bengkalis dia menguasai strategi, akhirnya dia menyerang Johor. Ketika
0: strategi,
1: Johor
0: ya?
1: Jatuh ke tangan Aceh.
0: Yeah.
1: Ketika Johor jatuh ke tangan Aceh, maka Bengkalis pada tahun 1615 itu di bawah penguasaan Aceh. Nah, jadi panjang sekali. Kenapa? Karena faktor strategis dan pusat perdagangan itu yang menyebabkan negeri-negeri Selat atau pemerintahan termasuk penjajahan inginkan Bengkalis ini gitu.
0: Baik.
1: Nah, walaupun akhirnya pada tahun 1641 Aceh atas perjanjian Aceh dan Johor, kemudian Bengkalis balik kembali ke Johor. Nah, jadi lama juga penguasaan Aceh 1615 sampai 1641.
0: Iya, luar biasa sekali. Kenapa Bengkalis yang menjadi titik perhatian mereka untuk merebut wilayah ini, Pak?
1: Oke, okay. Itu sangat sangat menarik ya, sangat menarik.
0: Iya.
1: Dulu dalam catatan catatan Portugis, kemudian juga dalam buku Suma Oriental karangan Tommy Perez juga disebutkan bahwa Bengkalis ini sebagai pusat perdagangan. Bahkan disebutkan bahwa penulis Barat Eliza Nietzsche dengan tajuk The Netherlands in Johor and Siak, itu disebutkan bahwa pada abad itu, abad ya 17 ya,
0: 17,
1: tahun, dalam sekitar tahun 1678 itu, Bengkalis sebagai pusat pelabuhan perdagangan yang menjadi pusat kunjungan negeri-negeri di Nusantara. Bahkan Kemboja, Cina datang, Laos datang ke Bengkalis untuk berdagang. Apa yang didagangkan? Kan timbul pertanyaan, apa yang didagangkan? Apa yang menjadi menarik sebagai Bengkalis sebagai pusat perdagangan
0: itu, pada waktu itu?
1: Pada waktu itu dalam catatan itu disebutkan bahwa, dalam catatan Nature itu disebutkan bahwa Bengkalis itu banyak membekalkan ikan.
0: Oh, okay.
1: Itu ikan terubuk.
0: Ikan terubuk itu.
1: Ya, ikan terubuk dalam jumlah yang sangat besar sampai diekspor.
0: Oh.
1: Kemudian Bengkalis juga membekalkan garam. Yang paling penting yang mungkin kita terlepas pandang, bahwa Bengkalis pusat perdagangan penjual emas dan perak.
0: Oh iya.
1: Dari mana emas dan perak itu?
0: Dari mana? Saya juga baru tahu ini.
1: Emas dan perak. Ini bahkan ada ketika, pernah satu ketika bahwa Melaka itu dikuasai oleh Belanda. Uh-huh. Ada seorang peniaga Belanda itu membawa, menyimpan pribadi, bukan sebuah perusahaan, tapi pribadi, mengumpul emas selama 10 tahun dari Bengkalis untuk diperdagangkan itu sebanyak 10 ton.
0: Wow, 10 ton.
1: Ya, itu begitu. Jadi tambang emas di hulu apa? Di hulu Sungai Siak itu, di pertapahan, di situ pusat tambang emas dan timah.
0: Oh.
1: Di pertapahan itu dari situlah dibawa, dan di sinilah karena muara Sungai Siak itu di sini, maka di sini ada Sungai Bengkalis itu sebagai pusat perdagangan.

0: yang ingin bergabung bersama di 0823-883-6742 kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana?
1: Haji Alam.
0: Oh, Pak Haji Alam, baik. Pak Haji Alam, apa kabar, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Haji Alam.
1: Assalamualaikum Tuan Isat Samahan, apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah, waalaikumsalam, alhamdulillah Pak Alam.
1: Ini betul-betul saksi sejarah tentang hari tadi Bengkale. Karena dia termasuk dalam tim penyusun hari jadi itu kasus tersebut. Cuma Datuk mungkin ini masih utang bagi kita tuh. Bahwa sampai saat ini kita belum mengetahui di mana kubur daripada Panglima Hitam yang menjadi kepimpinan waktu dari Cenggoro, Batin Cenggoro membantu menyerang Portugis. Jadi betul memang kata Datuk itu bahwa kalau nak kita urut-urut datangnya bahwa mungkin lebih tua lagi Bengkali ini kan, tanya 514 tapi mungkin dia ada di bawah lagi. Kenapa? Waktu lalu apa itu Bengkali sudah ada yang menjadi pusat daripada Belanda untuk memantau kerajaan Johor dan kerajaan Siak. Karena pun posisi Bengkali yang strategis tersebut. Ya, saya mohon untuk bahwa itu kita bisa lanjutkan. Yang kedua, kita bisa balik ke Bali, kembali yang kita katakan kemarin bahwa kita harus sosialisasikan ini kepada generasi-generasi muda kita.
0: Baik.
1: Karena beliau itulah yang akan nanti memagi tampuk pimpinan kita setelah kita mungkin tak ada lagi. Demikian tuh.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Alam. Ini satu pertanyaan cukup menarik sekali ya. Mungkin menjadi PR sampai saat ini belum ditemukan kuburan atau makam Panglima Hitam gitu.
2: Ya, yang menariknya mungkin saya jawab sedikit Pak Alam ya, pemirsa. Dalam buku Suma Oriental karangan Tommy Pares itu, yang kisah perjalanannya tahun 1512 sampai 1515 itu dituliskan bahwa dikatakan ketika itu 1512 itu ketika itu dikatakan bahwa Bengkalis itu sebagai pusat perdagangan. Dan ketika dia dituliskan ketika dia sampai di sini bahwa Bengkalis dipimpin oleh yang individu yang sangat berkuasa dan dia takluk kepada pemerintahan Melaka, kesetiaannya terhadap pemerintahan Melaka karena dia memang Bengkalis ketika itu bagian dari Melaka.
0: Ya.
2: Cuman question mark, tanya-tanya besar, siapa pemimpin yang dimaksudkan oleh Tommy Pares dalam bukunya itu? Pemimpin yang sangat berkuasa yang menguasai tanah Bengkalis ketika itu. Maka timbul kalau kita urut tentang kisah perlawanan yang heroik 1512 di Selat Bengkalis itu yang dipimpin oleh Panglima Hitam, apakah pimpinan yang berkuasa itu yang dimaksudkan Tommy Pares itu Panglima Hitam? Nah, ini yang menjadi tanda-tanya dalam pikiran saya sebagai pengkaji sejarah karena saya memang bidang saya S2 dan S3 saya itu di bidang peradaban dan sejarah ini gitu. Saya minat mengkaji ini. Itu yang belum dapat dijawab secara tuntas. Kalau kita urutkan bahwa memang ketika terjadi peristiwa itu bahwa Bengkalis dipimpin oleh Panglima Hitam, mungkin saja mungkin saja orang yang paling berkuasa di ketika itu menjadi pemimpin Bengkalis adalah Panglima Hitam itu. Seperti yang disebutkan Pak Alam tadi yang makamnya belum kita temui gitu.
0: Memang belum diketemukan sampai sekarang
2: belum,
0: ya Pak.
2: Kita ada catatan saja. Karena hari ini kita tidak menolak kemungkinan-kemungkinan sejarah itu karena banyak kubur-kubur lama di pulau ini yang makin hari dapat terbongkar. Contoh hari ini contoh di Pangkalan Batang, gitu kan. Kemudian banyak lagi tempat-tempat lain yang contoh saja di Cikmas, Cimasayu, banyak nisan-nisan yang ada seperti mirip nisan sultan yang ciri nisan itu ciri nisan sultan yang biasanya itu ciri nisan dari Aceh. Yang itu belum sempat kita gali secara detail gitu. Yang membuktikan bahwa peradaban kita Bengkalis ini memang bukan setengah. Saya kan ingin menepis pemirsa, kebanyakan pandangan orang ketika pemimpin

0: daerah ketika itu menentukan 15-12 Bengkalis sebagai ulang, menjadikan ulang tahunnya, titik. Ada yang sentimen dan apatis gitu, atau menganggap pesimis gitu, bahwa 15-12 itu monyet yang ada di Bengkalis gitu. Usahakan 15-12, sekarang pun monyet masih ada. Artinya itu pesimis tentang bahwa kita punya peradaban yang luar biasa. Memang kelemahan mungkin untuk kita buktikan, karena kita wilayah kita ini tidak seperti wilayah tempat lain yang punya batuan, berbatuan.
1: Iya, betul.
0: Bangunan kita dulu tercipta, terbuat daripada kayu,
1: kayu-kayuan
0: yang mungkin tak sampai 100 tahun dia akan
1: sudah hilang,
0: hilang gitu. Kecuali di tempat-tempat yang memang materialnya ada batu dan pasir, bangunan-bangunan itu dapat masih terbukti tersimpan sampai hari ini. Itu bedanya Pulau Bengkalis kalau mengkaji sejarahnya dengan wilayah-wilayah lain gitu.
1: Baik, baik. Jadi agak sedikit semacam kesulitan begitu untuk menemukan bukti-bukti otentik begitu, pemahaman saya.
0: Maksud saya gitu ya. Bagaimana? Itu dari aspek bangunan.
1: Oh, dari aspek bangunan.
0: Aspek lain masih banyak.
1: Iya, iya.
0: Karena banyak peninggalan-peninggalan Bengkalis itu di Pelabuhan Bengkalis itu seperti koin emas dan sebagainya.
1: Oh, iya.
0: Itu taman zaman pemerintahan Johor, luang yang Abdul Jalil Riasah, koin emas itu, dan saya juga termasuk kolektor menyimpan koin emas, ada 8 keping koin emas itu. Queen Mas, duit siling emas itu membuktikan bahwa memang Bengkalis sebagai pusat peradaban. Bahkan saya menemukan satu logam yang ditemukan di Sungai Bengkalis yang hari ini dalam koleksi saya itu tahunnya 1507.
1: Oh, 1507.
0: Itu. Okay, itu barangkali ini perlu kita terangkan kepada masyarakat tentang kondisi dan posisi Bengkalis dari sudut peradaban dan sejarah.
1: Itu sudah cukup jelas membuktikan bahwasannya di 1507 Bengkalis sudah punya peradaban begitu, Pak. Baik. Cukup menarik sekali, kita akan nyambung kembali dengan penelpon berikut ini. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Deddy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ketua
2: Dewan Kabupaten Bengkalis.
1: Pak Saimi ya, silakan Pak Saimi pertanyaannya.
2: Ya, betul. Menanya ini, Pak. Masalah sejarah hari jadi Bengkalis. Hari jadi Bengkalis, Pak. Maaf, Pak, ya. Kok Melayu aja, Pak, sibuk, Pak. Padahal dulunya kan ada Minang, ada Jawa, ada Batak. Makanya Raja Batak ada Jalan Batan, Pak. Aku sibuk di Melayu-Melayu, Pak. Jadi orang lain marah, Pak. Tolong, Pak, ya. Supaya bersatu. Indonesia bermacam-macam agama, bermacam suku. Tak usah Melayu, Pak. Diajak orang Jawa, diajak orang Batak. Raja Batak, Raja Lembantan, Pak. Terima kasih, Pak. Terus jelaskan, Pak.
1: Baik, terima kasih.
2: Jelaskan, Pak, supaya dia buat di kedai kopi, kok masuk Melayu aja. Apa Melayu pun yang kali ni.
1: Okay,
2: terima kasih, Pak. Sebelumnya aku wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup menarik juga nih pertanyaan dari Pak Saimi ya. Kenapa Melayu yang memang benar-benar sampai saat ini kita rasakan, apakah memang di suku lain begitu ya, apakah tidak terlibat begitu. Nah, seperti apa nih jawabannya, Pak?
0: Saya lebih melihat pertanyaan itu tentang aktivitas tentang menyambut hari jadi Bengkalis. Kalau dulu ketika mungkin tidak terjadi efisiensi seperti ini, maka pemerintah daerah melibatkan seluruh etnik yang ada di Bengkalis ini. Hari ini kan ada semacam penyederhanaan menyesuaikan keadaan efisiensi itu. Jadi keadaan ini yang perlu dipahami oleh masyarakat, bukan berarti ada semacam pengkelasan bahwa Bengkalis ini milik Melayu, karena perlu kita ketahui ketika kita meletakkan pada posisi sebagai daerah yang berheterogen ini, maka kita akan melibatkan semua etnik. Jadi sangat keliru kalau kita mengatakan bahwa Bengkalis konsentrasi pada satu suku Melayu saja. Tapi memang untuk meninggikan sebuah peradaban yang terjadi di wilayah ini, memang etnik Melayu lebih mendominasi, dominan, karena dan pemahaman Melayu itu yang hari ini pun masih belum dipahami secara jelas oleh masyarakat. Dulu mungkin ketika saya pernah menjadi ketua PISILAM Kabupaten Bengkalis pada tahun 2000-an, 2004 hingga 2010 begitu, timbul berbagai analisa tentang pengertian Melayu Bengkalis. ada yang memberi definisi bahwa Melayu Bengkalis itu memang pure betul Melayu. Orang yang cakap mika dikau kami semua itu yang hanya itu yang disahkan Melayu Bengkalis. Tapi kita cuba mencari definisi yang lebih komprehensif dan berbeda, karena budaya itu dia bukan stagnan, dia dinamik. Yeah. Ketika saya karena kebetulan, bukan kebetulan, saya istri saya orang Johor, orang Muar Johor. Saya dikirim surat oleh Persatuan Penulis Johor. Saya cakap, saya katakan kepada mereka, saya bukan orang Johor. Saya warga negara Indonesia dan masih warga negara orang Bengkalis. Dia beri definisi. Yang dimaksudkan dengan orang Johor, masyarakat Johor, pertama dikata orang yang lahir di Johor. Mungkin dia saja keturunan dari Kelantan, dari mana, tapi dia dah tinggal di Johor, lahir di Johor. Itu orang Johor. Kedua, yang dikatakan Melayu Johor itu orang yang bertempat tinggal di Johor. Rumahnya dah tak ada lagi di Negeri Sembilan, di Melaka tak ada, tapi rumahnya itu di Johor, walaupun dia berasal dari Negeri Sembilan atau Melaka. Itu orang Johor. Ketiga, orang yang berketurunan di Johor. Dia lahir di Amerika. Karena bapak dia mungkin kedutaan di Amerika gitu kan. Tapi lahir di Amerika, tapi mak bapaknya orang Johor, dia orang Johor. Dan keempat, orang yang berkahwin atau bersemada dengan orang Johor. Artinya orang seperti saya, walaupun saya orang Bengkalis, tapi istri saya orang Johor, dianggap sebagai orang Johor, dan saya menyasuk sebagai penulis Persatuan Penulis Johor. Konsep yang sama kita adop untuk Bengkalis, dapat penentangan, karena mungkin kita baru membuka minda, padahal Melayu itu sebuah bangsa, dia bukan sebuah suku,
1: bukan
0: saja,
1: suku saja, baik.
0: Dia sebuah bangsa. Jadi ketika kita mendivisikan bangsa Melayu, maka etnik-etnik lain termasuk orang akan sebut Melayu Aceh, Melayu Palembang, karena dia merupakan sebuah bangsa. Melayu Minang, walaupun setengahnya orang Minang tak mengaku Melayu, padahal dari segi sudut sejarah, kerajaan kerajaan Pagaruyung itu berasal daripada Damasraya. Damasraya itu kerajaan Melayu gitu. Itu asalnya gitu, walaupun ada persi-persi yang berbeda, tidak bisa salah. Tapi kita menganggap bahwa apapun etnik yang ada di Pulau Bengkalis ini, di Kabupaten Bengkalis ini, khususnya di Kabupaten Bengkalis ini, itu yang syaratnya dia beragama Islam, maka dia disebut dengan Melayu Bengkalis. Nah, ini melalui perjalanan yang panjang, hari ini mungkin banyak pihak dah menerima konsep itu, bahwa yang Melayu Bengkalis itu bukan saja harus orang yang pure betul-betul keturunan Melayu, karena kita hari ini dah berasimilasi dengan berbagai etnik. Dia tak timbul ini orang Melayu Aceh, orang Bugis dan Minang dan sebagainya. Barangkali saya mungkin Pak Suhaimi faham sebetulnya, kalaupun tidak ikut diserta itu kan, itu bukan karena apa, karena memang agenda yang berkaitan dengan penyambutan ulang tahun Bengkalis itu lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun lalu, karena persoalan efisiensi.
1: Dan kita juga masih ingat beberapa waktu tahun sebelum adanya efisiensi seperti ini, juga banyak etnik yang juga dilibatkan, seperti ada kegiatan pawai dulu juga kita saksikan gitu, dari berbagai etnik gitu. Jadi mungkin lebih kepada pemahaman saja seperti yang disampaikan oleh Dato tadi, bahwasanya Melayu ini bukan hanya seperti bukan suku saja, tapi bangsa begitu Pak. Ini perlu pemahaman secara komprehensif gitu ya. Kami juga kembali mengundang Anda untuk bergabung di 0823 8836 4742. Nah, balik lagi ke tema kita tadi, satu pertanyaan titik balik dari sejarah tadi, kenapa bulan Juli dan juga tanggal 30 ini menjadi sakralnya begitu?
0: Ini menarik. Saya ketika saya termasuk orang yang ditugaskan mencari fakta itu, ketika itu timbul persoalan ingin menetapkan hari deh, tanggalnya. Dalam catatan sejarah hanya disebut bulan Juli. 15-12 Portugis menyerang Bengkalis dan Bengkalis dapat menguntur mundur pasukan itu.
1: Itu di bulan Juli?
0: Di bulan Juli. Kemudian timbul persoalan ingin menentukan 30. Tanggal 30 gitu.
1: Kan masih ada tanggal kesadaran.
0: Mesti ngapa tak tanggal 1 aja gitu kan gitu. Jadi saya bertemu dengan profesor di ATMA, Akademi Tamadun dan Alam Melayu di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. profesor ini di bidang memang di bidang sejarah. Saya prof menimbulkan apa kebingungan dalam menentukan hari. Maka diberikan jalan solusinya. Cari kalau tahun tak tahu, kalau bulan tak tahu, dia kata pilih bulan dalam Islam. Bulan yang paling bersejarah dalam Islam itu bulan Muharram, gitu kan. Ambilkan bulan Muharram. Kalau bulan tak tahulah, ambil bulan Muharram karena tahun kita tahu sebagai awal bulan, menentukan bulan untuk menyambut ulang tahun. Kemudian seandainya dia kata, tak tahu kita tanggalnya. Bulan kita tahu atau dua-duanya tahu. Untuk menentukan tanggalnya, ambil hari Jumat, salah satu hari Jumat dari empat hari dalam sebulan itu. Nah, itu pendekatan yang dipakai. Maka saya yakin ketika data ini atau informasi saya berikan dengan mencari fakta yang lain, maka dipilihlah 30 Juli itu sebagai, ditetapkan 30 Juli sebagai hari ulang tahun Bengkalis. Yang mungkin saja pada itu 30 hari, kalau dicek balik mungkin di hari Jumat atau hari tertentu yang menjadi landasan. Karena ketika kita menentukan satu pendekatan, harus ada pendekatan teori yang sesuai, bukan hanya caplok ambil gitu, bukan. Nah, karena kita juga menurujuk kepada pakar di bidang ini gitu.
1: Berarti alasannya salah satunya tadi dari berbagai pendekatan begitu ya, atau ya yang yang menetapkan bahwasanya tadi kan kalau tidak tahu bulannya ambil dari bulan Muharram gitu ya. Kemudian kalau sudah tahu bulannya, tidak tahu harinya, ambil pada hari Jumat begitu. Ya
0: tanggal hari Jumat,
1: tanggal hari Jumat. Jadi landasannya adalah memang hari Jumat ketika itu, di tanggal 30 itu barangkali. Oke. Baik, kita sudah terhubung kembali bersama pendengar. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari, Bukit Batu.
1: Dengan siapa? Mohon maaf, Bapak.
3: Pak Hari.
1: Pak Hari ya, di Bukit Batu. Bukit Batu. Iya, silakan Pak Hari pertanyaannya.
3: Baik, pada narasumber. Saya agak gelipik juga ulang tahun Bengkalis ini. Ya, karena kalau ulang tahun Bengkalis itu di khusus untuk Bengkalis saja, okey, tak masalah. Saya kebetulan orang tua kami lebih tua lagi di apa, di Bukit Batu ini. Ini kalau seandainya Bengkalis itu umurnya sudah sekian tahun ini, sekian abad, tapi pembangunan Bengkalis makin ditinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ulang tahun Bengkalis ya, kenapa di ada paripurna di DPR, pembentukannya di DPR. Kalau seandainya ulang tahun otonomi Kabupaten Bengkalis itu dimulai, Kabupaten Bengkalis dimulai, tak masalah sebenarnya. Ini yang jadi problematik kami ini, kami pemikiran kami. Ini kalau ada pemimpin Bengkalis ke depan, ini ulang tahun Bengkalis harus direvisi. Ini ulang tahun khusus Bengkalis saja, bukan ulang tahun untuk Bukit Batu, Bukit Bandau, segala macam.
1: Oke, okay, baik. Okay.
3: Kemudian baik. Acaranya itu juga diadakan paripurna di DPRD. Kemudian makan di DPRD. Kemudian ulang tahunnya tidak ada apel upacara ulang tahun Bengkalis.
1: Oke, okay. Baik. Baik.
3: Ini yang untuk sementara pertanyaan saya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik sekali.
0: Cukup menarik.
1: Disimak. Ya. Silakan Pak.
0: Saya juga menunggu jawab pertanyaan seperti ini. Okay. Terima kasih Pak Ari dari Bukit Batu karena sangat apa prihatin. Ingin mengetahui mengapa ulang tahun Bengkalis tapi melibatkan Kabupaten Bengkalis, mengapa tidak menjadi ulang tahun Kabupaten Bengkalis. Saya sudah sampaikan tadi bahwa ada lima konsep untuk menentukan ulang tahun Bengkalis melalui faktor sejarah. Dan faktor sejarah akhirnya pemerintah daerah ketika itu mengambil faktor peradaban, bukan faktor berdirinya Kabupaten Bengkalis pada tahun 1956 itu, Undang-Undang nomor 20 tahun 1956. Tapi pemerintah daerah ketika itu mengambil 1512 sebagai ulang tahun Bengkalis.
1: Bengkalis.
0: Saya pikir ulang tahun Batavia, Jakarta, yang mungkin tua kita sikit daripada dia itu hanya Batavia itu bahagian kecil daripada Jakarta yang hari ini berkembang pesat.
1: Ya,
0: Jakarta itu kan asalnya dari Batavia. Hanya sebuah perkampungan, sebuah tempat pelabuhan, perdagangan gitu. Dan hari ini yang nama Jakarta itu kan seluruh wilayah Jakarta yang hampir lebih 10 juta penduduk gitu. Ini pemahaman filosofi dari sebuah daerah untuk mengambil ulang tahun Bengkalis. Kita menarik benang itu. Ya. Jadi ketika nama Bengkalis ini kebetulan ya, pemirsa, kebetulan saja dia namanya Kabupaten Bengkalis, ibu kotanya Bengkalis. Kalau tempat lainnya Kabupaten Siak, ibu kotanya Siak Indrapura.
1: Iya, iya.
0: Dan di tempat lainnya ada kampung tertentu menjadi ibu kota, tapi Bengkalis ini dia unik. Dia ada tak salah satu 7 yang berkaitan dengan 7 nama atau berkaitan Bengkalis. Dia sebuah pulau, Pulau Bengkalis. Dia ada sebuah selat, Selat Bengkalis, masih juga Bengkalis. Dia juga ada nama jalan, Jalan Bengkalis. Kemudian dia ada nama kelurahan, Kelurahan Bengkalis. Dia juga ada nama kota Bengkalis. Kemudian dia juga ada nama kecamatan Bengkalis. Dan mungkin yang ketujuh, dia juga sebuah kabupaten, Kabupaten Bengkalis. Karena secara kebetulannya begitu, maka kita sebutkan ulang tahun Bengkalis. Ketika kita menyebutkan ulang Bengkalis, secara historisnya diambil sejarah kebetulan berada, peristiwa itu berada di Sulat Bengkalis, maka wilayah termasuk di wilayah pemerintahan Bengkalis ikut memiliki sejarah itu gitu. Kalau kebetulan kemarin bahwa pusat pemerintahan di Bukit Batu, saya yakin sejarah Bukit Batu yang akan diangkatkan gitu, karena dia lebih dekat dengan proses pusat pemerintahan. Jadi faktor itu yang menjadi penyebab mengapa ulang tahun Bengkalis ini bukan milik Pulau Bengkalis, tapi milik Kabupaten Bengkalis. Tak ada sejarah mungkin yang ditulis, yang dicatat di dalam catatan-catatan penjajah Portugis, Belanda dan Inggris itu yang di wilayah kita ini yang mungkin selengkap itu, yang seada seperti, walaupun wujud setelah itu Kerajaan Siak. Kerajaan Siak yang pada tahun 1723 itu, ketika Raja Kecil mendirikan Kerajaan Siak di Buantan itu, dan Bengkalis masuk bahagian daripada wilayah itu, wilayah Siak. Karena melepasnya Bengkalis daripada Kerajaan Johor dan dia menjadi wilayah Siak. Jadi tak timbul tentang mengapa kita mengambil Bengkalis dan harus daerah-daerah seperti Rupat dan Bukit Batu merasa tersinggung persoalan nama. Karena nama Bengkalis itu seperti yang saya katakan tadi, unik. Ia merangkum semua aspek berkaitan. Seharusnya Kabupaten Bengkalis, ibu kotanya namanya umpaminya Bantan atau akan berbeda. Tapi Bengkalis dia lebih banyak cenderung menggunakan nama Bengkalis.
1: Nama Bengkalis itu sendiri terdapat dari berbagai aspek gitu ya. Nah, oke. Mungkin itu juga yang menjadi pemahaman kebanyakan orang. Kenapa hari jadi ini disebut hari jadi Bengkalis, bukan hari jadi Kabupaten Bengkalis? Justru ternyata diambil dari secara historical yang cukup panjang begitu, Dato ya. Oke, baik, luar biasa. Balik lagi, tadi sudah ditetapkan tanggal 30 Juli ya sebagai sidang istimewa. Nah, dan juga ini mengambil dari pertanyaan dari Pak Hari tadi. Kenapa diadakan sidang istimewa begitu di hari jadi Bengkalis itu sendiri, Pak?
0: Karena ketika ingin menetapkan hari jadi Bengkalis ini, DPRD membuat perda, pemerintah daerah membuat perda. Maka muncullah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 20 tahun 2004. Karena produk perda, maka dia menjadi tanggung jawab DPRD untuk mengayomi, melaksanakan perda ini. Maka dilakukan paripurna. Paripurna istimewa ini setiap tahun dalam rangka mengingat ulang tahun Bengkalis, memperingati ulang tahun Bengkalis, karena sesuai dengan perda, produk perda yang harus dijunjung oleh pemerintah daerah, dijunjung tinggi oleh pemerintah daerah, dan kita harus melakukan setiap tahun paripurna istimewa berdasarkan itu. Sehingga mungkin tahun 2004 itu kita mengingati ulang tahun perdana Bengkalis yang ke-492. Hari ini 415 itu sebagai ulang tahun perdana, kita telah dikukuhkan melalui peraturan daerah nomor 20 tahun 2004.
1: Baik, itu jadi landasannya kenapa ada sidang istimewa begitu. Sudah terjawab sudah ini. Satu lagi dari pertanyaannya, sidang istimewa ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juli nanti ya. Kemudian satu pertanyaan cukup menarik, dari setiap tahun dirayakan hari jadi ini yang disampaikan oleh Pak Ari tadi, kenapa sepertinya zaman sudah makin maju, Bengkalis bangunannya masih belum banyak tersentuh dan belum banyak berkembang gitu, Pak?
0: Bagus, barangkali ini ingin saya jawab. Pemahaman kita melihat pembangunan itu dengan bukan dari satu sisi. Kalau kita melihat dari satu sisi, sebetulnya pembangunan itu dari dua aspek. Pembangunan dari segi perkembangan, pembangunan bersifat fisik dan non-fisik. Kita harus bangga hari ini bahwa ada nilai peradaban yang masih kita jaga dengan baik. Pembangunan selalu orang, contoh ketika kita buat lampu colok, lampu colok itu setengah orang berpendapat mubazir kerana mengeluarkan minyak, apa semua. Tapi ketika kita buat lampu colok dan masyarakat gembira melihat perayaan lampu colok itu ketika tujuh lekor, kebahagiaan masyarakat itu adalah aset pembangunan. Bukan saja pembangunan yang bersifat fisik jalan yang cantik, apa itu aset pembangunan, tapi kebahagiaan masyarakat itu juga aset pembangunan. Kelestarian peradaban kita sebagai bangsa Melayu yang berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam yang masih terjaga di seluruh Kabupaten Bengkalis ini, itu juga aset pembangunan yang luar biasa. Jadi nilai pembangunan itu bukan saja berbangunan yang bersifat fisik. Mungkin kita pemeriksaan juga mencentil ingin tentang hari ini pembangunan seakan-akan, apalagi dengan kondisi efisiensi pembangunan tak bergerak. Ini kalau kita berkaca dengan Indonesia, wilayah kita, maka memang proses pembangunan kita itu tak jauh berbeda dibandingkan di tempat-tempat lain. Tapi kalau kita yang berada di wilayah pesisir ini berkaca kepada negeri jiran, dan kita sama-sama punya Selat Melaka sebagai laman bermain. Tapi wilayah-wilayah di Selat Melaka di sebelah sana, di Semenanjung sana, kita masuk aja ke Melaka, kita masuk memuar, suasana berbeda, pembangunan lebih berbeda ketimbang kita di Selat Melaka juga di wilayah sini. Karena itu perlu pemahaman, kajian yang khusus, pendekatan khusus dalam memberikan pemahaman itu gitu. Jadi kalau kita nak samakan dengan negara luar, maka dia berbeda. Tapi kalau kita samakan dengan wilayah-wilayah kita di Indonesia, maka sebenarnya kita dari sudut pembangunan fisik itu tidak jauh berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Jadi pembangunan itu jangan saja dilihat dari segi pembangunan fisik, tapi pembangunan non-fisik yang bersifat kesejahteraan, kenyamanan, hari ini peradaban, agama Islam masih terjaga, hubungan kekeluargaan di wilayah kita masih terjaga. Saya yakin kita hari ini, seperti dikatakan oleh banyak orang, untuk Pulau Bengkalis ini, kota Bengkalis ini kota dah sampai, kota kampung terlangkau, tapi kota belum sampai. Apa maksudnya?
1: Maksudnya bagaimana tu?
0: Dia kampung dah terlepas. Nak katakan kampung, dia dah kota.
1: Iya, iya.
0: Tapi kota terlepas dah lampau, terlampau. Tapi kampung dah terlampau, kota belum sampai. Artinya, meskipun suasana di sini dah masuk ada konsep kota dan bandarnya, tapi hubungan kekeluargaan itu masih kuat seperti orang kampung. Maaf cakap, kalau orang kita duduk berada di Senggoro ini, orang pendekik sakit atau meninggal tu kita otomatik tahu tu. Bahkan ujung di Muntai sayanya di kampung saya pun kita tahu gitu. Karena rasa keprihatinan kita terhadap hubungan hubungan kekeluargaan itu. Itu juga nilai pembangunan yang masih melekat dalam kehidupan. Begitu juga di wilayah-wilayah lain di Kabupaten Bengkalis, seperti di Duri, di Rupat, kemudian di Bukit Batu. Semangat kekeluargaan itu, itu nilai-nilai yang masih dijaga oleh pemerintah daerah. Kita nampak, saya contoh tadi, kita nampak memasang colok itu suatu pembaziran, tapi rupanya masyarakat bahagia dengan itu. Kebahagiaan itu aset pembangunan. Jadi jangan diukur dari pembangunan fisik semata-mata. Walaupun sebenarnya pembangunan fisik, infrastruktur itu betul penting dalam pembangunan sebuah daerah.
1: Untuk ke depan misalnya, dari Bapak sebagai anggota Komisi 4 DPRD Bengkalis, melihat bagaimana Bengkalis ke depan gitu, dari perkembangan waktu ke waktu gitu, apakah Bengkalis ini bisa akan kita berada di sama-sama di Selat Melaka. Kalau tadi yang disampaikan kalau kita ke Melaka itu jauh perbedaannya seperti itu, Pak ya. Bahwasanya kita sama-sama di Selat Melaka. Nah, bisa tidak Bengkalis nanti ke depan juga ya mungkin tampilannya juga seperti itu ke depannya.
0: Pembangunan yang komprehensif itu menjadi impian semua tempat, semua daerah oleh semua masyarakat. Cuma kita perlu pahami bahwa wilayah Indonesia yang begitu luas ini, itu kita jadi harus jadi perhatian juga ketika wilayah Indonesia yang begitu luas dan besar ini, fokus pembangunan Indonesia itu bukan pada tempat tertentu saja. Berbeda dengan negara jiran, Semenanjung Malaysia itu hanya mungkin sepertiga dari Pulau Sumatera. Di konsentrasi pembangunan itu dapat ditata dengan lebih cepat gitu. Kemudian wilayah-wilayah selat yang dapat menikmati Selat Melaka itu kan wilayah di sana. Kalau kita hari ini melihat mulai daripada Singapura sampai ke Pulau Pinang itu kan sepanjang Selat Melaka itu kan mendapat peluang pembangunan melalui wujudnya Selat Melaka itu
1: merata seperti
0: merata itu semua Johor, pelabuhan Johor, kemudian Pulau Pinangnya, kemudian di Melaka sendiri sampai di Kedah itu menggunakan kelebihan Selat Melaka sebagai menggerak atau menjana ekonomi mereka. So timbul persoalan mengapa kita di wilayah pesisir di belah sini dari mungkin dari Batam sampai ke Rokan Hilir lebih banyak hutannya daripada pusat peradaban pembangunannya. Tapi itu karena kita melihat tadi kita bukan memiliki, Indonesia bukan hanya milik selat yang istimewa seperti Selat Melaka saja. Kita banyak selat-selat lain yang sebagai pusat perdagangan. Jadi perhatian di bahagian wilayah sini tapi sudah dimulai. Kita tengok hari ini Batam juga mulai berkembang, berkembang dengan pesat. Kita berharap nanti kemajuan yang serupa akan beralih ke wilayah di pesisir Sumatera ini untuk menikmati tentang kelebihan Selat Melaka itu.
1: Baik. Terakhir Pak, karena kita sudah berada di penghujung nih, apa hal yang ingin disampaikan ke masyarakat Bengkalis, para pendengar-pendengar kita, momentum hari jadi Bengkalis ini mungkin ditinjau dari sisi historical tadi sudah banyak dibahas begitu ya, dari sisi pembangunan juga tadi sudah, kemudian juga capaian pembangunan juga tadi sangat dipengaruhi oleh faktor salah satunya adalah efisiensi yang sekarang ini turut dirasakan hampir di seluruh Indonesia begitu ya. Apa yang ingin disampaikan dari titik balik hari jadi Bengkalis ini Pak?
0: Kita tak lepas ketika ingin menjadi sebuah daerah yang maju terdepan, maju ke hadapan dan untuk membina peradaban kita, nilai-nilai murni kita, ada sumber, beberapa sumber daya yang harus kita gerakkan. Pertama, sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita ini potensi kearifan kita. Selalu kalau kita sebut sumber daya alam, terbayang dalam pemikiran kita itu minyak dan gas, nikel dan sebagainya. Bahwa sumber daya ini kita berkaitan dengan potensi kearifan kita. Potensi kearifan kita itu apa? Budaya, contoh. Budaya, sejarah, seni, dan aspek-aspek lain, tradisi dan sebagainya. Kita harus, karena kemarin kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua pansus penyusunan RPJMD di DPRD kemarin, kita coba mencari sumber pendapatan ekonomi baru melalui pendekatan pembangunan budaya. Kalau pendidikan kita nampak hari ini dengan adanya 3 perguruan tinggi dia ada di Kota Bengkalis ini contoh, kemudian beberapa perguruan tinggi yang ada di Mandau gitu. Dengan pendidikan nampak secara langsung mau tak langsung tentang impak kesan daripada pendidikan untuk ekonomi. Dengan ada 3 perguruan tinggi lebih 11,000 mahasiswa yang berada di contohnya di pulau ini, maka kita tumbuh muncul rumah kos sebagai cawan cendawan tumbuh selepas hujan. Ini ekonomi. Kemudian kafe malam tumbuh macam cendawan selepas hujan. Kemudian gerai-gerai orang menjual semalam ini ekonomi. Mungkin dari 10 orang yang berkendaraan Honda motor itu 6 orangnya itu mahasiswa. Ini faktor pendidikan untuk menggerakkan ekonomi. Ketika kita beralih nanti budaya sebagai sumber pembangunan, sumber ekonomi baru, maka kita harus munculkan setiap desa-desa, karena kebetulan secara klaster pembangunan pulau ini, pulau ya, di tempat lain bukan tidak. Ini saya melihat pembangunan baru, sumber daya baru. Ketika Bengkalis ini sebagai klaster pengembangan pendidikan dan budaya, maka kita harus wujudkan setiap kampung-kampung di Bengkalis ini dengan tematik, dengan tema-tema tertentu. Contoh, kita akan lahirkan, nanti akan muncul, kita telah muncul pun Miskum sebagai Kampung Zapi, Teluk Latah Sebauk sebagai Kampung Tenun, nanti akan muncul lagi Banten Tengah sebagai Kampung Kompang, Banten Tua sebagai Kampung Silat, Muntai Kampung Tradisi, Kampung Luar sebagai Kampung Kepah. Ini potensi kearifannya. Kemudian Teluk Papal sebagai Kampung Gurindam. Dan banyak lagi Selat Baru sebagai Kampung Durian dan sebagainya. Penampi sebagai Kampung Jung. Ini contoh yang akan di-SK-kan mungkin oleh Bupati. Kearifan ini kalau kita bangun akan mengundang orang datang ke tempat kita, akhirnya akan menggerakkan ekonomi kita. Nah, itu. Kedua, dari sumber daya manusianya. Ini sumber daya manusianya, bahwa kita harus menggerakkan sumber daya manusia kita yang hari ini memang diperlukan sebagai asas untuk sebuah kemakmuran, sesuai meletakkan sesuai bidangnya supaya sumber daya manusia ini berdaya maju. Ketiga, sumber daya kebijakan, SDA sumber daya alam, SDM sumber daya manusia, dan ketiga sumber daya kebijakan. Sumber daya kebijakan ini artinya kearifan kita, kearifan kepemimpinan kita, kearifan sebuah pengelolaan, sumber daya kebijakan ini dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Katakanlah begini, kita punya sumber daya alam yang bagus, cantik, kita punya lahan sawah yang banyak untuk digarap, tapi pada masa yang sama kita sumber daya manusia, teknologi yang untuk menggerakkannya. Tapi ketika sumber daya kebijakan tak muncul, tidak ada arahan untuk melakukannya, maka sumber percuma. Daya alam dan sumber daya manusianya percuma, tak dapat menghasilkan. Jadi saya berharap, kita berharap semuanya ke depan, tiga-tiga sumber ini, sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya kebijakan itu dapat beriringan dalam menggerakkan pembangunan daerah.
1: Baik, luar biasa sekali ya. Semoga ini menjadi momentum titik balik Hari Jadi Bengkalis ini, bisa menggerakkan dari berbagai sektor begitu ya, sehingga dapat mewujudkan seperti tema yang diusung untuk Hari Jadi Bengkalis di tahun 2026 ini, bersama membangun negeri begitu ya. Terima kasih Pak Mamat Isa sudah hadir menyempatkan waktunya untuk ke RRI Bengkalis dan juga memberikan kecerahan kepada masyarakat dan juga pendengar-pendengar kita ya. Terima kasih sekali lagi bersama Bapak Dr. Haji Mamat Isa. Selamat. Kita sampai di sini untuk berbincang-bincang di Dialog Negeri Junjungan Menyapa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loboan. Dadi jero guma di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai. Yai jangan. Jangan sedih sedihan manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

0: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Saya tumbuh besar melihat hubungan beracun yang berlangsung puluhan tahun antara dua orang. Tidak ada seorang pun yang bahagia dalam relasi ini. Tidak seorang pun pantas hidup seperti ini. Saya mau bicara tentang toxic relationship. Toxic relationship atau hubungan beracun adalah hubungan apapun antara orang-orang di mana mereka tidak saling dukung. Di dalamnya ada konflik di mana yang satu berusaha menghancurkan yang lain. Ada persaingan, rasa tidak hormat, dan kurangnya kekompakan. Memang, pasang surut dalam hubungan itu biasa. Namun konflik yang terlalu sering dan berulang hanya menggerus kebahagiaan dan menguras tenaga orang-orang dalam hubungan itu sendiri. Hubungan beracun bisa terjadi dalam hubungan romantis, antar sahabat, keluarga, atau rekan kerja. Kita dalam hubungan beracun ketika momen negatif lebih banyak daripada momen positif. Dalam konteks berpasangan, seseorang yang terjebak dalam hubungan beracun terus-menerus merasa tidak bahagia, penuh rasa sedih, marah, cemas, gugup, gak nyaman, dan pasrah, terutama di dekat pasangan. Orang dalam hubungan beracun, perkembangan dirinya cenderung mandek, harga dirinya hancur, dan putus hubungan dengan diri sendiri. Pelecehan atau kekerasan jelas jadi tanda hubungan itu beracun. Namun gejala hubungan beracun bisa lebih subtil dari itu. Namun, punya efek merusak yang sama. Seseorang yang manipulatif dalam hubungan beracun biasanya berusaha membunuh karakter Anda dengan halus namun terus-menerus. Misal, memanggil dengan panggilan yang merendahkan Anda dengan maksud bergurau. Ia juga mengontrol berlebihan bagaimana Anda harus bersikap. Dalam konteks berpasangan, mengatur dengan siapa Anda boleh atau nggak boleh berteman, minta Anda laporan habis ngapain aja, sama siapa, ngomongin apa. Ia juga sengaja membuat teman dan keluarga Anda nggak nyaman ketika berkunjung. Ia merasa keberatan ketika Anda punya aktivitas sendiri di luar aktivitas bersama. Ia mengatur apa yang Anda boleh pakai atau tidak, boleh makan atau tidak. Intinya, membuat Anda merasa bersalah. Jika tidak dituruti, sang manipulator berperilaku pasif-agresif untuk membuat Anda merasa bersalah selama mungkin. Lama-lama, Anda jadi mempertanyakan diri sendiri dan mulai berpikir Anda yang gila. Seorang manipulator sangat sulit minta maaf meski tahu ia salah. Seseorang yang selalu negatif juga bisa jadi beracun karena ia menarik orang lain ke lubang negativitas yang sama. Jadinya mengurangi kualitas hidup orang lain juga. Hidup dalam hubungan beracun bak berjalan di atas cangkang telur. Rapuh, Anda takut sekali mengekspresikan yang Anda sejujurnya rasakan dan pikirkan. Dalam hubungan yang beracun, Anda tidak pernah bisa merasa cukup di hadapan pasangan karena harus jadi versi yang dia dambakan, sebagaimanapun bertolak belakang versi itu dengan diri Anda sebenarnya. Bagaimana seseorang bisa terjebak dalam hubungan yang beracun? Biasanya karena ia tumbuh mengamati orang tua atau anggota keluarga yang berperilaku dengan pola beracun kronis dalam hubungan mereka. Ketika dewasa, ia menganggap pola destruktif ini normal karena tidak punya referensi hubungan yang sehat itu seperti apa. Akhirnya waktu dewasa, ia bisa jadi beracun untuk orang lain. Atau ia menerima saja diperlakukan dengan sangat buruk. Lantas, hubungan yang sehat itu seperti apa? Menurut sejumlah psikolog, suatu hubungan sehat ketika orang-orang dalam hubungan itu punya nilai-nilai dasar atau tujuan hidup yang mirip atau sama. Mereka saling menghormati, saling percaya, mendorong satu sama lain untuk berkembang menjadi versi terbaik bagi masing-masing. Semuanya tanpa paksaan. Suatu hubungan sehat ketika orang-orang di dalamnya punya harapan yang realistis terhadap satu sama lain dan punya kontribusi yang seimbang dalam hubungan ini. Mereka bisa menikmati waktu ketika bersama dan ketika sendiri. Meski berpasangan, masing-masing masih memegang identitasnya sendiri. Menurut filsuf modern Alain de Botton, ada tiga elemen penting dalam hubungan yang memuaskan. Kindness, vulnerability, dan understanding. Pasangan dalam hubungan yang sehat akan saling berlaku lembut menghadapi ketidaksempurnaan yang kadang-kadang muncul dari masing-masing. Mereka saling terbuka dan jujur atas kecemasan atau kekhawatiran masing-masing. Saling ingin memahami satu sama lain dengan antusias. Apa yang disuka, cara melihat dunia, atau apa yang membuat ia merasa hidup. Saya pribadi punya prinsip, semua masalah bisa dibicarakan baik-baik. Apapun tantangan dalam suatu hubungan, bisa dibicarakan dan dicarikan jalan terbaiknya. Hubungan adalah kerja keras.
Pertengkaran itu normal, dan jalan yang tidak selalu mulus adalah bagian dari perjalanan hidup. Tapi perlu kita ingat, dalam suatu hubungan, jika lebih banyak situasi negatif daripada positif, jika komunikasi yang manusiawi dan terbuka sudah ditempuh, namun tidak ada kemajuan apapun, mungkin sudah saatnya untuk keluar dari hubungan itu. Pilihan ada di tangan Anda.

0: hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea, Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: main game.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
3: Ah, Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

0: apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi. Kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita, banosa siha sarateu.
3: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, lagu ani tepade, tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Let's start

0: Mika Olahraga.
1: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongno, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Siap-siap lakukan dan menjur. Sudah 2 gol. Sudah 2 gol. Apakah tadi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3.

0: Peringat RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarmo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, skor 0-0 sudah mengalami kekalahan. Saya menyayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses dalam sebuah bicara, memang tempat proses persiapan sama pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang berjalan di dalam lapangan. Jadi musim-musim aja masih juga beberapa pemain.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu, jadi bukan beralasan tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil ke Soto terlihat pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti

0: training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti timnas futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
1: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini membuat satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin mulai dari AFF, AFC. Ya, ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
0: Jadi Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya. Fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya, kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, bestriat berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games makin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan

0: πολύ. Ήταν ένα σχόλιο που υπάρχει στην Αγγλία. Δηλαδή υπάρχει στο Φράσκα, αλλά ήταν ο Μπουλίνο που ζήσει ο Τσοντάγκο ή ο Σάιτ.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
2: Bobot itu sebenarnya sosok saya diperlukan ya, Mas Yen. Tapi kan di satu sisi, saya nggak mau mengundurkan diri ya. Jadi ya, optimis saja sama kayak waktu kita di India, berangkat dengan diremehkan semua orang. Tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, timnas voli putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Riddle Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Fendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung karena event Bupati aja lapangannya sudah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogan yang nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada silakan bisa. Lamongan nanti betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI dan saat ini pendengar kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Selamat siang untuk Anda pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Selasa ini 28 Juli 2026 kembali saya Maimunah Ismail menemani Anda. Ya, selamat siang, semangat siang, selamat istirahat siang dan juga selamat makan siang bagi yang sedang makan siang yang menikmati menu spesial hidangan yang dinikmati pada saat ini, semoga memberikan nutrisi yang baik dan kesehatan untuk Anda pendengar. Kita bersama Lintas Bengkalis siang untuk Anda pendengar dan kami masih hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi untuk Anda. Bahagia bersamamu untuk Anda pendengar.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Apa sih alasan kamu telat?
6: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
7: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
6: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
7: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
5: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
8: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
9: Pendengar kita bersama di Kabar Musik Tanah Air. Pendengar, penyanyi grup musik asal Jakarta, Lomba Sihir, kembali menyapa pendengar dengan meluncurkan single terbaru berjudul Di Seberang pada 15 Juli kemarin melalui label Sun Eater di berbagai platform musik digital. Lagu ini ditulis secara kolektif oleh para personelnya Natasha Udu, Raihan Nur, Enrico Octaviano, Tristan Juliano, dan Baskara Putra, serta diproduseri langsung oleh Lomba Sihir dengan menggandeng Risanda Singgih sebagai pemain bas tamu. Lagu Di Seberang mengangkat tema perenungan emosional tentang bagaimana kehidupan tetap harus berjalan setelah berpisah atau kematian. Enrico Octaviano mengungkapkan pendengar bahwa ide lagu ini berangkat dari pertanyaan sederhana yang kerap muncul dalam obrolan rumah tangga mengenai skenario jika salah satu pasangan pergi lebih dulu. Melalui lirik yang menyentuh, lagu ini merekam obrolan intim mengenai pilihan dan rencana hidup di tengah kehilangan. Dari segi musikalitas, Di Seberang menyajikan perpaduan kontras antara lirik dan puitis sentimental dengan balutan musik rock alternatif bertempo dinamis serta riff gitar fuzzy yang bertenaga. Rehanor menjelaskan pendengar bahwa eksplorasi suara ini menjadi bentuk kembalinya warna musik bernuansa dirty dan loud seperti pada album debut mereka Selamat Datang di Ujung Dunia yang dirilis pada 2021. Nah, pendengar, pendekatan ini menegaskan spektrum bermusik Lomba Sihir yang luas dan terus berkembang.

0: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.
1: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.
2: Apa sih alasan kamu telat?
3: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
4: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh. Saya jadi lambat bangun pagi.
3: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
4: Ya habis tanda bacanya begini nih.
2: Gimana sih?
5: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
6: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
7: Ya, pendengar, penyanyi muda pendengar yang berbakat Anet Deliasia kembali menyapa para pecinta musik tanah air melalui karya terbarunya yang berjudul Sembunyi Dari Bumi. Rilisan ini menjadi angin segar sekaligus pembuktian kedewasaan bermusik Anet dalam mengeksplorasi tema-tema emosional yang mendalam dan dekat dengan refleksi kehidupan sehari-hari. Lagu Sembunyi Dari Bumi mengisahkan tentang perasaan seseorang yang merindukan ruang aman di tengah riuk rendah dan tekanan dunia. Melalui lirik yang puitis serta alunan melodi yang menyentuh, Anet menyampaikan pesan empati bagi siapa saja yang sedang merasa lelah atau ingin sejenak menepi dari hiruk-piku aktivitas. Dari segi aransemen, lagu ini juga dikemas dengan paduan instrumen yang lembut namun megah, menonjolkan karakter vokal khas Anet yang kuat dan penuh penghayatan. Proses produksi yang matang turut memperkaya dinamika emosi di setiap baitnya pendengar, sehingga membangun nuansa yang intim sekaligus apik saat didengarkan. Melalui karya ini, pendengar Anet berharap lagu terbarunya bisa menjadi teman setia serta pelipur lara bagi para pendengarnya. Ia menekankan bahwa perasaan butuh jeda dan waktu untuk menyendiri adalah hal yang wajar. Lagu ini hadir sebagai bentuk dukungan moral yang hangat bagi siapapun yang membutuhkan ketenangan. Ya, pendengar, informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di kabar musik siang ini.

Terima kasih pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Semangat Siang. Selama istirahat siang ya, lagi OTW, selama sampai ke tempat tujuan. Dan pendengar Bengkalis yang memang panas ya cuaca, terik sekali, dan akhir-akhir ini memang curah hujan yang jarang di Kota Bengkalis. Tentu yang pasti kita semua harus juga hemat-hemat air. Nah, biasanya kalau untuk keuangan kita hemat uang begitu, hemat duit. Tapi pendengar juga harus hemat air dan tidak boros-boros ya, menggunakan seperlunya karena curah hujan yang memang juga durasi yang sesekali di Kota Bengkalis, juga barangkali di tempat Anda yang pasti tetap hemat air ya dan tidak membazir. Ya pendengar, kalau cuci sayur, cuci beras bisa ditampung untuk bisa disiram tanaman. Ya begitu juga kalau Anda berwuduk. Nah ini juga bisa pendengar ya, airnya ditampung untuk bisa siram tanaman pendengar di sekitar rumah Anda, pot bunga, bunganya yang di dalam pot ataupun lain sebagainya. Yang pasti untuk Anda pendengar tetap semangat, dan juga kami masih menemani Anda pendengar pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Informasi juga untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, untuk wilayah Bengkalis pendengar masuknya sholat fardu zuhur hari ini pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat.

Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan. Dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil akhir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring. Sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita, atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan, atau untuk menghindari kesalahan yang sama, agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenalinya?

Ya, berikan masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis Pendengar, dan saatnya kami hadirkan kumandang azan menandakan masuknya sholat fardu zuhur untuk Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Kami juga mengucapkan selama melaksanakan sholat fardu zuhur, semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengannya Allah menghapus dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sahabat sekalian, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat, teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain, Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga. Jadi, nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat. Karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih, teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah, ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini, gak difikir dulu sebelum kita berbicara, kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga, teman-teman sekalian, pada kisahnya Siti Aisyah.

Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salihah luar biasa, masih difitnah, dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum." Jangan kita ini suuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, ghibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya si fulana shaum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya." Maka Rasul bersabda, "Tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka." Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, termasuk bencana lisan tadi. Yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, dan di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, ghibah, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal dan menyampaikannya. Jadi enggak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, "Ah sudahlah maksiat urusannya dia. Saya sih menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia bukan urusan saya." Enggak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata enggak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui enggak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau enggak bisa dengan lisan. Kalau tidak bisa ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya dengan sebab satu kalimat itu, justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka." Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
Jadi think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya. Maka Rasul menjawab, katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah. Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku? Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih, lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jagalah lisan kita, dan ingat balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Waqulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida, dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71 ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qawlan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati, kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qawlan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyura. Masyura artinya mudah, qawlan masyura. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan, dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan bayyinah, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44, bagaimana ketika Nabi Musa AS berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qawlan bayyinah atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.

0: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.
1: Mau kencan?
2: Kencan nopo?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
3: Ya, selamat siang untuk Anda pendengar di hari ini 28 Juli 2026. Ya, pendengar tak terasa ini sudah hampir berakhir di bulan Juli ya. Semangat untuk Anda pendengar. Dan juga pendengar, untuk Anda ya, dimanapun berada yang lagi masih sibuk dengan kegiatan Anda ataupun yang sudah istirahat, ya semoga istirahat nanti ya membuat Anda kembali bugar dan semangat lagi untuk melanjutkan berbagai aktivitas Anda yang tertunda. Baik, untuk yang terganggu kesehatan, semoga cepat pulih dan bisa melakukan berbagai aktivitas Anda. Kami masih menyapa Anda pendengar di Lintas Bengkali Siang, dan nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan bersama mengikuti Warta Riau Siang bersama Pro 1 RR Pekan.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, Imut, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
3: Warta Riau Siang.

Sehingga dalam APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran silpa dengan realisasi sebesar 249 miliar 216 juta 25 ribu rupiah yang berasal dari realisasi pendapatan daerah sebesar

Pokok-pokok berita utama. Kuasa hukum bacakan duplik sebut Abdul Wahid tidak bersalah dan optimis hadapi putusan yang direncanakan berlangsung pada 30 Juli mendatang. APBD Riau tahun 2025 catatkan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 249,21 miliar rupiah. Pemprov Riau akan perbaiki pengelolaan keuangan daerah ke depannya. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis. Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luharokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Informasi yang pertama, saudara, kami hadirkan dalam laporan reporter Santi Yunas melaporkan terkait dengan kuasa hukum bacakan duplik sebut Abdul Wahid itu tidak bersalah dan optimis hadapi putusan yang akan direncanakan berlangsung pada 30 Juli mendatang.
1: Sidang perkara dugaan korupsi atau pemerasan di lingkungan dinas PUPR PKPP Riau dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid memasuki agenda pembacaan duplik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Selasa siang. Duplik dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa sebagai tanggapan atas replik dari jaksa penuntut umum. Dalam dupliknya, penasihat hukum menegaskan bahwa Abdul Wahid tetap teguh menghadapi proses hukum yang sedang berjalan dan meyakini kebenaran akan terungkap melalui persidangan.
2: Di mana terdakwa Wahid sangat siap untuk menghadapi segala proses hukum yang menimpanya. Apabila tidak terdapat alat bukti yang dapat menunjukkan terdakwa Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dilakukan kepadanya, maka demi keadilan hukum, berdasarkan putusan pengadilan yang diadili dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim, maka terdakwa Wahid mestilah dibebaskan dari segala dakwaan dan dipulihkan harkat dan martabatnya.
1: Usai persidangan, Abdul Wahid enggan memberikan banyak tanggapan terkait materi duplik yang telah dibacakan. Ia hanya meminta doa kepada masyarakat menjelang putusan Majelis Hakim yang dijadwalkan pada Kamis 30 Juli 2026.
3: Hari ini sudah dibacakan duplik. Oke. Saya rasa saya tidak ada komentar. Komentar saya cuma satu saja. Mohon doanya kepada masyarakat agar putusan di hari Kamis itu benar-benar adil.
1: Perkara dugaan korupsi atau pemerasan di dinas PUPR PKPP Riau kini memasuki tahap akhir. Setelah agenda pembacaan duplik, Majelis Hakim dijadwalkan membacakan putusan terhadap Abdul Wahid pada Kamis 30 Juli 2026. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. APBD Riau tahun 2025 catatkan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 249,21 miliar rupiah. Pemprov Riau janji akan perbaiki pengelolaan keuangan daerah ke depannya. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
4: Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025 mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA sebesar 249 miliar lebih. Ginda Brunama, selaku juru bicara Badan Anggaran DPRD Riau, menyatakan SILPA tersebut berasal dari perhitungan realisasi pendapatan daerah sebesar 8,3 triliun, dikurangi realisasi belanja daerah sebesar 8,03 triliun, kemudian disesuaikan dengan realisasi pembiayaan daerah sebesar 21,763 miliar.
5: Sehingga dalam APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran SILPA dengan realisasi sebesar 249 miliar 216 juta 25 ribu rupiah yang berasal dari realisasi pendapatan daerah sebesar 8 triliun 302 miliar dikurangi realisasi belanja daerah 8 triliun 31 miliar 71 juta rupiah dan ditambah realisasi pembiayaan daerah sebesar 21 miliar 763 juta rupiah.
4: Sementara itu, PLT Gubernur Riau S.F. Varianto menyampaikan bahwa berbagai tanggapan, saran dan masukan dari DPRD Riau akan digunakan sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah Provinsi Riau ke depannya.
6: Atas seluruh proses pembahasan yang telah dilalui, kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau, khususnya ketua dan anggota Badan Anggaran, atas kerjasama, ketelitian dan kesungguhan selama pembahasan. Berbagai tanggapan, saran, dan masukan yang telah disampaikan akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Provinsi Riau untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kinerja pemerintah ke depan.
4: Evaluasi dari DPRD Riau diharapkan dapat memperbaiki perencanaan anggaran serta memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat Riau. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Ya, Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru memperkirakan sebagian wilayah Riau masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada hari ini. Operasi modifikasi cuaca itu juga masih terus dilaksanakan untuk membantu menjaga kelembapan lahan gambut dan mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Berikut informasi selengkapnya, dilaporkan Femi Astiofani.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Riau pada hari ini bervariasi dari udara kabur hingga cerah berawan. Forecaster BMKG Stasiun Pekanbaru Gita menjelaskan pada pagi hari, hujan ringan yang bersifat lokal diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Memasuki siang hingga malam hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Namun hujan ringan hingga sedang diperkirakan turun di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Sementara pada dini hari hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Bengkalis, Indragiri Hilir, serta Kota Dumai. Kita juga mengingatkan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kuantan Sengingi pada sore hingga malam hari serta dini hari.
8: Hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Siang hari cerah berawan hingga berawan. Sore hingga malam hari, cerah berawan hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Dini hari udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Bengkalis, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai.
7: Dengan kondisi tersebut, maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, M. Edi Afrizal mengatakan operasi modifikasi cuaca atau OMC masih dapat dilakukan karena berdasarkan prediksi BMKG, potensi awan hujan masih tersedia. Menurut Edi Afrizal, OMC tidak hanya bertujuan membantu upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga untuk membasahi lahan gambut yang mulai mengering terutama di wilayah pesisir. Selain itu, operasi diharapkan dapat mengisi embung-embung yang menjadi sumber air untuk penanganan karhutla.
9: Dan BMKG mumpung masih ada potensi awan yang bisa kita OMC dan ini kita gunakan untuk bukan untuk memadamkan tapi untuk membasahi lahan gambut yang sudah mulai kering terutama di daerah pesisir dan sekaligus untuk mengisi embung-embung atau kanal-kanal nanti yang sebagai sumber mata air kalau jika terjadi kebakaran.
7: Edi Afrizal menambahkan OMC dirancanakan berlangsung selama pekan ini, namun pelaksanaan tetap bergantung pada keberadaan potensi awan hujan. Apabila terdapat awan yang memenuhi syarat, proses menyemain akan dilakukan. Sebaliknya, jika tidak ada potensi awan hujan, operasi tidak akan dilaksanakan karena dinilai tidak efektif. Sementara untuk titik panas atau hotspot di Provinsi Riau terpantau 6 titik yang tersebar di 5 daerah, yakni Kabupaten Kampar 2 titik, Kabupaten Bengkalis 1 titik, Kabupaten Rokan Hilir 1 titik, Kabupaten Siak 1 titik, dan Kota Dumai 1 titik. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS ini kembali dilaksanakan di Provinsi Riau. Dan ini sebagai upaya mencegah berbagai penyakit dan mewujudkan generasi yang sehat. Informasi selengkapnya, Saudara, dilaporkan Ribi Ralika Tasya.
10: Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS dilaksanakan pada bulan Agustus dan November dengan sasaran anak kelas 1, kelas 5, kelas 6 SD, serta kelas 1 SMP di seluruh Provinsi Riau. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Dahlia Eka Okta mengatakan pelaksanaan BIAS dilakukan di sekolah-sekolah dengan target cakupan imunisasi mencapai 95%. Imunisasi dilakukan untuk mencegah berbagai penyakit seperti difteri, campak, tetanus, serta mencegah kanker leher rahim.
11: Pelaksanaan BIAS dilaksanakan pada bulan Agustus dan November. Sasaran BIAS yaitu untuk anak kelas 1, kelas 5, kelas 6, dan kelas 1 SMP. Untuk di seluruh Provinsi Riau dan di sekolah-sekolah. Target kita dari Kemenkes yaitu 95% harus mendapatkan anak-anak yang harus diimunisasi. Penyakit yang dapat dicegah yaitu difteri, campak, terus untuk mencegah kanker leher rahim, tetanus, seperti itu.
10: Sementara itu, Ketua Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Provinsi Riau, Riza Iriani Nasution, mengimbau masyarakat agar segera melaporkan jika terjadi kejadian medis setelah imunisasi, agar dapat dilakukan investigasi dan analisis.
12: Setiap apa kejadian medis setelah lemparan vaksinasi, apapun vaksinasinya, laporkan kembali ke tempat mendapatkan vaksinasi, mau itu di posyandu, itu puskesmas atau di rumah sakit swasta. Kadang-kadang kita kan memang seperti penyakit DPT itu akan demam, dan itu bisa sampai kadang-kadang cuma 2 hari, itu tidak perlu cemas. Tapi kalau sudah berkelanjutan lebih dari 2 hari dia mendapat DPT, ya silakan untuk melapor ke tempat yang dia mendapatkan vaksinasinya.
10: Pelaksanaan bias diharapkan dapat meningkatkan cakupan imunisasi anak sekaligus mencegah penyakit dan mendukung terwujudnya generasi emas yang sehat. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.
0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Waspadai ancaman kasus demam berdarah. Pemerintah Kecamatan Tasik Putri Puyuh akan laksanakan gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dan membagikan bubuk abate ke masyarakat. Berikut selengkapnya, kontributor RRI Pekanbaru Muhammad Isnaini melaporkan.
13: Waspadai perubahan cuaca yang memicu terjadinya peningkatan kasus demam berdarah denggi atau DBD, pihak Kecamatan Tasik Putri Puyuh gencar melakukan himbauan ke warganya. Tak hanya himbauan, langkah nyata lewat gerakan pemberantasan sarang nyamuk dalam waktu dekat akan dilaksanakan. Camat Tasik Putri Puyuh Zainal mengatakan, Selasa pagi telah dilaksanakan rapat bersama UPT Puskesmas Tasik Putri Puyuh, pihak desa, petugas pustu, dan polindes. Rapat tersebut membahas sejumlah langkah terkait pencegahan ancaman demam berdarah di kecamatan tersebut. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah gerakan pemberantasan sarang nyamuk dan pembagian bubuk abate yang akan digelar pada hari Kamis mendatang.
14: Upaya kita bersama Kapus, bersama kepala desa, dan bersama tim dinas kesehatan. Dari kesehatan kita insya Allah hari Kamis akan melaksanakan giat pembagian abate, dan nanti akan kami libatkan DKR, kemudian Kuaran Pramuka. Kami akan libatkan nantinya di dalam pembagian abate pada hari Kamis.
13: Terkait kasus demam berdarah, Kepala UPT Puskesmas Tasik Putri Puyuh Ahmad Daud mengatakan sejak awal tahun sudah ada 2 kasus demam berdarah di kecamatan tersebut, yakni pada bulan Mei dan bulan Juli 2026. Guna mengantisipasi agar tidak terjadi peningkatan, pihaknya terus memberikan himbauan lewat PSM dan 3M Plus serta membagikan bubuk abate terutama daerah yang rawan kasus DBD seperti Desa Bandul, Kudap, dan Selat Akar.
15: Kegiatan kita untuk melakukan koordinasi terhadap desa, untuk melaksanakan kegiatan larvasidasi dan pemberantasan sarang nyamuk, Pak. Insya Allah kita buat kegiatan itu di hari Kamis, Pak.
13: Kesadaran warga sangat diharapkan terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah, memberantas tempat sarangnya nyamuk, serta menabur bubuk abate di tempat penampungan air. Kesadaran tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya mencegah terjadinya penyebaran kasus demam berdarah. Kontributor Muhammad Sinaini, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya, saudara, reporter Tengku Lem Siregar akan melaporkan terkait dengan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI memperingati hari lahir ke-7 dengan menggelar rangkaian kegiatan yang memadukan penguatan nilai sejarah, budaya, dan kepedulian sosial.
16: Kegiatan hari lahir diselenggarakan Pengurus Wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI Provinsi Riau bersama Pengurus Cabang APRI Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru di halaman rumah singgah Tuan Kadi, tepian Sungai Siak, Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Muhammad Fahri menyampaikan apresiasi atas kiprah APRI yang selama 7 tahun terus menjadi mitra strategis Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas layanan keagamaan kepada masyarakat. Muhammad Fahri menegaskan bahwa penghulu merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tugas penghulu tidak hanya sebatas melayani pencatatan pernikahan, tetapi juga berperan sebagai pembimbing dan pemberi pencerahan dalam bidang munakahat maupun persoalan keagamaan lainnya. Ketua PW ABRI Provinsi Suhardi menyampaikan peringatan Harlah dirancang sebagai momentum untuk menjemput nilai-nilai sejarah yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas kepenghuluan.
17: Kita ingin mengambil atau menjemput nilai, yaitu bagi penghulu tahunya tempat mereka berdiri, artinya mengenang jasa para pendiri negeri, dan itu menjadi acuan nanti dalam melaksanakan tugas di lapangan. Yang kedua, berkunjung ke rumah Tuan Kadi, rumah singgah Sultan Raja Siak Sri Indrapula dulu. Kita ingin mengambil nilai teguh pada nurani.
16: Sekretaris Panitia Harlah ABRI 2026 Pujianto mengatakan rangkaian kegiatan diawali dengan ziarah ke makam marhum Pekan yang berada di samping Masjid Raya Pekanbaru sebagai bentuk penghormatan kepada para pendiri negeri.
18: Lalu acara kami lanjutkan dengan penyerahan bantuan kepada 26 do'afa yang telah kami siapkan yang disebut dengan APRI Peduli.
16: Harlah ABRI menjadi momentum untuk menumbuhkan kepedulian sosial di kalangan penghulu dengan menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat do'afa. Reporter Tengkulam Siregar dari Pekanbaru.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau menggelar sosialisasi peraturan pelestarian naskah kuno untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mendaftarkan naskah kuno sebagai warisan budaya bangsa. Selengkapnya informasi tersebut dilaporkan Dian Septi Nurani.
19: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menggelar sosialisasi peraturan pelestarian naskah kuno Selasa 28 Juli 2026 di Auditorium Wan Gale Perpustakaan Soman HS Pekanbaru. Ketua Panitia Adinda Fiandini mengatakan kegiatan ini digelar di Riau karena wilayah Riau memiliki banyak naskah kuno yang masih disimpan masyarakat. Menurutnya, masih banyak pemilik naskah yang belum mengetahui adanya program pemerintah untuk membantu pelestarian dan pendaftaran naskah kuno ke basis data nasional, maka sosialisasi menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antar instansi dalam pelestarian naskah kuno.
20: Karena kan Provinsi Riau ini daerah yang kaya budaya ya, kaya sejarah, kaya budaya. Kita punya kerajaan-kerajaan, punya raja-raja, datuk-datuk yang juga tentunya pasti memiliki naskah-naskah kuno yang banyak disimpan oleh biasanya perorangan. Nah, harapan kami yang pertama itu dengan mengundangnya para pemangku kepentingan ya, seperti ketua-ketua dan kepala-kepala instansi tadi, tentunya mendukung langkah awal kita untuk melakukan pelestarian dan pendaftaran naskah kuno, yaitu dengan memulai kerjasama gitu ya, antar lembaga dan antar instansi.
19: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpustakaan Nasional RI, Yeri Nurita, menjelaskan naskah kuno adalah dokumen tulis tangan yang tidak dicetak, berusaha sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki nilai penting bagi kebudayaan, sejarah, serta ilmu pengetahuan.
21: Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun dan yang lain. Kemudian pasal 7 ayat 1 poin I, pemerintah berkewajiban memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno.
19: Sosialisasi ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat

0: meski sudah mulai berjualan, sejumlah pedagang mengaku aktivitas pembelian dari masyarakat saat ini masih relatif sepi dan belum menunjukkan peningkatan signifikan. Pedagang bendera, Epi mengatakan saat ini pembeli masih jarang dan penjualan bendera biasa masih belum terlihat meningkat. Sementara stok bendera dan umbul-umbul berukuran besar sudah disiapkan dengan harga bervariasi.
1: Awal mulai baru, yang besar 50, yang besar 400, 400, ini 30, ya 5, belum mulai lagi. Ada juga ke rumah satu, ya berapa ton.
0: Salah seorang warga, Anggi, menilai pemasangan bendera merah putih menjelang hari kemerdekaan sangat penting sebagai bentuk menghargai dan mengenang jasa para pahlawan.
2: Kalau untuk membeli bendera tuh di saat udah rusak baru membeli bendera. Karena rasa saya ketika membeli bendera di pinggir jalan tuh lebih puas karena kita bisa lihat bentuk bahannya. Ada kotoran atau enggak, tapi kalau di online kan kita tidak bisa melihat barang itu secara real. Terus saya penting banget karena memasang bendera merah putih itu bisa mengenang jasa para pahlawan kita gitu.
0: Meski penjualan saat ini masih lenggang, pedagang optimis permintaan bendera maupun umbul-umbul akan meningkat terutama pada awal bulan Agustus. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
3: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, terkait dengan olahraga. Ajang olahraga Tarung Begadu Street Fight Fall 3 kembali digelar di Pekanbaru dengan menghadirkan petarung nasional hingga internasional. Turnamen yang akan berlangsung di Gor Tribuana itu diharapkan menjadi wadah penyaluran bakat generasi muda sekaligus mencegah aksi perkelahian di jalanan. Informasi selengkapnya akan segera dilaporkan oleh reporter kami, Hairani Januari ini.
4: Event olahraga Tarung Begadu Street Fight Fall 3 dipastikan kembali digelar di Gor Tribuana Pekanbaru. Turnamen yang menjadi wadah bagi para pecinta olahraga tarung ini akan menghadirkan sejumlah kejutan mulai dari kehadiran guest star Rudy Golden Boy, CEO Baku Tumbuk, hingga petarung internasional dari Thailand dan Malaysia yang akan ikut meramaikan pertandingan. Ketua Pelaksana Begadu Street Fight, Alif Alfi, mengatakan penyelenggaraan tahun ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk juga pemerintah dan kepolisian. Sebagai bentuk dukungan tersebut, panitia menyiapkan 4 sabuk juara yang diperebutkan, masing-masing berasal dari Kapolda Riau dan Wali Kota Pekanbaru. Ia menjelaskan mekanisme dan persyaratan pendaftaran masih menggunakan skema yang sama seperti penyelenggaraan tahun sebelumnya. Panitia juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang ikut bertanding. Menurutnya, antusiasme peserta tahun ini bahkan lebih tinggi dibandingkan edisi sebelumnya.
5: Kita mau wadahi dari bakat pemuda Pekanbaru Riau kan. Bahkan ini dari luar Pekanbaru aja, dari kota-kota yang ada di provinsi ini itu juga ikutan gitu. Kita mau mewadahi para pemuda untuk menyalurkan bakatnya, daripada nanti kita tempur tarung itu di jalanan, ya lebih mending ini kita ada wadah di ring, kita langsung main gitu, dan kita kasih hadiah juga gitu kan, ada sertifikat juga nantinya. Yaitulah, kita terima sebanyak-banyaknya ini kan, kalau bisa lebih banyak dari tahun lalu gitu kan.
4: Salah seorang warga Pekanbaru, Akbar, mengapresiasi penyelenggaraan event tersebut. Menurutnya, kompetisi seperti ini menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan kemampuan bertarung secara sportif sekaligus membuka peluang menjadi atlet berprestasi.
6: Sebenarnya bagus ya kak ya, karena memang anak-anak muda punya wadah juga untuk tempat kelahi dan mungkin bisa menjadi cikal bakal atlet-atlet kita ya, yang mungkin nanti bisa jadi ke atlet tinju dan lain-lainnya. Dan juga memang ada hadiah menarik juga dari acara tersebut. Yang penting memang kalau menurut saya sih tetap junjung sportivitas juga.
4: Dengan meningkatnya antusiasme peserta dan dukungan dari berbagai pihak, Begadu Street Fight Fall 3 diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan dan kompetisi olahraga tarung, tetapi juga mampu melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi dari Provinsi Riau. Panitia pun berharap event ini dapat terus berlanjut sebagai agenda tahunan yang menjadi wadah pembicaraan.

pembinaan generasi muda, sekaligus mengurangi aksi tawuran dan perkelahian jalanan melalui kompetisi yang sportif dan juga terarah. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Ya saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kuasa hukum bacakan duplik sebut Abdul Wahid tidak bersalah dan optimis hadapi putusan yang direncanakan berlangsung 30 Juli mendatang. APBD Riau tahun 2025 catatkan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 249,21 miliar rupiah. Pemprov Riau janji akan perbaiki pengelolaan keuangan daerah ke depannya. Wakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru hari ini, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Siang bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Pukul 13.31 menit waktu Indonesia Barat, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, dan pendengar selanjutnya kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Berjaringan. RRI Indonesia.

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, ya, selamat siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarore, dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirilai di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Aduh, gimana? Ini jujur ya, dari tadi dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya karena ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: bridging ya, boleh. Okay. Ya, tapi jujur ya,
0: kenapa?
1: Dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Okay. Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti. Ya. Seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia

0: ini ya, ini kayaknya harapan doa ya, mm-hmm. dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini, Menualah Denganku.
1: Ahai, tapi nggak tampak tua loh.
0: Gak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya, Mas Yudi.
1: Apa tuh?
0: Siapa sih?
2: Aduh, yang diajak menua itu ya.
3: Eh, sebenarnya ini lebih ke juliknya Bang Isan.
0: Oh, iya. Oh gitu. Ya? bukan rasa ingin tahu ya.
3: Iya, okay. Lebih juliknya
0: dia. Yogi Nandes sehat.
3: Alhamdulillah, aku sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
3: Mm-hmm. Ini gimana Bang Isan? Maksudnya sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah. Kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
3: Betul.
0: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
3: Betul.
0: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
3: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
0: Langsung sebenarnya. KDI-nya tahun berapa?
3: 2015. Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu waktu itu. Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu. Ada kali ya 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop. Pop Melayu dulu.
0: Oke.
3: Okay. Mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan,
0: ke jadi pelan-pelan
3: prosesnya lumayan panjang sih Bang, dan dan dari 2019 kayaknya itu sudah benar-benar pop.
0: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
3: Oke.
0: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop itu, kenapa?
3: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin teman dan temannya nggak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku. Jadi aku tuh semacam nemenin teman dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang, ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara teknikly itu sama. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda gitu. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ. Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut. Aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir. Oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu. Disyukuri yang ada.
1: Oke. Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
3: Betul.
1: Nah, kalau cerita tentang Menualah Denganku.
0: Ceritanya
1: kenapa diajak apa? Menua?
3: Ya, sebenarnya
0: buat pasangan kan?
3: Buat pasangan. Jadi lagu ini itu sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad, karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
1: melupakan,
3: dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif, kemudian vibe-nya juga happy banget, tidak terlalu upbeat. Middle menuju upbeat kayaknya.
0: Kalau Bintang-Bintang kan ini upbeat jatuhnya.
3: Betul. Kalau ini kalau Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
0: Medium up
3: lah kira-kira.
0: Romantic ballad lah ya.
3: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja.
0: Good point.
3: Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana.
0: Oh.
3: Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
0: Amin.
3: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini, siapa tahu bisa
0: ngundang Yogi Nandes ya.
1: Itu dia
0: menyanyikan lagunya.
3: Poinnya itu.
1: Tapi tau enggak nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
0: Kenapa?
1: Karena ada di ujung banget
3: di
1: ya.
3: Ujung banget.
0: Aku jadi penasaran, jujur aku belum denger loh Yogi.
1: Nanti kita dengerin.
0: Ya udah. Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah nggak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
1: Betul.
0: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
1: ada
0: gabung?
1: Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
1: Siap.
0: Iksan Tarore dong.
4: Iksan Tarore, apa kabar kalian berdua?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
4: Alhamdulillah, bikhair.
0: Alhamdulillah.
1: Ada Yogi Nandes nih.
3: Selamat
1: langsung
3: siang.
1: Langsung diajak ngobrol.
4: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nandes.
4: Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya.
3: Alhamdulillah aku sehat.
1: Kok Yudi Nandes?
3: Yogi balik Yogi Nandes.
0: Sorry itu lah father and son.
4: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
1: Oh, enak banget. Silakan pertanyaannya Pak Bung Benijo.
4: Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya.
0: Dangdut.
4: Oh, dangdut. Dangdut. Kok kesulitan mana sih untuk mau nyanyi membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan terus setahu saya itu banyak apa namanya jengkoknya itu kan sangat sulit.
1: Betul. Yeah, okay.
4: Nah, jengkoknya sangat sulit ya maaf Bang Yogi.
1: Ditunggu ya.
4: Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut itu, sampai saat ini beralih ke pop itu ceritanya bagaimana sih? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua itu menua dengan ku itu single terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya. Untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya buat Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Eman Lampung, Ibu Farida Palu, Angkel Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bau-Bau, Bang Albert, selamat siang.
0: Halo
1: Bang Albert.
0: Bang Albert di Bau-Bau.
1: Ya tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh baiklah. Kalau begitu
0: Bung Benijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan ya.
1: Oh iya.
0: Kenapa? Uh-huh. Kan itu tadi dia nanya gimana sih ceritanya? Kan KDI ini kan dangdut.
1: Iya.
0: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
1: Betul.
0: Sebenarnya ya. Karena
3: pop
0: memang
3: dulu sebenarnya.
0: Awalnya sebenarnya pop Minang.
1: Betul.
0: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
1: Betul.
0: Iseng. Karena nemenin teman.
1: Betul.
0: Sampai akhirnya dari situ dia.
3: Akulah yang punya rezeki di situ.
1: Anda mengerti sekali tampaknya.
0: Iya, kan tadi mendengarkan.
1: Mendengarkan
0: apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
1: Oke. Okay.
0: Makanya
1: pertanyaan dari ini.
0: Bang Benijo lagi. Pertanyaan ya. Keduanya itu adalah
1: pertanyaan single. Pertama belum dijawab.
0: Dangdut udah tadi,
1: itu lebih sulit mana antara pop dan dangdut?
0: Itu kedua.
1: Oh, itu kedua. Ada tiga dong.
0: Ada tiga.
1: Oke.
0: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
3: Dangdut.
0: Dangdut.
3: Oh, gitu ya.
0: Dangdut
3: sulit karena kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop.
1: Aha.
3: Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa, benar kan Bang Isan?
0: Mm-mm.
3: Anda kan juga
1: juara dan kontes juara dangdut Asia loh, bukan main.
3: Okay. Merasakan dangdut itu susah kan?
0: Susah.
3: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
1: Oke.
3: Jadi jangan main-main sampai dangdut. Mereka jago banget.
0: Untuk keriting itu susah ya.
3: Susah sekali.
0: Nah, ini ada pertanyaan lagi. Satu lagi, kan ada menualah bersamaku.
1: Sekarang, menualah denganku.
0: Menualah denganku. Oke. Okay.
1: Ini single baru atau gimana?
3: Menualah denganku ini single baru. Baru rilis Jumat kemarin.
1: Mm-hmm. Jumat kemarin.
3: Betul.
1: Waduh.
0: Literally baru banget.
3: Baru
0: ya.
3: Banget.
0: Fresh from the oven.
3: Fresh from the oven.
0: Udah gitu, sebelum menualah denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya? Yogi Nandes lagu popnya coba.
3: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu. Ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan. Untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku. Itu sudah masuk ke vibe-nya mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
1: Oke.
3: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
1: Siap kalau begitu.
0: Oke. Okay.
1: Begitu ya.
0: Iya, banyak
1: Bung Benijo.
0: Bung Benijo ya. Berikutnya.
1: Lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang
0: Bang Ari kayaknya ya.
1: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
1: Oh sore, sore. Siap, selamat sore.
0: Oh ya, ini Samarinda soalnya.
1: Samarinda ya.
4: Indonesia.
0: Oh, oh. Ah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dengan Bang Ori apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
0: Oh, Ori. Oh, Ori benar.
1: Okay, orang okay. Namanya Ori diganti A.
4: Iya.
1: Sudah asli loh.
0: Iya. Original juga bisa.
1: Original.
4: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya.
0: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
1: Oh iya benar.
3: Halo Bang, selamat silakan. Sore.
1: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya?
1: Iya, silakan ya, langsung aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
3: Iya.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Benuala Denganku.
3: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop gini bisa mengembangkan lagunya dengan baik,
1: okay.
4: tanpa kurang satu apapun.
1: Oh, tanpa kesulitan gitu kali ya?
3: Ya.
0: Oke.
1: Itu aja,
0: ya.
1: Bang Ori.
0: Oke. Okay.
4: Iya.
0: Okay,
4: lagunya
0: okay.
4: Untuk semua. Seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
1: Siap. Oke.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang Ori.
4: Maaf, tidak ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Bang Yudi, Iksan dan Bang Yogi.
0: Ya, oke. Okay. Terima kasih banyak Bang Ori.
1: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang, assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi, sama Bang Isan Tarore.
0: Iya,
1: waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
1: Silakan dengan Yogi Nandes.
5: Juga buatnya udah Yogi Nandes.
0: Sama-sama ini, sama-sama.
3: Oh iya, padang, orang awa.
0: Orang awa.
5: Orang awa.
1: Rendangnya silakan.
0: Salah.
5: Oh iya,
1: salah ya.
0: Sudah. Oke. Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Okay, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
0: Okay.
5: Terus single selanjutnya udah dipersiapkan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
0: Maksud Menualah Denganku.
5: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang.
1: Oke.
5: Udah Yogi Nandes. Terus antar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan.
0: Oke.
1: Nyanyi Minang ya.
5: Ya bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
3: Jadi aman tuh.
5: Oke. Okay.
0: Aman deh. Aduh kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
1: Iya.
5: Ya oke, salam dikit Bang Isan sama Bang Yudi.
1: Siap.
5: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi Kak Survio Dila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua-semuanya dah.
1: Siap.
5: Okay.
1: Terima kasih.
5: Selamat siang Bang Isan.
0: Selamat siang kembali.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
0: Yes.
1: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
0: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang Bang Yudi, Bang Ari.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
3: Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah luar biasa.
0: Gimana ya, nih?
6: Bisa dibawa sama produser Pro 1. Bang Yudi.
0: Bukan main.
6: Siaran siang.
0: Iya.
6: Aduh. Bahagia sekali.
1: Iya dong.
6: Aduh.
0: Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Uda Yogi.
3: Ya, gimana Bang?
6: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi ini.
1: Terima kasih.
6: Luar biasa itu album Menua Denganku. Aduh, ya emang semua juga emang mau dibawa tua ini sama Udayo ini.
0: Ya Allah.
2: Iya.
6: Kayak Bang Yudi
0: Ismail
6: dibawa tua jadinya.
0: Ah, kalau itu kayaknya memang udah deh.
2: Gak ikut-ikut aku.
6: Mendualah denganku.
1: Ini pertanyaannya.
6: Saya benar waktu ngikutin mantau antum di itu udah. Iya, kade itu. Wah, ini mau orang warna pop ini mah.
2: Oh, iya.
6: Benar ya, dalam itu memang sulit, benar.
2: Saya betul, iya.
6: Emang benar. Jarang yang bisa untuk diimprovisasi di dangdut itu. Cuman ya, karena basicnya itu rezeki beda-beda.
2: Iya, okay. Itu dia.
6: Waktu itu zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu. Tak.
2: Siap.
6: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di
2: ya.
6: Bintang-bintang.
2: Iya.
6: Dari menua denganku.
2: Iya.
6: Pertanyaannya begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapanlah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi akan datang.
2: Okay.
6: Lalu saya lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi satu itu tadi, dan keduanya ini terinspirasi dari mana menua dengan ini?
2: Okay.
6: Terus, siap. Kayaknya cakep banget ini.
2: Oh iya memang.
6: Iya gitu.
2: Siap.
6: Sukses buat Bang Yogi ya.
2: Siap. Okay. Terima kasih Bang.
0: Bang Hasanuddin.
6: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Bang Ari, saya ucapkan selamat siang.
0: Bang Isan, aku
2: Isan, Bang Ari. Siap, terima kasih ya Bang.
0: Gak apa-apa.
2: Ditunggu jawabannya habis ini jawab.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk kita jawab yuk,
0: Ari apa siapa? Aja.
2: Ari, gak tahu.
0: Ari daging gue. Apa Ari untung?
2: Ari tulang.
1: Ari lasuk.
2: Habis daging tulang lu.
0: Aduh, Ari keriting deh.
3: Masih panjang.
0: Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
2: Oh iya,
0: Bang Ori. Dari Ori di Samarinda, dari dangdut. Itu tadi udah kayaknya ya, Bang Ori. Uncle Gazi berarti.
2: Iya, iya.
0: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
3: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting. Mm-hmm. Sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain.
2: Mm-hmm.
3: Tinggal nunggu itu aja, tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
2: Oke. Okay.
3: Mm-hmm. Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit.
2: Mm-hmm.
3: Walaupun ini lagunya happy. Tapi ini happy-happy haru, Bang.
2: Happy-happy haru?
3: Iya, karena nanti di video clip itu aku akan menampilkan beberapa pasangan, real couple, yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
0: Bisa mewek deh kayaknya gue.
2: Berarti Isan enggak ada dong di situ.
0: Enggak ada kan, gue belum punya pasangan.
2: Nah, jelasin dong.
0: Oke, ya. Terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
3: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
0: So far targetnya single berarti.
3: Single,
0: ya?
3: Betul. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Siap tuh pengennya sih.
0: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
3: Betul.
0: Kalau bakal ada di album ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
3: Iya betul.
0: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
3: Apa ya tadi ya?
0: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
3: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andre Lis. Nah, kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa
2: ya. Vibe-nya
3: beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
0: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
3: Alhamdulillah ya, Bang.
1: Kayak senapan ya kaliber.
0: Alhamdulillah ya, Bang. Karena memang ngeri-ngeri banget itu
1: iya sebenarnya
0: karya-karya musiknya bener. Tuh bandit gitu.
3: Gimana?
0: Ya, bandit. Oh. Gitu. Oke, alhamdulillah gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Udah selesai semua kan? Inspirasinya tadi dari mana?
3: Inspirasinya tuh memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe dan bisa jadi wedding anthem.
1: Oh, oke. Okay.
3: Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang, misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya Menualah Denganku ini salah satunya.
0: Amin.
3: Dari mudah-mudahan lagu ini masuk.
1: Ya, kita harus bekerja suka, sama dengan WOWO dong.
0: Amin. Iya. Kan kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
1: Iya. Iya.
0: Menikah denganku. Ya paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku. Oke.
3: Iya.
1: Pokoknya begitu.
3: Ya sudah.
1: Oke. Okay. Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama badannya.
0: Gitu ya.
1: Enggak. Ya tapi jujur, tadi menualah denganku itu enak banget.
0: Terima kasih.
1: Enak Bang banget Isa. Dan benar.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak kayak bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai. Aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: di
0: pinggir boleh pantai. Juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Iya iya, yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Ya.
1: Jadi begitu sunset, itu video klipnya tuh gua, di imajinasi aku sunset, terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Terus ceweknya pakai gaun, gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya, kena angin.
2: Seblak-seblak enggak tuh.
1: Bahasa apa tuh? Bahasa kita lah,
0: itu ya. Iya udah. Wah, ini kita langsung ke Palu lagi ya?
1: Iya.
0: Ke Palu, belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu, ada Bu Farida ya.
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat
3: Halo,
1: siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di Palu.
3: Mas Yudi, iya. Mas Yudi sama Isan Tarore ya.
0: Isan Tarore, iya betul.
3: Seru ya.
1: Seru ya, Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya apa kabar ya?
0: Baik ya? Alhamdulillah Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
3: Alhamdulillah sehat baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
0: Oh iya, iya sih.
1: Sudah ya.
3: Sudah masuk waktu asar.
0: Sudah masuk waktu asar. Oke. Okay.
1: Oke, okay, baiklah Bu Farida mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya. Mas Yogi Nandes ya?
2: Betul, iya, hai Bu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu pada kayaknya research deh. Bukit Tinggi, dia tahu Bukit Tinggi.
1: Dengerin
0: kan tadi kita ngomong loh.
2: Tapi kita enggak ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ngomong ada ya.
2: Oh iya iya, ada. Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Fadia tahu sebelumnya.
2: Kenapa Bu?
3: Iya, sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
2: Wah, terima kasih banyak.
1: Follow berarti Instagram Yogi ya.
3: Iya, sudah sering ya di-follow, di-komen kalau di Instagram.
1: Dicocok.
2: Terima kasih loh Ibu.
3: Iya. Tahu ya yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu.
3: Aduh. Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke.
3: Yang kedua ya. Mm-mm. Apa tantangan Mas Yogi dalam merilis lagu Menuailah
2: denganku
3: tadi.
0: Denganku.
3: Itulah cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap,
2: terima kasih Bu Farida.
3: Oke. Lanjut ya, terus berusaha berjuang ya.
2: Siap, terima kasih banyak.
3: Mau kirim salam ya.
1: Boleh ya.
3: Tadi ada Pak Benijo, enggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
1: Iya, memang dia di standby langsung.
0: Biar dapat bonus.
3: Ada Sigurie di Jakarta, Ayu di masa sana. Terus semua-semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan untuk penyiar seluruh Indonesia, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Dari Palu kita ke Semarang.
1: Semarang.
0: Mas Yofi Cah Semarang.
4: Oh, Cah. Salam Mas Yudi.
0: Iya, siap Mas Yofi, silakan.
1: Mas Yofi.
0: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
1: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu yang sebelum refrain terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya. Nah, waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
0: Wah, wow. Betul ya.
2: Betul dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser.
0: Ditunggu.
4: Aku itu yang tadi Bang Iksan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih Bang.
1: Iya kan? Cocok kan? Keren, keren. Cocok kan? Oke, okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor, terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
2: Yeah.
4: Oh, Yogi. Jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Maksudnya audisi yang pop? Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
1: Oke. Okay. Of course. Okay, okay.
4: Yang kedua ini apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
0: Oke, okay, siap.
1: Oke. Okay.
0: Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke, okay, okay, terima kasih.
0: Oke, okay, Mas Yofi, terima kasih. Okay. Oke. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Yo. Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
0: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Cengkoknya langsung ya. Minang loh dia loh.
2: Emang kok Minang?
1: Padahal dia di Bogor.
5: Indonesia, Yudi Ismail, Iksan Tarore.
1: Iya, Teteh. Teteh langsung logat Minang nih, gimana ceritanya?
5: Yo Barna Koha Yogi.
2: Onde mande.
1: Onde mande. Ah,
0: Yo Barna Koha.
2: Nama siapa tadi?
0: Teh Dinda.
2: Aca awak salah mau tabah dona nih. Biarlah orang-orang kona. Banyak kekira kalau kayak itu.
1: Teh Dinda
0: pasti enggak tahu. Pasti enggak tahu Teh Dindanya.
1: Kata Teh Dinda mati. Aku.
2: Nyesel gua. Nyesel dulu. Enggak.
1: Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya Teh ya, cuman paham sedikit bahasa Padang.
5: Bukan bahasa Padang Iksan, tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang.
0: Tuh kan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
2: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
2: Enggak pakai per.
5: Ekornya aja kan gitu.
0: Oke, siap. Aja apa pertanyaannya
2: gimana tuh?
0: Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover ya.
0: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, lewat semesta juga cover.
5: Berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
0: Siap.
2: Oke. Okay.
5: Itu aja pertanyaannya.
0: Yogi, terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Amin. Iksan juga.
1: Ya, oke, Teteh. Terima kasih, Tetehku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya. Baik aja ya.
0: Harus benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
5: Yudi Ismail dilanjut. Thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang, Teteh Dinda.
0: Oke. Kita ke Sulawesi Selatan. Ada Cika.
1: Cika. Halo.
0: Cika.
1: Halo, Cika.
6: Cika banggakan Indonesia.
0: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
0: Silakan
1: ya.
0: Cika.
6: Ica.
0: Oh Ica, bukan
1: makanya
0: Cika.
1: Makanya aku gini, suaranya bukan Cika namanya. Suaranya namanya Ica. Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awal ini agak-agak kayaknya dia.
6: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
0: Oh masih iya, anak-anak.
1: Memang dia masih anak-anak.
0: Anak bapaknya.
6: Kayak imut.
0: Imut banget.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ica, apa kabar Ica? Udah lama ya. Loh gak ngobrol-ngobrol sama Ica.
6: Alhamdulillah baik Bang Iksan. Emang selama mamanya Ica meninggal itu berpuasa.
0: Berduka cita.
6: Kita tuh kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku usahakan nelpon biar semangat lagi.
1: Siap, harus semangat lagi Ica.
2: Semangat.
1: Ica, mau tanya apa ini?
6: Oh nanyain sama Mas Yogi.
2: Iya Ica.
6: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya.
2: Apa?
0: Asli Minang.
2: Oh iya benar-benar.
6: Asli Minang.
2: Betul.
0: Dia mau Asli Minang ya. Cepetan. Asli Minang ya. Oke.
6: Okay. Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba.
2: Nyanyi boleh.
6: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan juga.
0: Oh siap.
2: Boleh.
1: Kita dengarkan coba.
6: 3, 2, 1.
2: Iya.
6: Mabuk lah dan naik surang,
7: Rumi menenggang perasaan, udah dilirik dipandang-pandang semakin gagah marupa.
2: Oke. Kenapa?
7: Semakin dipandang semakin gagah, semakin jauh.
2: Oh, begitu rupanya.
1: Semakin dipandang semakin menantang.
7: Semakin gagah, semakin jampang.
2: Oh, Ica, okay. Ica bisa aja, Ica. Okay.
0: Terima kasih Ica ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
7: Iya. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan? Tahun
1: 2015.
2: Kapan, ya? Betul.
7: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
2: Yang mana?
0: Menuala denganku.
2: Terima kasih. Ica sering-sering dengerin ya. Minimal kamu dengerin 2531 kali.
1: Ya. 2531 kali loh. Ya.
7: Mau salam dong.
1: Boleh.
2: Siap, ya. Silakan.
1: Oke.
7: Salam buat Perusahaan Makassar, Bone juga, Perusahaan Bone, sama Perusahaan Padang. Itu udah lama gak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
2: Siap.
7: Indonesia yang ucapannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu. Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan, semoga sehat selalu juga.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya.
0: Kita ke Tebet, yang deket dari sini ada Ciguria. Selamat siang.
1: Ciguria.
8: Selamat siang, 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
2: Oh iya.
1: Iya, padahal dia habis tur.
8: Malam jam terbangnya, tapi nggak apa-apa memang. Insan taruh nih.
1: Iya, Cigu. Baik, Ciguku. Cigu sehat.
8: Jadi tidak sehat ini. Aduh, si ganteng narasumber ini benar-benar Yogi Nandes.
1: Ganteng ya Cikgu ya.
8: Apa kabar Yogi?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
8: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, Mbak Akabah. Belajar ini, kalau apa ya kan, memang belajar harus belajar.
1: Betul.
8: Nah, Cikgu ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu,
2: benar? Oh iya,
8: betul. Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukum kah itu?
0: Oh. Karena

0: Pesan Indonesia.
1: Terima kasih
2: sama-sama
1: juga Cikgu Ria di Tebet.
2: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
1: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
2: Ini aja.
1: Ini aja dulu. Mm-hmm. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
2: Okay.
1: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
3: Betul.
1: Nyanyi.
3: Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun. Jadi okay. Kebetulan memang keluarga aku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah yes. ada
1: ada
3: iya, keluarga iya, yang nyanyi juga.
1: Uh-oh.
3: Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
2: Oke.
3: Okay. Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Mm-hmm. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuma yang menjadikan sebagai profesi aku.
1: Oh, itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya gitu, apa ada keluarga?
3: Iya,
1: gitu.
3: Jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu sebagai penyanyi daerah.
1: Waktu kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
3: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mm-hmm. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi okay. ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
1: ada penyesuaian lah ya.
3: Ada penyesuaian ya. Di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat apa namanya, buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
1: Itu doang
3: sih.
1: Itu ya.
2: Siap.
1: Kesulitannya di situ doang. Yes. Terus ada pertanyaannya lagi tadi.
3: Apa tuh?
1: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
3: Enggak, tertarik lebih ke dipaksa.
1: Lebih ke dipaksa.
2: Nanti okay.
1: benar-benar iseng.
3: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku enggak ngantri.
2: Oh, enggak pakai
1: ngantri.
2: Oh
1: my god.
3: Jadi aku dianterin.
1: Oh. Dijokiin ya jatuhnya.
3: Waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
1: rezekinya
3: kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana.
1: Betul,
3: ya
1: betul.
3: Jadi tanda dari situ dulu lah.
2: Siap ya, lanjut ya.
1: Terus tadi juga ada pertanyaannya dari Teddy Inda, cover lagu akustik.
3: Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia, Bang Isang sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake dan recycle.
1: Okay, recycle.
3: Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi,
1: kemudian
3: tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun enggak salah juga sih bilang cover.
2: Oke.
3: Gitu. Kalau dibilang akustik ada Lewat Semesta itu ada akustiknya.
1: Ada ya?
3: Ada.
1: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya plaketiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
3: Betul, kalau
1: in
3: ini
1: my
3: kan,
1: opinion ya.
3: Yes.
1: Tapi kalau remake artinya kita membuat baru dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
3: Betul.
1: Gitu. Itu di in my opinion.
2: Tapi
1: gitu.
2: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
1: Kenapa? Karena
2: banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
1: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
3: Dihukum rindu itu lagu ini agak
2: daripada dihukum Pak Polisi ya.
3: Jangan
1: mau amit-amit.
3: Jadi dihukum rindu ini lagu yang rilis 2022. Kalau enggak salah. 2025.
1: Saking banyaknya ya rilis
3: tadi. Iya, enggak, aku lupa lagi tahun berapa.
1: Nah, 2021 ini parah nih.
3: Aduh. Dihukum rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
2: Oke,
3: bawahnya aku emang sulit aja lagunya, Bang.
1: Tekniknya.
3: Iya.

0: ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live, agak sedikit beban sih sebenarnya.
1: Oke, banyak lagi gue gitu lagu gue. Oke, terus lanjut.
0: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu, karena emang aku dapat lagu ini aja.
1: Okay. Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibaratnya gitu.
0: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga. Okay. Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya. Okay. Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan Tiroy. Ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya, bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
1: Akhirnya jadilah
0: dihukum rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
1: beda. Pastilah. Beda orang, beda karakter. Oke.
2: Ini itu sudah terjawab semua. Ada warga Sumatera Barat,
1: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi. Bukit jadi Tinggi, orang ya? Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon.
2: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma. Selamat siang Uni.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam sehat selalu buat Bang Yudi sama Isan.
1: Oke, selamat siang juga.
2: Silakan Uni sama Uda Yogi.
3: Iya, selamat siang buat Uda Yogi.
0: Selamat siang.
3: Salam sehat selalu.
0: Amin.
3: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Apakah masih ada berkeinginan enggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
2: Okay. Ditunggu ya, Uni Rahma.
3: Boleh salam-salam.
2: Silakan, boleh.
3: Salam juga buat Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses untuk yang menuju akan datangnya.
1: Amin.
3: Salam juga buat Bang Mayudi, buat Bustan.
1: Terima kasih.
3: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi, dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
2: Bang Yudi Maswar ya.
1: Oke.
2: Okay. Siap.
3: Ya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Uni Rahma.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja kita jawabnya, kita dengerin.
1: Yes.
2: Teman-temannya Isan Tarore.
1: Siapa sih?

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap.
1: Dari tadi.
0: Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh iya
1: ya?
0: Kan ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan kalau masih ingin bergabung.
1: Boleh.
0: Teleponnya
1: banget.
0: Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-344-1499 dan juga 021-344-0696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Ini nggak ada tadi diomongin.
0: Nggak ada. Iya memang iya.
1: Namanya mana juga ini? Challenge.
0: Oh ya. Oke. Ya,
1: jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Untuk nyanyiin lagu bintang-bintang. Gampang kan?
0: Ya. Kalau nggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh,
1: boleh
0: sih.
1: Boleh. Ya kan? Mau menuala denganku, aku juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah? Ada dalam pikiran udah menuala denganku. Oke ya. Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirnya dua kali, Bang.
0: Di switch langsung tundundundurut. Silakan.
1: Oke.
3: Ini menulah denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bila badai datang dan menimpo Palu dan dah pusing.
1: Coba lagi.
3: Lekap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Palu denai dan janganlah sampai lape. Badu kan hadapi. Basamo kita selamanya.
1: Yeah.
3: Musik.
1: Kayaknya boleh deh Yogi. Coba kayak buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya, bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah. Tiba-tiba lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana ya?
0: Nggak tahu lagunya ya. Oke. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Perlu alah dengan aku.

0: Oh, so sweet sekali lagunya.
1: Di karakter vokalnya sih yang seru.
0: Kuat,
1: sih.
0: Iya makanya. Dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya yang hebatnya, sih? Yang hebatnya itu Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana tuh?
0: Ya, kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Aha. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang kekasih nih, dia lagi bersepedaan berdua. Enak banget.
1: Kita ke jalan, saya. Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Ibu yes. Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh, dia makan siang, ayam dikecapin sama goreng tempe. Parung Panjang
0: panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
1: Oh, terima kasih Mas yeah. Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi.
1: Lanjut. Ini Iman. Ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih, selamat siang akang-akang DJ dan grup Pro 1 bintang tamu. Mm-mm. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy,
0: hobi okay. katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
1: Siap. Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Oh, dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: Heeh. 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gue dapat.
1: KRL, oke.
0: Gratis seumur hidup, oke. Okay.
1: Siap, langsung selamat siang. Halo. Cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, amin. Kalau amin, begitu. Allahumma amin.
0: Terus?
1: Ini siapa ini? Coba kita. Oke.
0: Berikutnya satu lagi.
1: Satu itu lagi mana?
0: Nih? Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina
0: Leano selesai gitu. Ya. Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, oke okay. Ibu Dini.
1: Ibu Dini terima kasih.
0: Terima kasih WhatsApp-nya udah masuk ya Ibu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak
1: cuman
0: banget.
1: Karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabat habis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada gak sih yang mau disampaikan? Dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku? Selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera, itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Ya pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform, Spotify, Apple Music, YouTube, dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh, nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Gak nama masalah ya?
2: Bukan.
0: Oh, jangan nama
2: masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik kita.
2: Betul. Ada lirik yang paling kena banget.
0: Betul.
2: Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Oh. Killing me.
1: Inside enggak?
0: Killing me inside. Okay. Bleeding inside. Okay.
2: Betul. Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
1: Emang boleh.
0: So sweet itu.
2: Harus.
0: Oke. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
1: ya.
0: Biru membiru ya. Biru membiru.
1: Identik dengan kisah patah hati.
2: Yes.
1: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
1: Dengan positive vibes.
0: Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi.
2: Follow IG-ku ya. Follow media sosial. sosial aku juga jangan lupa di @yogi_nandes ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di yogi_nandes14.
0: Oke.
2: Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
2: Video klipnya akan tayang di channel YouTube-ku di Yogi Nandes, di search aja. Subscribe dari sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi
2: dulu.
0: Udah
2: lirik video dulu ya. Sudah ada lirik videonya, kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu, dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya mau tanya-tanya sama bintang tamunya, ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
2: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan dan lagu Menua bersamaku ya, Menualah Denganku, ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
1: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado, ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh, ada Bang Amar, salam buat semua-semua katanya Ica ya di Aceh.
1: Okay.
0: Icut. Okay. Ica mah tadi Sulawesi.
1: Okay. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge.
0: Yes.
1: Kan ada yang request Yogi nyanyiin lagu Minang.
0: Minang.
1: Wow. Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
1: kebersamaan kita.
0: Ayo lagu Minang.
1: Minang.
0: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
2: Oke. Langsung kagok. Karena udah lama enggak bawain lagu Minang. Okay, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
2: Judulnya Tinggallah Kampuang.
1: Tinggallah Kampuang. Kirain Tinggallah Aku Sendiri nih, Kak Ardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
1: Kita dengarkan.
2: Aduh.

0: Aduh. Mendadak aku jadi pengen orang jadi orang Padang ayo.
1: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
0: Ini tambo aci ya benar ini pakai rendang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
1: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa Rahma tadi? Enggak tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
0: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
1: Apa tuh?
0: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
1: Oh, oke. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi mudah-mudahan.
0: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh,
1: nyanyiin
0: lagu Minang loh.
2: Terima kasih loh bang.
1: Begini-begini. Gitu.
0: Itu tadi baru kebayangnya di sawah, di saung aku tadi. Tuh, kebayang okay. Lihat Gunung Singgalang tadi tuh.
1: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
0: Sekali lagi thank you ya Yogi.
2: Terima kasih banyak bang. Terima kasih
0: banyak. Sukses untuk Menualah Denganku-nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
1: Amin. Siap.
0: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
1: Pasti. Siap. Sukses terus banyak. Ya.
0: Amin. Okay.
1: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
0: Apa itu?
1: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia.
0: Aku Isan Tarore.
1: Ke Yudi Ismail.
0: Kita pamit undur diri. Bye-bye.
1: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Ya, peringkat baru saja kita ikuti 100% Indonesia berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta. Pukul 15:01 waktu Indonesia Barat, pendengar kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, dan selanjutnya pendengar kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti program Kentongan.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih? Bener.
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis. RRI Indonesia.

Riau Sore. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Riau Sore.

Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini ya. Tadi kita sudah mengikuti program berjaringan 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Dari studio Pro 1 RRI Pekanbaru, melanjutkan kebersamaan kita, pendengar, kami hadir untuk Anda dalam rangkaian Riau Sore. Dan tentunya masih bersama saya, Suci Raslia. Banyak ragam program yang masih akan kami hadirkan untuk Anda sepanjang Riau Sore hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun, sebelum kita beralih tentunya juga untuk menikmati hiburan lagu-lagu hits di kesempatan ini menemani segala kegiatan aktivitas Anda, pendengar. Kita beralih terlebih dahulu, program ini kami hadirkan memang untuk Anda satu kali dalam sepekan. Kita akan bersama untuk beberapa menit ke depan ya dalam dialog interaktif Kentongan, siaran mitigasi bencana.

0: Siaran Mitigasi Bencana Dialog Kentongan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini kita merangkai kebersamaan dalam program Dialog Interaktif Kentongan Siaran Mitigasi Bencana Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, hari ini kita bersama di edisi Selasa ya 28 Juli 2026. Dalam Dialog Interaktif Kentongan ini tentu ada pembahasan yang sekiranya memang patut kita ulas lebih dalam, juga untuk membuat kita lebih waspada ya kapanpun dan dimanapun pun kita berada. Apalagi untuk saat ini pendengar, banyak hal yang memang mungkin Anda bisa lihat sendiri ataupun juga simak di media sosial, di berita adanya konflik harimau Sumatera dan manusia. Nah, ini yang menjadi perbincangan khusus kita dalam Dialog Interaktif Kentongan hari ini, mitigasi konflik harimau Sumatera dan manusia. Ya, Provinsi Riau merupakan salah satu benteng terakhir habitat harimau Sumatera. Namun pendengar ya, dalam beberapa tahun terakhir, tampaknya konflik antara harimau ataupun juga manusia dan harimau ini masih menjadi tantangan serius. Aktivitas pembukaan lahan, berkurangnya habitat alami, hingga masuknya manusia ke kawasan hutan. Nah, ini menjadi beberapa faktor yang memicu perjumpaan antara harimau dan masyarakat. Apalagi sepanjang 2026 atau bulan Juli ini, ada beberapa kasus juga yang ditemukan ya, perhatian masyarakat tertuju pada sejumlah penanganan konflik harimau di beberapa wilayah. Nah, untuk itu pendengar, dalam jumpa suwa kita kali ini kita juga akan bahas lebih dalam bagaimana sebenarnya kondisi populasi harimau di Riau saat ini, apa yang juga harus dilakukan masyarakat ketika mungkin kita menemukan jejak ataupun juga berhadapan dengan harimau, dan seberapa efektif juga upaya yang telah dilakukan, bagaimana juga semua pihak dapat hidup berdampingan dengan satwa yang menjadi kebanggaan Indonesia ini, pendengar. Membahas topik khusus kita di kesempatan ini, pendengar, kami sudah bersama saat ini di Studio Pro 1 dengan narasumber kita. Ada Kabid Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Provinsi Riau, Bapak Ujang Holisudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ujang, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu.
1: Kabar baik, Bapak, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Mungkin boleh Bapak, mohon maaf sebelumnya, dekat dengan mikrofon kita agar pendengar juga bisa sangat jelas ini mendengarkan suara Pak Ujang. Terima kasih sebelumnya Pak Ujang ya, sudah meluangkan waktu untuk kita menyapa pendengar dengan pembahasan khusus ini, mitigasi konflik harimau Sumatera dan manusia. Ini hal yang perlu kita terus memberikan sosialisasi, edukasi juga ya kepada masyarakat kita, Pak Ujang. Ini sapa akrab Pak Ujang ya.
2: Siap.
1: Ini bagaimana kita harus menyikapi apa yang terjadi belakangan ini, begitu ya. Ada kabar yang memang bisa dikatakan tidak mengenakan hati lah, begitu ya Pak Ujang ya. Namun sebelum kita membahas mungkin apa saja peristiwa yang sudah terjadi, apa lalu mitigasi yang dilakukan, boleh di awal ini sebagai gambaran umum kita, Pak Ujang, bagaimana kondisi konservasi harimau Sumatera di Provinsi Riau kini? Ya.
2: Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya kami diundang di acara Kentongan ini ya. Bu, ya. Kami perlu sampaikan bahwa Riau merupakan bagian daripada lokasi keberadaan harimau Sumatera. Ya. Kita tahu bahwa di Indonesia harimau ini kan yang ada tinggal harimau Sumatera, harimau Jawa sudah punah, harimau Bali sudah punah, gitu ya. Nah, di Riau sendiri sebenarnya kami mengidentifikasi dan menetapkan ada kurang lebih 6 kantong habitat harimau di Sumatera, dan kami sebut ada diistilah dengan landscape Semenanjung Kampar, ada landscape Kerumutan, ada landscape Bukit Rimang, Bukit Baling, ada juga di landscape Giamsia Kecil, landscape Senepis, landscape Bukit 30, landscape Tesonilo juga masih ada Ibu, dan termasuk landscape Mahato yang ada di Rokan Hulu. Nah, ini adalah lokasi-lokasi yang teridentifikasi adanya harimau Sumatera, adanya pergerakan dari harimau Sumatera ini.
1: Baik.
2: Itu kondisinya.
1: Kondisi saat ini ada 6 tadi ya.
2: Lebih ya 6, kurang lebih.
1: Kurang lebih ada 6 ya. Kalau untuk saat ini populasi harimau Sumatera sendiri di Riau bagaimana?
2: Kami sebenarnya dalam penetapan populasi ini masih sifatnya interval gitu Bu ya, bahwa di masing-masing kantong Harimau Sumatera ini kami pastikan bahwa individu tersebut masih ada, masih ada ya. Kalau konteks jumlah mungkin nanti kami sampaikan ya, karena memang ini masih kami masih terus melakukan kepastian karena kami tidak ingin juga data ini perlu diverifikasi Bu, karena baik dari aspek misalkan apakah harimau ini berada juga pada kantong yang lain gitu ya Bu. Nah, ini karena tapi kami pastikan bahwa pada 6 kantong habitat harimau tersebut itu individu tersebut masih ada.
1: Itu kita lakukan pengawasan juga di daerah tersebut.
2: Kami sebenarnya pengawasan terhadap keberadaan harimau Sumatera itu juga tidak hanya melekat pada kami, tetapi para pihak yang berada di tingkat tapak tersebut itu juga punya kewajiban untuk bisa melakukan dan memastikan keberadaan harimau tersebut termasuk konservasinya. Dan ini juga tercantum dalam Undang-Undang 32 ya Bu ya, bahwa keberadaan satwa penting terancam punah seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan itu ketika berada di luar kawasan konservasi juga menjadi kewajiban pihak yang berada di lokasi tersebut. Apa yang disebut dengan istilah area preservasi ya. Area preservasi itu area dianggap penting untuk keberadaan satwa liar, itu menjadi penting. Bahkan di PBPH, di areal HGU itu juga punya kewajiban untuk memastikan keberadaan satwa liar tidak hanya harimau Bu. Dan melalui Inpres nomor 1 tahun 2023 misalkan tentang pengarus utamaan satwa liar dalam hubungannya dengan pembangunan nasional, maka para pihak yang telah ditetapkan dalam IPS tersebut itu wajib ya, wajib untuk melakukan perlindungan terhadap keberadaan satwa liar.
1: Baik, banyak yang terlibat artinya ya, melakukan pengawasan.
2: Bahkan di dalam undang-undang sendiri Ibu jelas bahwa kewajiban melindungi satwa liar ini adalah kewajiban setiap warga negara.
1: Karena setiap warga negara. Inilah kewajiban kita setiap warga negara, begitu ya. Kewajiban kita dalam melindungi dan juga melakukan pengawasan. Nah, untuk saat ini kan banyak hal yang memang bisa dikatakan kekhawatiran juga masyarakat ya. Satu sisi kita harus melindungi begitu satwa liar ini, tapi konfliknya juga terjadi begitu ya. Nah, menurut pengamatan Bapak, sebelum kita memang berbicara tentang apa yang terjadi belakangan terakhir ini antara manusia dan harimau, ini yang membuat konflik ini masih ada hingga saat ini itu apa?
2: Ya, sebelum saya menyampaikan penyebab, tentu kami ingin menyampaikan bahwa perilaku dasar daripada harimau, sifat dasar perilaku harimau sebenarnya adalah cenderung menghindari manusia.
1: Jadi sifat dasarnya, kalau dia berhadapan dengan manusia, harimau ini dia cenderung menghindar sebenarnya.
2: Itu sifat dasarnya Bu. Tetapi di dalam perkembangannya ternyata banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut. Bisa jadi yang pertama misalkan perubahan perilaku daripada harimau itu sendiri. Perubahan perilaku yang dimaksud itu adalah perubahan perilaku ini bisa dipengaruhi pertama oleh kondisi daripada harimau tersebut.
1: Kesehatannya kah mungkin?
2: Bisa jadi kesehatannya, bisa jadi mungkin dia juga pernah merasa kehilangan, terancam, gitu ya. Itu biasanya adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan perilaku. Ada satu contoh misalkan virus yang menyebabkan perubahan perilaku.
1: Virus
2: namanya CDV, ya. Nah, virus ini mempengaruhi sifat dan perilaku harimau sehingga harimau tidak lagi merasa takut berjumpa dengan manusia. Disorientasi dia. Sehingga dia tidak bisa membedakan mana pakan, mana satwanya, dan mana juga manusia. Sehingga dia cenderung ketika bertemu manusia itu cenderung dia seperti tidak rasa ada satu
1: berani mendekat.
2: Gitu ya. Itu salah satu yang dari hasil penelitian. Tetapi yang perlu kami sampaikan juga bahwa pergerakan harimau Sumatera itu juga dipengaruhi oleh pergerakan prey-nya, pergerakan satwa mangsanya. Kita tahu contoh misalkan babi saat ini. Babi cenderung saat ini banyak bergerak keluar kawasan karena memang di luar banyak juga pakannya.
1: Iya, mencari ke tempat lain
2: begitu. Baik itu misalkan ada anakan sawit ataupun ada tempat-tempat lain. Maka secara otomatis harimau pun mengikuti pergerakan dari prey-nya, satwa mangsanya. Makanya tidak sedikit kalau kita melihat misalkan ada harimau yang bergerak keluar kawasan hutan itu. Ada juga yang memang faktor dari beberapa kasus yang kita tangani itu. salah satunya mereka harimau yang kehilangan anaknya. Ya, terlihat daripada misalkan struktur dari pada badannya yang masih menampakkan bahwa ini harimau baru melahirkan, bisa seperti itu. Ada juga yang faktor adanya ancaman yang luar biasa terhadap harimau tersebut. Karena faktor jerat misalkan, ya, harimau biasanya yang pernah terkena jerat itu punya psikologis yang cenderung menyerang. Karena dia seperti itu, ya. Kemudian juga ada juga yang kehilangan induknya, kehilangan pasangannya, gitu ya. Banyak faktor yang mempengaruhi itu. Termasuk tadi misalkan beberapa hal munculnya konflik itu karena ada yang ada kondisi yang mengundang. Contohnya misalkan di lokasi tersebut terdapat satwa piaraan gitu Bu ya. Ada satwa-satwa yang menjadi mangsanya harimau tersebut gitu ya. Kejadian yang terakhir yang terjadi di tempat konflik di Pelalawan itu ternyata di lokasi tempat tinggal pekerja itu terdapat satwa mangsa.
1: Ada satwanya. Anjing. Ini mungkin yang diincar.
2: Ada anjing yang diincar gitu.
1: Baik.
2: Banyak pengundangnya, banyak penyebabnya. Contohnya
1: tapi
2: seperti itu.
1: Kalau dari harimaunya sendiri ini sebenarnya sifat aslinya itu menghindar.
2: Cenderung menghindar kepada berjumpa dengan manusia.
1: Tapi ada perubahan-perubahan tadi begitu ya Bapak yang membuat memang harimau ini keluar sedikit dari sifat aslinya. Begitu ya hingga mungkin bisa kita lihat saat ini muncullah harimau ini ya di dekat masyarakat kah ataupun juga pemukiman dan lain sebagainya.
2: Ada juga pergerakan harimau itu disebabkan karena harimau ini adalah harimau remaja atau harimau muda yang mencari teritori. Kami temukan juga seperti itu sehingga harimau itu pergerakannya di situ, kemudian lama-kelamaan dia juga menghilang. Karena sifatnya sedang melakukan wilayah, mencari wilayah jelajah.
1: Kalau kita di manusia mencari jati diri, jadi kalau harimau mencari wilayah jelajahnya. Ini untuk harimau yang remaja muda.
2: Dan biasanya juga untuk kasus-kasus harimau yang masih remaja, masih muda cenderung didampingi oleh induknya.

0: selamatkanlah harimau tersebut dan kami evakuasi ke habitat yang lebih jauh dari pemukiman.
1: Artinya mungkin itu. Niatnya tidak ingin menyerang juga ya kalau jumpa dengan manusia begitu ya Bapak ya, tapi memang karena ini sangkut pautnya dengan apa yang akan mereka makan dan lain sebagainya begitu ya, yang mereka mangsa begitu ya Bapak ya. Kalau untuk saat ini kita kondisi habitat ini ya rasanya bagaimana?
0: Kita tidak bisa pungkiri bahwa kantong harimau yang 6 yang telah kami tadi sebutkan juga tentu berada pada berbagai macam kondisi. Ada yang di dalam kawasan hutan, di luar kawasan hutan juga, dengan kondisi yang baik di dalam ataupun di luar kawasan itu dengan sangat beragam. Ada yang memang ada okupasi, ada juga aktivitas manusia gitu ya. Itu bermacam-macam kondisinya. Tetapi yang pasti bahwa wilayah jelajah harimau itu akan selalu berulang. Ketika harimau pernah ke situ, mungkin suatu saat juga pasti akan ke sana lagi.
1: Oh, pasti akan
0: sama seperti itu.
1: Meninggalkan jejak lagi di lokasi itu.
0: Ya. Okay. Dia pada saat-saat tertentu pasti dia akan kembali seperti itu.
1: Baik Bapak. Oke. Nah, ini pendengar kita tampaknya sudah ingin berpartisipasi ya, tapi saya sebenarnya penasaran ini berita yang memang belakangan ini juga kita bisa lihat bersama ya. Ada beberapa daerah di Riau ini memang terjadi konflik dan manusia bahkan ada memakan korban begitu Bapak.
0: Betul.
1: Nanti boleh dijelaskan. Namun tadi sempat telepon kita berdering, jadi kami ingatkan untuk Anda pendengar, ya silakan untuk Anda berpartisipasi dalam dialog kreatif Kentongan ini. Kami buka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung ya, mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan yang tentu khusus berkaitan dengan pembahasan kita. 0761-24595 nomor yang bisa Anda gunakan pendengar, 0761-24595 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1, kirim pesan Anda kepada kami di WhatsApp 0811-7673-991. Baik, sebelum kita berbicara sepanjang bulan Juli ini ya Pak Ujang, bagaimana gambaran penanganan konflik harimau di Riau, kita sapa terlebih dahulu mungkin di contoh phone ada pendengar Pro 1 yang ingin partisipasi. Halo Pro 1, selamat sore.
2: Halo Pro 1, selamat sore Mbak Suci, Pak Atong, Pekanbaru.
1: Oke, dengan Pak Atong di Pekanbaru. Silakan Pak Atong, ini kita bersama Pak Ujang di studio.
2: Selamat sore Bapak Narasumber.
0: Selamat sore Pak Atong, iya Pak.
2: Kebetulan saya ingat masa kecil tinggal di kampung di Kecamatan Inuman. Masa kecil itu di kampung dahulu kala itu ada kearifan lokal sebelum bulan puasa itu disebut, kalau di kuartal ini itu disebut bulan banten namanya, itu istilahnya sangat menghormati hewan-hewan kayak harimau itu. Kalau di kuartal ini sangat dihormati, jadi coba BKSDA itu istilahnya berkolaborasi sama lembaga adat Provinsi Riau, digalakkan lagi kearifan lokal untuk menjaga hewan-hewan langka kita. Sebenarnya ada kearifan lokal itu sangat menghormati, kayak harimau itu kalau di Kuantan sini ini saja umumnya kebetulan saya orang Kuanting itu sangat takut sama hewan itu. Hewan itu mempunyai wibawa, jadi harimau itu kalau kami memanggilnya datuk, jadi datuk itu istilahnya kalau tidak boleh sembarangan. Jadi harimau itu tidak salah dia mencari pakan ke pinggir kampung, karena kan kearifan lokal itu sudah tidak ada sekarang. Di kampung pun orang sudah berani memburu untuk mencari kulitnya untuk dijual kan. Jadi terkadang memburu, kadang-kadang pergi ke hutan itu orang mengejar karena kebunnya diganggu lah, karena masuk kampung hewannya diterkam lah kan, itu alasannya sekarang. Jadi tolong berkolaborasi dengan lembaga adat Provinsi Riau, digalakkan kembali kearifan lokal. Kita harus menghormati hewan itu juga punya dunianya, kita juga punya dunia kita. Itu saja Bapak Narasumber.
1: Baik Pak Atong.
2: Assalamualaikum sore.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Atong.
1: Nah, ini yang fenomena juga terjadi pemburuan ini ya, seperti dikatakan Pak Atong. Nah, terkait dengan kearifan lokalnya juga tadi untuk harimau ini. Ya karena memang kita di daerah kita ini memang tradisi seperti itu, ada dipanggil Dato kadang harimau ini begitu ya Pak Ujang.
0: Betul Ibu.
1: Oke, satu lagi penelpon mungkin ya,
0: silakan,
1: Pak Ujang ya,
0: silakan, nanti
1: Pak
0: kita sama-sama.
1: Iya, kita tanggapi nanti Bapak ya. Oke, Pro 1 selamat sore.
3: Pro 1 selamat sore. Assalamualaikum Mbak Suci.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak?
3: Dengan Simpson Muara Fajar.
1: Muara Fajar, silakan Pak Simpson.
3: Selamat sore narasumber kita ya.
1: Iya, ada Pak Ujang.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: silakan.
1: Begini, sebenarnya saya pun pernah juga kejadiannya itu, harimau ketemu manusia ya. Seperti Bapak tadi bilang itu, sebenarnya harimau itu mengelak sebenarnya ya. Seperti dulu saya, ya ini terbuka aja lah, kita dulu kerja hutan lah, membalak namanya kan. Kalau di rel kereta, rel ongka itu, dia selalu lewat dari situ, berhadapan dengan manusia. Jadi kalau dia berhadapan dengan manusia, kita ya nggak perlu di ibaratnya ditakut-takuti, dia akan menyingkir sendiri itu. Salah satunya ya.
2: Betul, Pak.
1: Jadi menghindar. Kenapa selalu harimau itu pergi kemana-mana, liar gitu kan, ke kampung-kampung kemana? Karena habis tempat dia, tempat tinggalnya sudah habis dibikin sawit. Kalau kita bagusnya, kita buatlah satu tempat ya, satu hutan yang di situ mana yang berkeliaran dimasukkan ke situ, baik ular, baik apa segalanya di satu tempat kalah. Jadi mereka nyaman di dalam itu, baik binatang-binatang liar yang lainnya. Maunya seperti itu. Jadi harimau itu takkan berkeliaran, gajah contohnya kan. Jadi kalau kita di hutan itu memang satu contohnya, kalau harimau jumpa dato, kalau gajah bilang orang kaya, kan gitu.
2: Ada sebutan panggilannya Pak.
1: Ya, pendapatnya seperti itu. Ya,
2: siap, jadi siap,
1: kami, Pak. Kami dulu Pak, jumpanya di sana, di daerah mana nih Pak? Daerah gelombang-gelombang kesananya itu, Petapahan namanya, itu kan banyak tuh harimau gajah itu. Dulu saya balak di situ. Jadi kalau jumpa, awas dato. Jangan digancam-ancam.
0: Kadang-kadang
1: ketahuan kan tak tahu, oh binatang. Harus diancam kan gitu. Kalau kita ancam dia akan tegak di situ, tak mau tahu dia. Bukan kecil, kadang-kadang dapat 2 meter, 2 meter lebih.
0: Ukurannya ya.
1: Ukurannya.
0: Baik,
1: Pak Simson. Sekali diterkam orang tuh habis tuh.
0: Oh iya betul.
1: Sama dengan tadi gajah tadi kan. Kita tak usah ganggu dia, kita cuma cari makan, cari hidup kan gitu aja.
0: Baik.
1: Jadi itu aja kalau bisa diusulkan lah
0: ya.
1: Di satu tempat hutan yang tersendiri kan gitu.
2: Baik.
0: Mungkin apa itu mungkin aja. Itu Pak Ujang. Ya, oke, Pak Simson.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada usulan dari siap, pendengar kita baik. Ini ya. Sebelum ditanggapi nih Pak Ujang. Nah, di tahun 2026 atau mungkin bulan Juli ini, konflik harimau dan Sumatera. Ini adakah terjadi kita di Riau ini yang terbaru?
2: Baik. Jadi dalam catatan kami selama 2026 ini tercatat 15 kejadian interaksi negatif atau konflik harimau
0: ya.
2: Sumatera.
0: 15 selama 2026
2: sampai bulan Juli. Terakhir data kami sampai tanggal 20 Juli kemarin. Nah, dari 15 kejadian tersebut itu 6 kejadian di Pelalawan, 1 di Inhil, 2 di Rohul, 3 kejadian di Siak, Kampar 1 kali dan Bengkalis 2 kali. Ini khusus harimau Sumatera, Bu.
0: Harimau Sumatera.
2: Termasuk ya. Sebenarnya kalau satwa lainnya banyak.
0: Banyak ya, gajah dan lain
2: interaksi,
0: sebagainya tadi.
2: Interaksi
0: ya.
2: Negatif ini. Kami yang pertama tentu ya, kejadian ini juga dibanding dengan tahun sebelumnya itu sampai 28 kali. Tahun 2025.
0: Selama 2025. 28 kali konflik terjadi. Nah,
2: dan 2026 sampai bulan Juli ini 15
0: sudah
2: kejadian.
0: 15.
2: Empat diantaranya terjadi korban ya. Baik ada dua yang meninggal, satu yang korban kena cakar. Itu seperti itu. Nah, kami tadi dengan pernyataan Pak Atong terkait dengan kearifan lokal. Ini memang perlu kita galakkan, Bu. Ada salah satu kawasan kami namanya SM Bukit Timang Bukit Baling. SM Bukit Timang Bukit Baling itu mandatorinya adalah pelindungan harimau Sumatera karena memang di dalamnya terdapat harimau Sumatera. Di sana juga ada kampung masyarakat. Tapi sampai detik ini minim sekali namanya interaksi negatif atau konflik antara masyarakat dengan harimau.
0: Justru malah desa Trame itu
2: karena setelah kami coba dalami ternyata ada kearifan lokal yang mereka menghormati harimau dan juga mungkin datu ini juga pasti akan memberikan hal yang sama kepada manusia.
0: Pentingnya gitu. Kearifan lokal
2: kearifan
0: ini
2: lokal
0: ya Pak Ujang. Ya.
2: Nah, kalau tahun 2019 mungkin ada satu buku Bonita. Waktu itu yang ditulis oleh salah satu wartawan Detikom kita yang mengikuti perkembangan penanganan konflik harimau Bonita. Dari sekian korban yang terjadi dari konflik ini, ternyata itu hampir semua itu pernah punya masalah dengan harimau. Ada yang penjerat, Bu. Ada yang pernah juga, mohon maaf, memakan anaknya harimau. Ada juga yang tanda kutip ya, dia memberikan perlakuan mengambil anaknya, gitu Bu. Jadi intinya kalau saya melihat bahwa perubahan perilaku harimau yang ini saat terjadi itu pasti ada pemicunya.
0: Iya, itu dia.
2: Pasti ada pemicunya. Pasti ada ini mungkin yang harus kita sama-sama waspadai, Bu. Nah, harimau juga punya karakter, misalkan dia saat ini kalau kita lihat perburuan, Bu. Perburuan satwa mangsa. Ya. Sehingga beberapa kejadian kemunculan harimau itu rata-rata di areal atau pemukiman yang terdapat tadi satwa mangsa seperti anjing atau apa gitu ya. Karena memang juga harimau sama-sama dia juga mungkin memburu mangsanya, gitu, memburu mangsanya dan yang paling mungkin kami perlu juga sampaikan kepada Bapak tadi dari Pak siapa dari Muara Pajar, mohon izin
0: Pak Simpson,
2: Pak Simpson bahwa sifat dasar itu memang cenderung menghindari manusia gitu ya. Kami sangat mengapresiasi usulan Bapak gitu ya terkait dengan ditempatkannya pada satu, tetapi satu yang paling jelas bahwa harimau ini punya wilayah jelajah, ya Pak. Harimau itu juga punya home ring gitu ya, dan saat ini kami memang di Riau belum sampai kepada pemikiran untuk ditempatkan pada satu tempat, tetapi yang jelas bagaimana upaya kita dari kondisi kantong-kantong yang telah ada ini dilakukan upaya untuk perbaikan habitat yang ada gitu.
0: Baik, oke. Ini ada beberapa kasus ya berarti ya. Ada 15 tadi Bapak ya, dan dikatakan juga seperti pendengar kita, kearifan lokal ini sangat penting begitu. Ada kolaborasi juga ya, dengan lembaga adat.
2: Kami dalam setiap penanganan konflik selalu mengedepankan kolaborasi dengan TNI, kepolisian, masyarakat gitu ya. Bahkan teman-teman NGO kita libatkan. Karena memang kami ingin menyampaikan bahwa permasalahan konflik ini bukan hanya permasalahan sektoral, tetapi ini ada permasalahan bersama yang harus disikapi dengan bijaksana dan harus dilakukan juga penanganan secara bersama-sama gitu, Pak.
0: Oke, baik. Kita sedikit mundur ini Pak Ujang, karena ingin juga update terbaru dari berita ataupun juga konflik yang terjadi baru-baru ini begitu. Sejauh ini bagaimana penanganan kita terkait
2: kami
0: dengan kasus
2: untuk
0: ini?
2: Dua lokasi di Pelalawan, yang terakhir saat ini ada di Indragiri Hilir.
0: Ini konflik terbaru.
2: Konflik terbaru ini
0: di bulan Juli ini.
2: Hari ini beberapa, teman-teman kemarin kami mendapatkan laporan secara resmi dari TNI yang ada di sana, juga dari kepala desa dan kapolres, bahwa ada kemunculan harimau yang mendekati ke pemukiman, dan kebetulan juga terekam, dan kami saat ini sudah turun ke lokasi. Itu satu yang di Indragiri Hilir. Kemudian yang kedua yang di daerah Siak, yaitu di Teluk Ranus, kami juga alhamdulillah hari ini baru tiba bisa ke lokasi TKP kejadian. Karena jauhnya lokasi untuk sampai ke sana, Bu. Dan ternyata lokasi merupakan areal penggunaan lain, dan kami di situ saat ini melakukan pemasangan kamera tape untuk mengidentifikasi. Ya, kalau yang di lokasi Pelalawan kemarin alhamdulillah sampai saat ini tidak tim mitigasi kami berpindah, karena di situ tidak muncul lagi, tidak ada lagi kemunculan gitu, Bu.
0: Baik.
2: Jadi saat ini penanganan sedang dilakukan di dua lokasi, Bu, yang di wilayah Siak serta satu lagi di Indragiri Hilir, Inhil. Berdasarkan laporan yang kami terima dari Kapolres dan juga dari Kapolsek setempat dan juga dari kepala desa.
0: Oke, baik. Kita terima kembali Pak Ujang ya, sambungan telepon dari pendengar kita yang ingin berpartisipasi. Halo Pro 1, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Sore Bapak.
3: Sama Ibu apa nih, Bu?
0: Saya Suci, Bapak, dengan narasumber kita. Iya, Pak Suami, kita dengan Pak Ujang.
3: Selamat sore, Pak Ujang, nyalang malam.
2: Selamat sore, Bapak.
3: Nyalang binatang buas, Pak Ujang.
2: Iya. Siap, terima kasih, Bapak.
3: Sanksinya suruh satu tempat. Maksud saya kalau satu tempat tak bisa, cuba dia sama-sama ganas. Kalau sama dipancing sama babi, bisa. Kalau kalau gajah sama rimau, sama anjing, tak bisa.
2: Betul.
3: Dia binatang buas.
2: Betul.
3: Kemudian Pak Ujang ini, Pak Ujang, di Teluk Lanus tu. Di Teluk Lanus itu perempuan ada ibu menanya Pak Ujang, tapi sampai sekarang belum jawab. Sebelum kejadian, kalau kita umpamanya nampak harimau, berjumpa sama harimau, itu salah satu macam mana Ujang supaya kita jangan tengah.
2: Baik.
3: Kita belum dijawab sampai sekarang, Pak. Jangan diteruskan semua, Ujang.
2: Baik, siap.
0: Nanti kita sampaikan ya, Pak. Ya.
3: Ujang, kalau itu tak bisa di satu cuma datang buat tak bisa.
0: Iya.
3: Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanyakan dengan pendengar kita, padahal saya ingin bertanya pertanyaan yang sama juga nih, Pak Ujang ya. Apa yang perlu kita lakukan? Ini kan sebagai mitigasi juga kita waspada ya, jika kita memang mungkin di saat kita ke suatu tempat, entahkah kita berhadapan langsung dengan harimau atau bahkan kita melihat jejaknya saja. Baik. Nah, kewaspadaan kita, apa yang harus kita perbuat?
2: Yang pertama mungkin Ibu tadi mengucapkan terima kasih di Pak Suhaimi telah mengingatkan ya, ada hal yang belum kami jawab. Yang pertama memang betul Bu, bahwa kenapa kami tidak ada program bagaimana menyatukan gitu, karena tentu ini punya wilayah jelajah, dia juga punya karakter tersendiri ya. Beda kalau gajah itu berkoloni, tapi kalau harimau itu cenderung individualisme gitu ya. Kemudian kaitan dengan bagaimana upaya langkah awal kita gitu ya, kita berjumpa dengan harimau. Ini kami memang beberapa kali menyampaikan berdasarkan beberapa literasi pengalaman kami melakukan tindakan. Harimau itu cenderung menjelang manusia itu dari belakang. Satu itu. Jarang sekali harimau menyerang manusia itu dari depan. Ya. Makanya upaya langkah pertama ketika berjumpa dengan harimau, jangan membelakangi. Itu langkah yang pertama, Bu.
0: Oh, berhadap-hadapan?
2: Kita berhadapan.
0: Oke, tatap begitu atau mungkin?
2: Ya, suka tidak suka.
0: Karena dia pasti
2: dan ini juga pernah belakang. Terjadi oleh tim kami, Bu. Di Bonita, waktu penanganan Bonita gitu. Bagaimana dengan tim TNI, tim kami yang notabene 4 berjajar ke belakang berhadapan secara langsung, bagaimana dia memutari tim ini? Tim juga terus mengikuti.
0: Oh, di saat harimau berputar, kita ikut berputar juga.
2: Berputar. Jangan sampai kita memberi celah
0: untuk melihat punggung kita.
2: Punggung kita. Ah. Itu salah satu. Karena harimau dari sisi karakter penyerangan, dia selalu menyerang kepada pundak kita.
0: Pundak ya.
2: Belakang kita. Itu yang pertama. Ya. Tentu dalam hal ini, yang kedua, ya ini tentu kembali kepada sikap mental kita. Kita memastikan untuk tidak cepat terkecoh oleh pergerakan harimau yang cepat menghilang.
0: Oh.
2: Nah, ketika harimau itu menghilang, kita tetap harus waspada karena menghilangnya harimau di hadapan kita itu biasanya dia membangun strategi untuk menyerang dari belakang kita.
0: Bukan menghilang berarti dia lari, tidak.
2: Lari. Bisa jadi dia lari, atau bisa jadi dia juga sedang mengintai kita.
0: Oke. Okay. Jadi artinya tetap waspada kita jika memang harimau yang kita lihat itu tiba-tiba hilang,
2: menghindar. Ya. Yang kedua, jangan sampai terutama pada masyarakat yang berada di lokasi-lokasi ada di situ memang teridentifikasi ada harimau, meminimalisasi berkeliarannya satwa mangsa atau ternak kita. Karena itu akan mengundang. Dia mengundang harimau akan, dan karakternya kalau harimau masih punya target pasti dia akan lama untuk berada di sana.
0: Iya. Biasa seperti orang mengintai itu, begitu
2: mengintai
0: ya?
2: Terus gitu. Kemudian yang terakhir, kami berharap tentu tidak melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan seperti memasang jerat di luar kemudian juga memasang hal-hal yang bisa menjebak gitu ya. Karena kalau terjadi penjerat atau misalkan salah satu dari entah anaknya atau entah induknya kena jerat, maka bukan tidak mungkin harimau akan terus mencari dan melakukan balas dendam. Nah, itu cuma terjadi, Bu. Ada satu kejadian kami di salah satu kabupaten, hampir satu minggu harimau itu berkeliling terus di situ.
0: Karena?
2: Nah, ternyata endingnya setelah ada salah satu dari penghuni rumah yang ada di situ itu sudah terkena serangan tidak berapa lama, tapi tidak sampai mati terkena serangan, akhirnya harimau itu akhirnya kembali dia menjauh dari tempat itu. Jadi ini salah satu karakter juga, Bu, yang harus kita waspadai sehingga berupaya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan. Tidak baik itu memasang jerat, apalagi memasang yang terutama yang bisa mematikan daripada harimau tersebut.
0: Baik, karena ini akan mengancam.
2: Kami berharap sebenarnya kepada masyarakat yang memang ketika itu ada menemukan atau memang memastikan ada di sekitarnya ada harimau, segera untuk melaporkan kepada pemerintahan setempat dan juga mungkin nanti kepada Balai Besar KSDA Riau melalui call center kami.
0: Langsung begitu ya, ya Pak ya. Harimau ini munculnya waktunya itu sama kah atau bagaimana?
2: Jadi harimau itu punya masa-masa aktif bergerak. Dan biasanya menjelang sore, menjelang malam sampai kepada menjelang siang di subuh hari. Dan itu biasanya waktu-waktu aktif harimau untuk melakukan perburuan. Seperti itu. Makanya kejadian-kejadian yang dua kejadian di mana? Kejadian sebelum ini yang penyerangan itu terjadi rata-rata di malam hari. Ya, jadi kami mungkin mohon juga masyarakat yang berada di lokasi-lokasi yang di mana di situ merupakan tempat habitat harimau untuk bisa beradaptasi.
0: Ya,
2: menyesuaikan, berkeluar tidak bersendirian, harus selalu bersama berdua minimal dengan membawa beberapa peralatan untuk perlindungan diri.
0: Kalau tidak ada kepentingan untuk keluar di waktu-waktunya harimau berkeliaran, hindari ya Pak. Oke, baik. Pak Ujang, tidak terasa kita hampir sampai di penghujung waktu ini Pak Ujang. Karena memang ini kita akan sesaat lagi mendengarkan seruan azan sholat fardu asar. Nah, kiranya mungkin di sesi terakhir kita ini, satu menit terakhir ini, apa pesan yang ingin disampaikan? Silahkan untuk pendengar kita.
2: Kami berharap tentu di dalam kondisi adanya konflik harimau Sumatera, maka kita sama-sama secara bergandengan tangan untuk melakukan upaya secara bersama, dan tentu kami berharap tidak melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan baik kepada manusia ataupun kepada satwanya, Bu. Karena kita yakini bahwa keberadaan harimau Sumatera ini juga menjadi bagian penting dari keseimbangan ekosistem kita, Bu. Mungkin demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Ujang untuk waktunya sudah bersama kami di kesempatan ini. Semoga kiranya apa yang sudah disampaikan ini bermanfaat, menambah informasi juga untuk seluruh pendengar kita. Kita semua bagaimana kita tetap terus waspada, mitigasi konflik harimau Sumatera dan manusia ini juga harus dilakukan. Insya Allah mungkin di lain waktu kita dapat berbincang kembali Pak Ujang ya, mengingat ini waktu kita yang terbatas Pak Ujang. Baik Pak Ujang, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Sukses dalam seluruh kegiatan aktivitas. Sehat
2: terima kasih,
0: selalu
2: Bu,
0: Pak Ujang.
2: Kami selamat juga hari. Mungkin mundur diri. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Pro 1, banyak informasi penting yang telah kita peroleh hari ini. Ya, tentu kita memahami bahwa konflik harimau antara harimau dan manusia itu bukan sekedar persoalan satwa liar, tapi juga berkaitan dengan kelestarian hutan, keseimbangan ekosistem, dan juga keselamatan masyarakat. Jadi mitigasi yang baik membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat dunia usaha, media juga tentunya ya, hingga masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Baik, pendengar Pro 1, kami ucapkan juga untuk Anda yang telah berpartisipasi langsung, terima kasih atas atensi Anda, dan kita cukupkan untuk dialog traktif kentongan hari ini. Saya Suci Rasli pamit, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian dialog kentongan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Pendengar Pro 1 kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kini tiba waktunya kita mendengarkan seruan azan salat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar. Melanjutkan kebersamaan kita ini, selanjutnya kami akan hadirkan informasi-informasi terkini keruan dengar Anda. Kita nantikannya informasi sore ini dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sesaat lagi pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: Ya, selamat sore saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Mengajak kita semua mulai dari sendiri. Pertama, jangan buang sampah ke sungai. Yang kedua, kurangi penggunaan plastik sekali pakai yang berakibat ke lingkungan nanti bisa jadi sampai ke sungai. Dan yang ketiga, marilah kita mengelola sampah dengan bijak dari rumah kita.
2: Apabila tidak terdapat alat bukti yang dapat menunjukkan terdakwa Abu Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembantuan kepadanya, maka demi keadilan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang diadili dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim, maka

Pokok-pokok berita utama. Momentum Hari Sungai mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sungai demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Natuna. Kuasa hukum bacakan duplik sebut Abdul Wahid tidak bersalah dan optimis hadapi putusan yang direncanakan berlangsung pada 30 Juli mendatang. Ya, saudara, untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan studio penyiaran RRI Bengkalis. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Mengawali berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini, saudara, kami hadirkan informasi dari Batam. Berpotensi ganggu zona tangkapan nelayan, DPR RI dan DPRD Kepri beri perhatian khusus pada rencana sedimentasi laut di Karimun, Lingga, dan Bintan. Berikut dari Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Kalau dia melakukan kegiatan yang ilegal, tertangkap, maka satu, otomatis kalau ada perusahaannya, berarti izinnya bisa dicabut.
2: Beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Lingga, Karimun, dan Bintan, kini tengah disibukkan dengan masalah resiko pengerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas sedimentasi. Bahkan masalah yang memberikan dampak sangat buruk bagi aktivitas nelayan dan turut mengancam pariwisata ini juga mencuri perhatian luar negeri. Aktivitas sedimentasi yang dimaksud merupakan rencana pembersihan hasil sedimentasi yang menutupi kawasan terumbu karang. Namun, justru yang terjadi berdasarkan pengakuan nelayan sekitar ialah penghisapan pasir dengan kapal berkapasitas besar menyerupai penambangan pasir yang naasnya dilakukan dalam wilayah zona tangkap atau fishing ground. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, menduga Dinas Kelautan dan Perikanan daerah sekitar memberikan rekomendasi kepada pusat sehingga izin sedimentasi diberikan kepada beberapa perusahaan tanpa monitoran langsung dari pemerintah pusat. Sebab, tidak mungkin izin sedimentasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat bisa didapatkan tanpa adanya rekom dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah sebagai perpanjangan tangan.
3: Dan yang memahami zona-zona itu otomatis dari DKP Provinsi. Karena di tata ruangnya sendiri, tata ruang provinsi yang mengusulkan kepada pemerintah pusat. Makanya setiap ada turun untuk AMDAL, itu kan provinsi yang mendampingi itu. Dari DLH, dari DKP itu mendampingi. Nah, di pusat ini yang tidak perlu mendampingi. Nah, jadi tempat inilah, tiga tempat ini yang sekarang lagi gencar-gencarnya penolakan masalah sedimentasi. Karena sedimentasi izinnya semua dari pusat. Tapi daerah tetap memberikan rekom, yaitu dari Dinas Kelautan Perikanan sendiri.
2: Memanasnya kekhawatiran akan proses yang mengganggu pola daerah tangkapan ikan ini pun dikatakan Wahyu menuai respon perlawanan dari nelayan yang juga sempat mendatangi kantor Gubernur Kepri di Dompak. Bahkan, ada rencana demo besar oleh para nelayan jika proses tersebut tidak dihentikan. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 4 DPR RI, Riono, menegaskan bahwa pengawasan akan hal tersebut sepenuhnya berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP. Maka, apabila aktivitas tersebut ternyata melanggar peraturan atau dalam prosesnya menjadi aktivitas ilegal, PSDKP harus melakukan penindakan pada kasus sedimentasi di tiga wilayah di Kepulauan Riau ini. Untuk sementara ini, Komisi 4 DPR RI dikatakan Riono akan mendorong pemerintah agar pengawasan yang dilakukan oleh PSDKP bisa lebih intensif. Sebab diketahui saat ini pengawasan yang dilakukan hanya mencapai 60 hari dari total 365 hari dalam setahun karena keterbatasan anggaran.
1: Kalau pengawasannya, satu itu ada kewenangannya di PSDKP. Ya, PSDKP yang punyanya Kementerian Kelautan Perikanan, termasuk melakukan proses hukumannya itu ada di PSDKP. Kalau dia melakukan kegiatan yang ilegal, tertangkap, maka satu, otomatis kalau ada perusahaannya berarti izinnya bisa dicabut, ya kan? Yang kedua, pasirnya bisa disita. Kemudian yang ketiga, jadi ya penangguhan terhadap aktivitas usahanya.
2: Adapun beberapa lokasi yang masuk dalam rencana sedimentasi di Kepulauan Riau dinilai tidak pas alias melanggar aturan. Sebagai contoh ialah larangan melakukan sedimentasi di wilayah habitat dan zona penangkapan ikan serta zona konservasi. Namun nyatanya kapal pengambil sampel diduga telah beroperasi di sekitar pulau-pulau kecil yang memiliki terumbu karang dan menjadi lokasi nelayan memancing. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Ya, saudara, momentum Hari Sungai mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sungai demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Natuna. Berikut dari Ranai, reporter Analia Widi melaporkan selengkapnya.
4: Peringatan Hari Sungai Nasional menjadi momentum untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kelestarian sungai. Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna, Hazriani, mengingatkan bahwa sungai merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga bersama demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Mengusung tema Sungai Lestari Lingkungan Sehat, Masyarakat Sejahtera, Hazriani mengatakan sungai bukan sekedar aliran air, melainkan sumber air bersih yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menjunjung kehidupan masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh warga untuk tidak membuang sampah ke sungai dan bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan perairan.
5: Mengajak kita semua, mulai dari sendiri, pertama jangan buang sampah ke sungai. Yang kedua, kurangi penggunaan plastik sekali pakai yang berakibat ke lingkungan nanti bisa jadi sampai ke sungai. Dan yang ketiga, marilah kita mengelola sampah dengan bijak dari rumah kita.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Natuna, Nanang Agus Hidayat menyebut, sebagian besar kondisi sungai di Natuna masih tergolong baik. Menurutnya, sungai-sungai di Natuna yang umumnya berukuran kecil masih mampu menjalankan fungsinya sebagai saluran air, terutama saat musim hujan dengan kualitas air yang relatif aman.
6: Kalau dari kami, sungai-sungai di Natuna kan kecil-kecil, banyak sungai-sungai kecil, dan alhamdulillah kondisinya masih termasuk baik ya lah ya. Masih bisa menjalankan fungsinya untuk mengalirkan kelebihan air terutama pada saat musim hujan, kualitas airnya juga masih relatif aman lah.
4: Melalui peringatan Hari Sungai Nasional 2026, Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna bersama Dinas PUPR berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian sungai terus meningkat, sehingga fungsi sungai sebagai penopang kehidupan dapat terpelihara secara berkelanjutan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Saudara, BMKG Stasiun Pekanbaru memperkirakan sebagian wilayah Riau masih berpotensi diguyur hujan. Sementara operasi modifikasi cuaca terus dilakukan untuk mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Berikut dari Pekanbaru, Femi Astiofani melaporkan.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Riau pada hari ini bervariasi dari udara kabur hingga cerah berawan. Forecaster BMKG Stasiun Pekanbaru Gita menjelaskan pada pagi hari, hujan ringan yang bersifat lokal diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Memasuki siang hingga malam hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Namun hujan ringan hingga sedang diperkirakan turun di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Sementara pada dini hari hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Bengkalis, Indragiri Hilir, serta Kota Dumai. Kita juga mengingatkan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kuantan Sengingi pada sore hingga malam hari serta dini hari.
8: Hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Siang hari cerah berawan hingga berawan. Sore hingga malam hari, cerah berawan hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Dini hari udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Bengkalis, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai.
7: Dengan kondisi tersebut, maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, M. Edi Afrizal mengatakan operasi modifikasi cuaca atau OMC masih dapat dilakukan karena berdasarkan prediksi BMKG, potensi awan hujan masih tersedia. Menurut Edi Afrizal, OMC tidak hanya bertujuan membantu upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga untuk membasahi lahan gambut yang mulai mengering terutama di wilayah pesisir. Selain itu, operasi diharapkan dapat mengisi embung-embung yang menjadi sumber air untuk penanganan karhutla.
9: Dan BMKG ya, mumpung masih ada potensi awan yang bisa kita OMC, dan ini kita gunakan untuk bukan untuk memadamkan tapi untuk membasahi lahan-lahan gambut yang sudah mulai kering terutama di daerah pesisir, dan sekaligus untuk mengisi embung-embung atau kanal-kanal nanti yang sebagai sumber mata air kalau jika terjadi kebakaran.
7: Edi Afrizal menambahkan OMC direncanakan berlangsung selama pekan ini, namun pelaksanaannya tetap bergantung pada keberadaan potensi awan hujan. Apabila terdapat awan yang memenuhi syarat, proses menyemaian akan dilakukan. Sebaliknya, jika tidak ada potensi awan hujan, operasi tidak akan dilaksanakan karena dinilai tidak efektif. Sementara untuk titik panas atau hotspot di Provinsi Riau terpantau 6 titik yang tersebar di 5 daerah, yakni Kabupaten Kampar 2 titik, Kabupaten Bengkalis 1 titik, Kabupaten Rokan Hilir 1 titik, Kabupaten Siak 1 titik, dan Kota Dumai 1 titik. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, dari Padang. Ya, penerapan sistem pertanian modern Advanced Agriculture System di Sumatera Barat ini ditargetkan tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Berikut dari Padang, Dwidi Dwi Putri Liani melaporkan selengkapnya.
10: Penerapan pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS di Sumatera Barat dinilai tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga membuka peluang lahirnya lebih banyak petani milenial. Modernisasi sektor pertanian diharapkan mampu menarik minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan alat mesin pertanian modern. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Sumatera Barat, Salwati, kepada RRI kemarin mengatakan penggunaan teknologi modern dalam PMAAS membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan berbagai alat dan teknologi pertanian. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi generasi muda untuk mengambil peran dalam membangun sektor pertanian. Salwati menjelaskan penerapan PMAAS diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan produksi dan terbukanya lapangan kerja baru di sektor pertanian. Anak-anak petani dan generasi muda memiliki peluang besar menjadi pelaku utama pertanian modern yang berbasis teknologi ini.
11: Kalau semakin modern tentu semakin banyak alat atau tools yang akan kita gunakan. Nah, siapa yang bisa menggunakan alat-alat atau tools modern? Tapi ini tentu adalah petani-petani kita yang milenial. Nah, petani milenial itu siapa ya? Tentu anak-anak muda yang punya passion di bidang pertanian.
10: Sementara itu, pengamat pertanian Universitas Andalas Dr. Muhammad Maki mengatakan PMAAS merupakan langkah positif dalam menggeser sistem pertanian konvensional menuju pertanian modern yang terintegrasi dan padat teknologi. Menurutnya, transformasi tersebut sangat relevan dengan kondisi Sumatera Barat yang sektor ekonominya masih bertumpu pada pertanian.
12: Terpenting nanti akan terbentuk wirausahaan-wirausahaan di bidang pangan. Jadi tidak hanya memanen dan menjual, tapi memanen, mengolah, dan olahannya itu menjadi produk yang siap dikonsumsi, gitu ya. Ini akan menjadi suatu wahana baru yang sangat menarik bagi generasi muda untuk memilih profesi di bidang pertanian.
10: Maki menambahkan, modernisasi pertanian juga akan mendorong lahirnya wirausaha baru di sektor pangan, tidak hanya memproduksi hasil pertanian, tetapi juga mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Kepastian pasar, penggunaan teknologi, dan jaminan pendapatan yang lebih baik akan menjadikan sektor pertanian menjadi pilihan profesi yang semakin menarik bagi generasi muda di Sumatera Barat. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis terus mendorong masyarakat menggunakan Identitas Kependudukan Digital atau IKD untuk memudahkan penyimpanan berbagai dokumen kependudukan dalam satu aplikasi. Dari Bengkalis, Nur Fitriani melaporkan.
14: Identitas Kependudukan Digital atau IKD menjadi salah satu inovasi pemerintah dalam mempermudah layanan administrasi kependudukan secara digital. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, Sahrudin, mengatakan IKD tidak hanya menampilkan kartu tanda penduduk digital, tetapi juga menyimpan berbagai dokumen kependudukan lainnya dalam satu aplikasi.
15: Fitur-fiturnya kartu keluarga, dokumen keluarga misalnya KTP, KIA anak dan sebagainya. Dia lengkap di situ di dalam IKD tadi.
14: Menurut Syahrudin, kehadiran IKD memudahkan masyarakat saat membutuhkan dokumen kependudukan tanpa harus membawa berkas fisik. Seluruh data dapat diakses melalui telepon genggam setelah melakukan aktivasi di Disdukcapil. Sementara itu, salah seorang warga Bengkalis, Rina, menyambut baik kehadiran IKD karena dinilai lebih praktis dan memudahkan masyarakat saat memerlukan dokumen kependudukan.
16: Kalau semua dokumen sudah ada di satu aplikasi, tentu lebih praktis. Kita tidak khawatir lagi kalau lupa membawa KTP atau kartu keluarga saat diperlukan.
14: Disduk Capil Bengkalis mengimbau masyarakat untuk mengaktifkan IKD melalui layanan yang disediakan agar dapat menikmati berbagai kemudahan layanan kependudukan berbasis digital. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, dari Tanjung Pinang dalam laporan Rizvan Badrian yang melaporkan terkait dengan keluarga memiliki peran paling besar dalam membentuk karakter anak dan membantu generasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
17: Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai pondasi utama dalam membentuk generasi Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Hal ini disampaikan saat menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional di kawasan Tugu Siri Gurindam 12 Kota Tanjung Pinang. Selvi Ananda mengatakan, kecerdasan akademik saja tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan etika dan budi pekerti, sehingga pendidikan karakter harus dimulai sejak dini melalui pola asuh yang baik di lingkungan keluarga dan diperkuat di sekolah maupun lingkungan sosial.
18: Pendidikan karakter itu menurut saya adalah dasar dari segala-galanya. Anak boleh menjadi pintar, boleh sukses, kalau tidak mempunyai etika dan budi pekerti itu juga tidak ada gunanya.
17: Istri Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Yana Ardian Bima Arya mengatakan, pembentukan karakter dan nilai-nilai kehidupan dimulai dari keluarga, sehingga pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan pada setiap tahap perkembangan anak.
19: Karena karakter, nilai-nilai kehidupan itu orang tua yang tanamkan sejak kecil. Jadi anak yang berhasil adalah anak yang terus didampingi sama orang tuanya.
17: Selvi menegaskan, keluarga memiliki peran paling besar dalam membentuk karakter anak. Selain pendidikan karakter, Selvi mengingatkan pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun ancaman di ruang digital. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Serikat pekerja di Batam meminta perusahaan dan industri memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal di tengah terus berkembangnya investasi. Dari Batam, Nurul Mahfud melaporkan.
20: Serikat pekerja di Batam meminta seluruh perusahaan mengutamakan tenaga kerja lokal dalam setiap proses perekrutan. Langkah ini dinilai penting agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Batam. Aktivis Serikat Pekerja Suprapto mengatakan, tenaga kerja lokal memiliki kemampuan yang mampu memenuhi kebutuhan industri. Karena itu, perusahaan diharapkan memberikan kesempatan pertama kepada pencari kerja asal Batam selama memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.
21: Investasi yang sudah berkembang ini harus diisi dong, minimal bahwa secara Kepulauan Riau Batam, lulusan-lulusan lokal, sekolah-sekolah lokal ini harus sesuai dengan kebutuhan industri gitu loh. Sehingga apa? Terserap oleh industri di Kota Batam dan di Provinsi Kepulauan Riau. Jangan sampai nanti membangun sebuah industri, ternyata tenaga kerja industrinya bukan dari daerah sini. Lulusan Batam, lulusan Kepri hanya jadi penonton dan ini nggak elok.
20: Sementara itu, Ketua Apindo Batam Rafki Rashid mengatakan, saat ini penggunaan tenaga kerja dari luar daerah sangat minim. Rekrutan dari luar Batam umumnya hanya dilakukan untuk kebutuhan tenaga kerja dengan keahlian atau keterampilan khusus yang belum tersedia di daerah. Apindo menilai ketersediaan tenaga kerja lokal sudah mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan perusahaan. Karena itu, dunia usaha terus berupaya memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat Batam.
22: Dari luar boleh dikatakan sudah hampir tidak ada ya, karena kalau dari luar tenaga skill tertentu yang belum ada di Batam mungkin ada, masih ada. Tapi untuk tenaga unskill ya, yang belum terampil sekarang ya, dengan adanya perda kemudian dorongan dari pemerintah juga untuk merekrut pekerja lokal itu sudah mulai jauh lah, sudah jauh berkurang ya.
20: Ke depan, Apindo mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan agar tenaga kerja lokal semakin siap menghadapi kebutuhan industri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nurul Mahfud melaporkan.
0: Ya, saudara, harga minyak goreng merek minyak kita di Natuna masih dijual di atas harga eceran tertinggi atau head. Sehingga hal ini dikeluhkan masyarakat karena membebani kebutuhan rumah tangga dan pelaku UMKM. Berikut dari Ranai, reporter Marjani melaporkan.
1: Harga minyak goreng merek minyak kita di tingkat pengencer di Kabupaten Natuna masih dijual di atas harga enceran tertinggi head yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat karena dinilai menambah beban pengeluaran rumah tangga dan pelaku usaha. Di sejumlah pengecer di Ranai, harga minyak kita mencapai Rp20.000 per liter. Kenaikan harga tersebut dirasakan langsung oleh ibu rumah tangga maupun pelaku UMKM yang bergantung pada minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari.

0: kami sehari yang terjangkau dari di kami sungguh-sungguh mempengaruhi pengeluaran rumah tangga kami.
1: Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Kecamatan Kepulauan. Harga minyak kita di tingkat pengecer masih berada di kisaran Rp20.000 per liter sehingga memberatkan masyarakat. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan harga minyak kita yang tinggi dirasakan hampir seluruh warga di wilayahnya. Menurutnya pelaku usaha makanan menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak karena biaya operasional ikut meningkat.
2: Untuk minyak goreng kita per liter itu Rp20.000. Harapan kami, Pak, tentunya minyak ini harus stabil, Pak. Stabilnya minyak ini dengan masuknya kapal Sabu Nusantara 36, Sabu Nusantara 48, dan Sabu Nusantara 110 itu harus rutin masuk, Pak. Jadi ketika kapal ini masuk, insya Allah minyak ini akan stabil, Pak, di Pulau Laut.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Natuna sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi bersama instansi terkait mencari solusi terhadap tingginya harga minyak kita. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sehingga masyarakat dapat memperoleh minyak goreng sesuai head yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian Marjani melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Beralih kita ke berita selanjutnya, saudara. Warga Kampung Banjar Baru Kecamatan Gunung Kijang menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan rusak yang telah lama belum mendapatkan perbaikan dari pemerintah. Dari Tanjung Pinang, informasi selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra.
5: Warga RT 1 RW 1 Kampung Banjar Baru Kecamatan Gunung Kijang menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan yang rusak dan belum kunjung diperbaiki. Aksi yang dilakukan warga merupakan aksi damai untuk meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi jalan yang dinilai membahayakan pengguna. Ketua RT 1 RW 1 Kampung Banjar Baru Ferdianus Yohanes mengatakan kerusakan jalan tersebut telah terjadi sekitar 15 tahun. Menurutnya usulan perbaikan sudah berulang kali disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang, namun hingga kini belum terrealisasi. Warga juga menyebut telah beberapa kali melihat kecelakaan terjadi di ruas jalan tersebut. Meski tidak seluruh kejadian terdokumentasi, masyarakat sekitar selalu membantu saat terjadi insiden.
6: Artinya selama ini kami merindukan jalan ini, kalau bisa perhatian dari pemerintah supaya jalan tetap aman, nyaman, jangan sampai besok usah. Karena sini udah banyak kejadian, tapi kami karena tidak ada dokumentasi, tapi sebagian warga di sekitar sini setiap kali ada kejadian, kami tetap membantu.
5: Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan Wan Afandi mengatakan pihaknya telah bertemu dengan warga untuk memberikan penjelasan terkait proses penanganan jalan. Ia juga menyebut usulan perbaikan jalan Kampung Banjar Baru sudah masuk dalam Musrembang tahun 2026. Wan Afandi juga menjelaskan pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap usulan tersebut, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas pembangunan daerah.
7: Ada jelasin ke warga bahwa sekarang ini kita coba penambalan jalan dulu, menunggu insya Allah tahun depan kita akan perbaiki keseluruhan. Yang pertama, yang kedua, di perubahan ini mudah-mudahan anggarannya tersedia juga untuk kita tangani masalah drainase dan box culvert gitu. Mudah-mudahan dengan dua kegiatan ini untuk permasalahan jalan yang ada di Gunung Kijang ini tuntas lah, saya berharap seperti itu.
5: Pemerintah Kabupaten Bintan berharap proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan sesuai tahapan sehingga kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan dapat ditangani secara bertahap. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saudara, revitalisasi pasar raya yang sudah dimulai sejak tanggal 22 Juni 2026 lalu ini memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian para sopir angkutan kota. Omset turun dari hari sebelumnya. Kami hadirkan informasi selengkapnya dalam laporan Armen Ramli melaporkan dari Padang.
8: Perubahan arus lalu lintas yang tidak lagi sama seperti biasanya membuat penumpang kebingungan, sehingga jumlah penumpang berubah drastis dibanding hari sebelumnya. Dedet, salah seorang supir angkot jurusan Lubuk Buaya ke pusat kota, kepada RRI pagi tadi mengatakan, menurunnya pendapatannya dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui jalur sementara yang berlaku. Perubahan jalur ini direncanakan berlangsung hingga akhir tahun 2026.

0: pun yang hitam ini bang, jalan terus bang.
1: Oh, tempat sini.
0: Sekarang saya nggak jelas kan, punya 6 bulan bang. Sekarang aja macam hitam ini bang, saya dapat 2 jalan. Tikus nggak kosong bang, 3 kali makanan tadi bang, jalan 2 kali lagi bang.
2: Sementara itu salah seorang satuan petugas pengamanan Pasaraya Padang, Hanovi mengatakan, perubahan jalur kendaraan sementara ini mengakibatkan beberapa ruas jalan ditutup. Jalur angkot Teluk Bayur dan Indarung sekarang menunggu penumpang di depan Balai Kota Lama. Untuk jalur ke Lubuk Buaya dialihkan ke Sentral Pasaraya Padang.
3: Yang saya tahu saya kalau misalkan rute Lubuk Buaya itu diubah sekarang ke sebelum SPR, simpang SPR, terus tembus ke Blok A, nanti sampai ke Selasar. Kalau yang lain misalkan ke Teluk Bayur, ke Indarung, itu mangkalnya di depan Balai Kota Lama. Oh, sama aja sih, tergantung harinya. Kalau misalnya hari Sabtu Minggu itu rame, tetapi pada saat Senin sampai Jumat itu biasa aja gitu. Kalau dihitung persentasenya ini baru sekitar 10%. Kalau dampaknya ada, karena dari arah Balai Kota itu jalan kan satu jalur ke sini. Nah, otomatis orang ada yang dari Selasar ke sini agak benturan di fase 7 macet karena sini kan bikin taman.
2: Dijelaskan Hanovi, konstruksi ini direncanakan untuk penataan taman bermain di kawasan air mancur, pembersihan basement blok 2 dan 3, serta rekayasa lalu lintas. Menurut Hanovi, revitalisasi ini membawa dampak positif bagi perkembangan pembangunan dan perekonomian di Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya, serta meningkatkan kenyamanan pengunjung di saat berbelanja.
4: Selanjutnya, saudara dari Pekanbaru, reporter Santi Yunas melaporkan terkait dengan kuasa hukum bacakan duplik. Sebut Abdul Wahid tidak bersalah dan optimis hadapi putusan yang direncanakan berlangsung pada 30 Juli mendatang.
5: Sidang perkara dugaan korupsi atau pemerasan di lingkungan dinas PUPR PKPP Riau dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid memasuki agenda pembacaan duplik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Selasa siang. Duplik dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa sebagai tanggapan atas replik dari jaksa penuntut umum. Dalam dupliknya, penasihat hukum menegaskan bahwa Abdul Wahid tetap teguh menghadapi proses hukum yang sedang berjalan dan meyakini kebenaran akan terungkap melalui persidangan.
6: Dimana terdakwa Wahid sangat siap untuk menghadapi segala proses hukum yang menimpanya. Apabila tidak terdapat alat bukti yang dapat menunjukkan terdakwa Abdul Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dilakukan kepadanya, maka demi keadilan hukum, berdasarkan putusan pengadilan yang diadili dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim, maka terdakwa Abdul Wahid mestilah dibebaskan dari segala dakwaan dan dipulihkan harkat dan martabatnya.
5: Usai persidangan, Abdul Wahid enggan memberikan banyak tanggapan terkait materi duplik yang telah dibacakan. Ia hanya meminta doa kepada masyarakat menjelang putusan Majelis Hakim yang dijadwalkan pada Kamis 30 Juli 2026.
7: Hari ini sudah dibacakan duplik.
8: Oke.
7: Saya rasa saya tidak ada komentar. Komentar saya cuma satu saja. Mohon doanya kepada masyarakat agar putusan di hari Kamis itu benar-benar adil.
5: Perkara dugaan korupsi atau pemerasan di dinas PUPR PKPP Riau kini memasuki tahap akhir. Setelah agenda pembacaan duplik, Majelis Hakim dijadwalkan membacakan putusan terhadap Abdul Wahid pada Kamis 30 Juli 2026. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
4: Untuk informasi terakhir dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini, saudara, kami hadirkan dari Bengkalis. Balap liar yang meresahkan masyarakat ini menjadi perhatian serius Lembaga Adat Melayu Riau, Kabupaten Bengkalis, dengan mengajak orang tua mengawasi anak agar tidak terlibat aksi tersebut. Muhammad Iqbal melaporkan.
9: Lembaga Adat Melayu Riau LAMR Kabupaten Bengkalis mengingatkan para remaja dan pelajar agar tidak terlibat dalam aksi balap liar yang hingga kini masih kerap terjadi, khususnya di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Mandau. Selain membahayakan keselamatan pelaku, aksi tersebut juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Ketua Dewan Pimpinan Harian DPH LAMR Kabupaten Bengkalis Datuk Syaukani Al-Karim mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Bengkalis agar upaya pencegahan dan penindakan terhadap balap liar terus ditingkatkan. Menurutnya, para pelaku pelaku balap liar mayoritas merupakan anak-anak muda dan remaja. Karena itu, upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran aktif orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka. Sokani menilai Satlantas Polres Bengkalis telah menjalankan berbagai langkah sesuai kewenangan, mulai dari patroli, membubarkan aksi balap liar hingga melakukan penindakan melalui tilang. Namun menurutnya upaya tersebut harus mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
1: Polisian, khususnya lantas misalnya, telah melakukan upaya-upaya sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki. Tapi perlu kita ketahui bahwa menyelesaikan sebuah persoalan tentu harus juga didukung oleh instrumen-instrumen lain. Ketika kepolisian telah melakukan kewajibannya, melakukan proses tilang, mencoba untuk menghalangi anak-anak muda melakukan kegiatan balapan liar, tetapi upaya yang dilakukan oleh kepolisian juga harus didukung oleh lingkungan. Masyarakat yang berada di lingkungan itu juga harus ikut serta secara bersama untuk menghalangi kegiatan tersebut, juga para orang tua.
9: Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amalia mengakui aksi balap liar masih sering ditemukan meskipun berbagai langkah penindakan telah dilakukan.
8: Cuman kan putusannya itu kan nanti dari jaksa dan pengadilan kan? Selalu menerapkan sesuai dengan pasal yang terkait dengan pelanggarannya. Sejauh ini tetap kita setiap sewaktu-waktu di mana kita lihat situasi dan kondisinya ternyata ada peningkatan trafik terkait balap liar, pasti kita langsung turun. Apalagi jika ada masyarakat yang melaporkan ke 110, itu pasti kita langsung tidak lanjuti.
9: Ia mengimbau kepada seluruh pihak, khususnya para orang tua, untuk bersama-sama mengawasi anak-anak agar tidak terlibat dalam aksi balap liar yang dapat membahayakan keselamatan jiwa. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Momentum Hari Sungai mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sungai demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Natuna. Kuasa hukum bacakan duplik sebut Abdul Wahid tidak bersalah dan optimis hadapi putusan yang direncanakan berlangsung pada 30 Juli mendatang. Saudara mewakili kerabat kerja bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis. Ya pendengar, kita masih bersama di Lintas Bengkalis sore untuk Anda pendengar, sudah menunjukkan pukul 16.38 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan, nanti kami hadirkan warta berita daerah RRI tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Mana sih? Benar. Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Bait Halikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.
1: Cakep ya. Dia kesini tuh namanya Euis.
2: Euis, itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
3: Oh, selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
1: Iya Mbak. Euis.
2: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Ya, pendengar, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bengkalis mencatat adanya peningkatan jumlah pasien demam berdarah denggi DBD selama periode Januari hingga Juni 2026. Lonjakan kasus mulai terlihat sejak Mei dan berlanjut pada Juni seiring meningkatnya penyebaran penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Mengantisipasi bertambahnya pasien, RSUD Bengkalis memastikan seluruh layanan kesehatan tetap berjalan optimal. Berbagai langkah telah disiapkan mulai dari menjamin ketersediaan obat-obatan, cairan infus, stok darah hingga kesiapan ruang rawat inap dan tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien DBD. Direktur RSUD Bengkalis Dr. Azahari Effendi melalui Kepala Bidang Pelayanan Nestino Suhendro mengatakan, pendengar, pihak rumah sakit telah melakukan berbagai upaya agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Ia menjelaskan, pendengar, koordinasi juga terus dilakukan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit guna memastikan seluruh kebutuhan pelayanan pasien DBD ya dapat terpenuhi, terutama terkait ketersediaan darah bagi pasien yang memerlukan tindakan medis. Kabar dari portal resmi kami, pendengar, rri.co.id.

Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

0: robot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
3: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
3: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
4: Ya, pendengar pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI Bengkalis.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis, pokok-pokok berita utama. Polres Bengkalis musnahkan barang bukti narkoba. Kenduri adat jadi puncak peringatan hari jadi Bengkalis ke-514. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Maimunah Ismail. Dan pendengar, berita pertama, Polres Bengkalis lakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 8 kg lebih sabu-sabu dan 5.000 lebih pil ekstasi. Hasil penangkapan dari 3 tersangka pada awal Juli 2026. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.

0: RRI Indonesia.
1: Ya, selamat sore pendengar untuk saat ini pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Untuk Anda pendengar, untuk warta berita kami mohon maaf belum bisa menghadirkan untuk Anda karena ada sesuatu teknis dan lainnya pendengar. Dan nanti kami juga masih menemani Anda pendengar dan juga akan menghadirkan kembali warta berita daerah sore RRI Bengkalis.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis, pokok-pokok berita utama. Polres Bengkalis musnahkan barang bukti narkoba. Kenduri adat jadi puncak peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514. Dan pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Maimunah Ismail.

0: Berita pertama, pendengar, Polres Bengkalis lakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 8 kg lebih sabu-sabu dan 5.000 lebih pil ekstasi hasil penangkapan dari 3 tersangka pada awal Juli 2026. Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Polres Bengkalis memusnahkan barang bukti hasil pengungkapan tindak pidana narkotika berupa 8.231,15 gram atau sekitar 8,2 kilogram sabu dan 5.005 butir pil ekstasi dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Bengkalis. Pemusnahan dilakukan sebagai bentuk transparansi penegakan hukum sekaligus memastikan barang bukti tidak disalahgunakan. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kapolres Bengkalis AKBP Varian Saleh Siregar dan juga dia diri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda serta sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Tim Laboratorium Forensik Polda Riau dan BNNK Dumai juga turut hadir untuk melakukan pengecekan barang hasil tangkapan tersebut benar sabu dan pil ekstasi. Salah seorang tim Laboratorium Forensik Dumai mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan ini ternyata hasilnya positif dan barang tersebut merupakan sabu serta pil ekstasi.
2: Bisa kita sebutkan bahwa barang bukti yang ada di depan para tersangka pidana berupa barang bukti jenis amfetamin atau sabu dan barang bukti jenis ekstasi atau MDMA, metamfetamin.
1: Kapolres Bengkalis AKBP Varian Saleh Siregar mengatakan pemusnahan barang bukti merupakan tahapan penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika sekaligus wujud komitmen Polres Bengkalis dalam mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Ia juga menegaskan keberhasilan pengungkapan berbagai kasus narkotika tidak terlepas dari dukungan dan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, TNI, instansi terkait, maupun masyarakat yang aktif memberikan informasi.
3: Hari ini kita melakukan pemusnahan barang bukti yang kita ungkap di bulan ini. Itu kan ada 8 kilo sabu dan sekitar 5.000 ekstasi. Ini adalah gambaran bagaimana Polres Bengkalis dan jajaran dibantu tentunya beberapa stakeholder yang lain. Kita tetap harus masif melakukan pemberantasan ini.
1: Pemusnahan barang bukti juga dilakukan dengan cara di blender dan diaduk dalam wadah yang dicampur dengan karbol pembersih lantai kamar mandi. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis menetapkan Kenduri Adat sebagai puncak rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 yang akan digelar 30 Juli mendatang. Kegiatan ini menjadi wujud rasa syukur sekaligus memperkuat silaturahmi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat. Berikut laporan bersama Nur Fitriani.
4: Kenduri Adat kembali menjadi agenda utama dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514. Tahun ini, pelaksanaan Kenduri Adat mengalami perubahan konsep. Jika pada tahun-tahun sebelumnya digelar pada sore hari setelah sidang paripurna DPRD, kini seluruh tamu undangan akan langsung diajak menuju gedung Lembaga Adat Melayu Riau untuk melaksanakan Kenduri bersama. Sekitar 1.300 undangan ditargetkan hadir, terdiri dari unsur pemerintah daerah, DPRD, tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama hingga warga. Sekretaris Umum DPH Lam R Bengkalis, Datuk Abdul Fatah menegaskan Kenduri Adat merupakan wujud rasa syukur atas perjalanan panjang Bengkalis yang kini telah berusia 514 tahun.
5: Jadi rangkaian yang peringatan Hari Jadi itu puncaknya nanti makan bersama mulai dari pimpinan daerah, pejabat-pejabat kita, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, dari pandai kita, tokoh-tokoh lembaga adatnya juga, baik dari kabupaten, kecamatan, semuanya nanti kumpul masyarakat kita sekitarnya kumpul di lembaga adat makan bersama.
4: Sementara itu, anggota tim pencari fakta Hari Jadi Bengkalis, Haji Alam, mengharapkan pelaksanaan Kenduri Adat tetap menjunjung tinggi tradisi Melayu, termasuk dalam penyajian hidangan dan nuansa adat yang menjadi identitas daerah.
6: Jadi kami mohon betul bantuannya untuk betul-betul kita melaksanakan adat. Jangan nanti ada yang kita kasih hidang, kita adat itu ada pada hidang gitu. Jangan nanti ada yang kasih kota gitu. Yang adatnya di atas, yang di bawah, supaya ada yang kasih kota gitu. Jangan, kalau bisa. Yang kedua, kita juga lebih dari Bengkalis. Kita apa kan betul-betul yang bernaksa Melayu gitu, bernaksa Melayu.
4: Kenduri adat menjadi salah satu warisan budaya yang terus dipertahankan Lam Riau, Kabupaten Bengkalis sebagai sarana mempererat persaudaraan dan mensyukuri perjalanan sejarah daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau, Lam R. Bengkalis melakukan ziarah ke sejumlah tokoh yang pernah menjadi ketua Lam R. dan tokoh budaya di Kabupaten Bengkalis. Ziarah dilakukan mulai pagi hingga siang di 4 titik perkuburan. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Lembaga Adat Melayu Riau, Lam R. Kabupaten Bengkalis menggelar kegiatan ziarah kubur sempena menyambut hari jadi ke-514 Bengkalis pada Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan bertema meraih hikmah melalui ziarah untuk hidup lebih berkah. Ini menjadi bagian dari upaya melestarikan adat Melayu sekaligus mengenang jasa para tokoh yang telah berkontribusi bagi kemajuan negeri junjungan. Rangkaian ziarah mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan mengunjungi 4 lokasi makam tokoh masyarakat Bengkalis. Di setiap lokasi para peserta menggelar pembacaan tahlil doa bersama serta penyampaian pesan-pesan adat sebagai bentuk penghormatan kepada para tokoh yang telah berjasa membangun dan juga menjaga marwah adat Melayu di Kabupaten Bengkalis. Ketua Dewan Pimpinan Harian DPH Lam R Kabupaten Bengkalis Datuk Sri Syaukani Al-Karim menjelaskan bahwa ziarah kubur merupakan bagian dari rangkaian sepekan kenduri adat dalam memeriahkan hari jadi ke-514 Bengkalis. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada para tokoh pendiri dan pejuang adat yang telah mengabdi diri untuk memperkokoh eksistensi Lam R serta menjaga nilai-nilai adat di negeri junjungan.
7: Ini merupakan rangkaian dari kegiatan sepekan kenduri adat yang dilaksanakan oleh Lam R Kabupaten Bengkalis, dan ini sebetulnya merupakan upaya kita untuk memuliakan tokoh-tokoh atau para pendiri lembaga adat yang telah mendului kita. Ada sejumlah nama yang telah berjuang secara baik untuk meneguhkan lembaga adat di Kabupaten Bengkalis ini, yang kesemuanya itu adalah bagian dari para tokoh yang telah berjuang bersungguh-sungguh untuk menetapkan agar negeri ini tetap teguh memegang adat istiadat.
1: Rasa syukur dan terima kasih juga disampaikan pihak keluarga almarhum Haji Sulaiman Zakaria. Mewakili keluarga, Bayu Setiawan mengapresiasi kepedulian Lam R Kabupaten Bengkalis yang telah berziarah ke makam orang tua dan leluhurnya.
8: Saya Bayu Setiawan mewakili keluarga dari almarhum Sulaiman Zakaria bin Sulung Zakaria berterima kasih kepada khususnya Ketua Lam Kabupaten Bengkalis yang mana telah menziarahi kubur daripada orang tua kami dan juga nenek-nenek mama kami yang berada di Jalan Kelapa Pati Laut.
1: Melalui kegiatan ini, Lam R juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga nilai-nilai adat Melayu dengan menghidupkan tradisi penghormatan kepada para pendahulu sebagai warisan yang harus diteruskan oleh generasi mendatang. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis menegaskan bahwa peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 berbeda dengan Hari Jadi Kabupaten Bengkalis. Peringatan ini didasarkan pada sejarah perjuangan masyarakat Melayu dalam mengusir penjajah Portugis lebih dari 5 abad silam. Berikut laporan bersama reporter Nur Fitriani.
4: Masih banyak masyarakat yang menganggap peringatan Hari Jadi Bengkalis sama dengan Hari Jadi Kabupaten Bengkalis. Padahal keduanya memiliki dasar sejarah yang berbeda. Sekretaris Umum DPH Lam R Kabupaten Bengkalis, Datuk Abdul Fattah, menjelaskan Hari Jadi Bengkalis ke-514 merupakan hasil kajian tim pencari fakta yang mengacu pada peristiwa bersejarah saat masyarakat Melayu Bengkalis turut berjuang mengusir penjajah Portugis.
9: Dihitungnya ulang tahun Bengkalis itu adalah momentum pahlawan, boleh bilang begitu, pahlawan dari Pulau Bengkalis dan beberapa pulau sekitar ini mengusir penjajah Portugis di 514 tahun yang lalu. Itu sudah diputuskan oleh pemerintah daerah pada saat kepemimpinan Pak Samsuridan, sudah diseminarkan, ya. Nah, disitulah momentum awal dihitungnya.
10: Hari jadi Bengkalis.
4: Anggota tim pencari fakta Hari Jadi Bengkalis, Haji Alam mengatakan sejarah tersebut perlu terus disosialisasikan agar generasi muda memahami asal-usul penetapan usia Bengkalis yang telah mencapai 514 tahun. Lam R berharap pemahaman tentang sejarah Hari Jadi Bengkalis dapat terus disebarluaskan melalui dunia pendidikan, kegiatan kebudayaan, hingga berbagai media informasi agar identitas dan jati diri daerah tetap terpelihara. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah RRI Bengkalis. Berita lainnya pendengar, reses Komisi 10 DPR RI di Kabupaten Siak selain memastikan alokasi dana khusus non-fisik bidang pendidikan tahun 2026, juga menyetujui bantuan rehabilitas Istana Siak dan Balairung Siak senilai 5,5 miliar rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
11: Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifa, kunjungan kerja atau reses Komisi 10 DPR RI ke Kabupaten Siak membawa kabar baik bagi pemerintah daerah. Selain memastikan alokasi dana alokasi khusus atau DAK, non-fisik

0: Kami mohon dukungan lagi. Jadi ini anak-anak kita korbannya kemarin, Bu. Mereka lagi berdiri di atas, lalu jatuhnya barengan, Bu. Jatuhnya sekitar 13 orang.
1: Sementara itu, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifuddin menilai Kabupaten Siak memiliki potensi sejarah dan budaya yang sangat besar. Menurutnya, berbagai aspirasi yang disampaikan pemerintah Kabupaten Siak mendapat respon positif dari kementerian dan lembaga mitra Komisi 10, terutama terkait revitalisasi sekolah dan pelestarian cagar budaya.
2: Alhamdulillah, hari ini Komisi 10 berkesempatan untuk melakukan kunjungan ke Kabupaten Siak. Mungkin ini sesuatu yang cukup langka ya, karena sepanjang pengetahuan kami, baru kali ini kita benar-benar bisa menyaksikan di lapangan satu daerah yang memiliki satu kebudayaan dan juga sejarah yang sangat luar biasa, Ibu. Saya senang sekali juga bertemu dengan seorang pemimpin, bupati yang sangat dekat dengan masyarakatnya dan juga sangat aspiratif.
1: Hetifah juga mengaku terkesan dengan konsep kunjungan yang memperkenalkan langsung kehidupan masyarakat serta identitas budaya Kabupaten Siak. Dalam sehari, rombongan Komisi 10 DPR RI diajak mengunjungi sekolah, menyusuri kawasan bersejarah, menyeberangi Sungai Siak, menikmati kuliner khas daerah, hingga menyaksikan kekayaan budaya Melayu yang masih terjaga. Reporter RRI Bengkas Muhammad Fiza melaporkan.
3: Komite Sekolah SD Negeri 5 Bengkalis berganti untuk periode 2026-2029 dipercayai kepada Haji Muhammad Rafi yang merupakan alumni SDN 5 yang dulunya SDN 6 Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: SD Negeri 5 Bengkalis menggelar rapat pergantian kepengurusan komite sekolah pada Selasa pagi 28 Juli 2026. Dalam rapat tersebut, Haji Muhammad Rafi terpilih sebagai ketua komite SDN 5 Bengkalis periode 2026-2029 atau selama 3 tahun sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Pertemuan yang berlangsung di lingkungan SDN 5 Bengkalis tersebut turut dihadiri ketua komite sebelumnya, Budi, kemudian unsur penasihat komite, kepala sekolah, perwakilan orang tua, murid, alumni serta tokoh masyarakat. Selain menetapkan ketua, rapat juga menyusun kepengurusan baru dengan Wira Sugiarto sebagai sekretaris dan Rahmat sebagai bendahara.
4: Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk mengemban amanah sebagai pengurus komite SDN 05 Bengkalis. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus komite sebelumnya atas dedikasi dan pengabdiannya. Program-program yang telah berjalan dengan baik tentu akan kami lanjutkan demi kemajuan sekolah.
1: Sementara itu, salah satu wali murid berharap kepengurusan yang baru dapat menjalin kerjasama dengan seluruh pihak.
5: Kami selaku wali murid berharap kepengurusan yang baru dapat menjalin kerjasama dengan seluruh pihak, mulai dari sekolah, orang tua murid, alumni, hingga masyarakat. Menurut kami, sinergi semua unsur sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kemajuan SD Negeri 5 Bengkalis.
1: Untuk melengkapi struktur kepengurusan, komite juga membuka ruang bagi keterlibatan unsur alumni, orang tua murid, dan pakar pendidikan. Kepengurusan baru diharapkan segera menggelar pertemuan lanjutan guna menyusun program kerja yang akan dilaksanakan selama masa bakti 2026-2029. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Tiga puluh Juli 2026, masyarakat Bengkalis akan merayakan hari jadi ke-514. Berbagai harapan disampaikan pelajar dan mahasiswa di momen tersebut. Berikut informasi selengkapnya yang dirangkum kontributor RRI Indah Haisunisa.
6: Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis, Dwi Gustiar Al-Fikri, menilai pembangunan di Kabupaten Bengkalis, khususnya di pulau tempat tinggalnya, masih tergolong minim. Menurutnya, pembangunan jalan di daerah pelosok belum memadai. Sementara beberapa ruas jalan di kawasan perkotaan juga masih mengalami kerusakan.
7: Untuk dari segi pembangunan, dari segi kemajuannya, itu menurut saya masih kurang ataupun minim pembangunan yang ada di Bengkalis saat ini, apalagi terkhususnya pada jalan yang ada di pelosok-pelosok. Terus juga sedikit ada kerusakan pada jalan-jalan yang setiap ada di kota.
6: Vicky menilai sektor penyeberangan Roro menjadi hal yang sangat penting karena merupakan jalur utama distribusi kebutuhan pokok serta penghubung antara Pulau Bengkalis dan Pulau Sumatera menurutnya. Kendala yang sering terjadi pada layanan Roro sangat mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat di usia Kabupaten Bengkalis yang ke-514. Ia berharap pemerintah dapat segera memperbaiki sistem penyeberangan Roro agar pelayanannya semakin baik dan Bengkalis terus berkembang. Senada dengan itu,

0: Pelajar SMK Negeri 1 Bengkalis, Umi Al-Faiza, menyebut hari jadi Bengkalis merupakan momen yang membanggakan karena menjadi pengingat akan sejarah daerah. Menurutnya, perayaan tahun ini sudah berjalan dengan baik, namun akan lebih menarik apabila melibatkan lebih banyak pelajar dalam berbagai kegiatan.
1: Momen yang membanggakan karena kita bisa mengingat sejarah daerah sendiri. Tahun ini perayaan sudah cukup baik, tetapi menurut saya masih bisa dibuat lebih meriah lagi kan, dengan kegiatan yang melibatkan pelajar supaya kami juga bisa ikut melaksanakan semangat Hari Jadi Bengkalis.
0: Umi berharap Bengkalis terus mengalami kemajuan, memiliki lingkungan yang semakin bersih, fasilitas pendidikannya semakin lengkap, serta memberikan lebih banyak kesempatan bagi generasi muda untuk berprestasi dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Kontributor Indah Kaisunisa, RRI Bengkalis.
2: Peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 menjadi momen bagi masyarakat menyampaikan pandangan serta harapan terhadap daerah. Berikut tanggapan pedagang dan pengusaha bengkel di Bengkalis sempena perayaan tahun ini. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI Dewi Manurung.
3: Pedagang di Pasar Terubu Ana menilai perayaan Hari Jadi Bengkalis dalam 2 tahun terakhir terasa kurang meriah. Menurutnya, tidak ada undangan yang diterima oleh masyarakat untuk mengikuti rangkaian kegiatan Hari Jadi, sehingga suasana perayaan belum terasa secara menyeluruh.
4: Tahun ini berturut-turut ya, Hari Jadi Bengkalis ya, ulang tahun Bengkalis kan. Kayaknya kalau di suku Batak ini udah parfum ya, apa enggak dingin kayaknya, enggak ada. Soalnya sampai sekarang ini udah sekarang ini enggak ada undangan sama kami, apa ada perayaan hari ulang hari jadi Bengkalis sekarang ini saya tidak tahu.
3: Meski demikian, Ana berharap perayaan Hari Jadi Bengkalis pada tahun-tahun berikutnya dapat kembali dimeriahkan. Menurutnya, momen tersebut dapat menjadi sarana untuk memperkuat toleransi antar umat beragama. Ia juga berharap kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi ekonomi. Di usia ke-514, Ana mendoakan agar Bengkalis semakin jaya, semakin hebat, dan tetap menjaga kebersihan kota. Sementara itu, pelaku usaha perbengkelan, Fria Andi Siregar, menilai Hari Jadi Kabupaten Bengkalis merupakan momen yang baik dan perlu terus diperingati. Menurutnya, peringatan tersebut hendaknya berjalan seiring dengan harapan masyarakat agar mampu mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
5: Untuk Hari Jadi, bagus. Hari Jadi untuk di Bengkalis ini memang harus diperingatkan lah. Tetapi, sesuai dengan keinginan masyarakat yang harus diinginkan, jadi melalui Hari Jadi ini harus di apa namanya untuk masyarakat ini agar kedepannya masyarakat menjadi sejahtera lah hidupnya.
3: Fria menyebut kondisi masyarakat saat ini berbeda dibandingkan 5 tahun lalu. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat belum mengalami peningkatan dan banyak warga masih menghadapi kesulitan dalam mencari penghasilan. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat dan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kontributor Dewi Manurung, RRI Bengkalis.
2: Demikian pendengar Warta Berita Daerah RRI Bengkalis untuk edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maimunah Ismail mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda selama sore dan sampai jumpa.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Serena juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak, nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar. Seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu...
5: Bu?
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Nah, kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Selamat sore untuk Anda pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, sudah menunjukkan pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Berakhir sudah kebersamaan saya, Maimunah Ismail, menemani Anda pendengar di hari ini, di hari Selasa 28 Juli 2026. Nanti pendengar, kami masih hadirkan lagu religi dan juga mimbar Islam serta pengajian ayat suci Al-Quran. Kami informasikan untuk Anda pendengar pukul 18.23 menit waktu Indonesia Barat, masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Selamat sore untuk Anda pendengar, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, mohon maaf terselap kata-kata dan bahasa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kawan, siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita-cita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, para pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, tema tausiah kita adalah prinsip bekerja di dalam Islam. Saudaraku, para pendengar RRI dimanapun berada, di dalam Islam, bekerja adalah keniscayaan. Di dalam Islam, bekerja adalah sebuah keharusan. Bekerja adalah ibadah. Dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, kita mesti bekerja untuk menafkahi diri kita sendiri, keluarga kita, anak dan istri kita, dan kedua orang tua kita. Di dalam hadis, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbul 'abdal muhtarib. Wa man kadda 'ala 'iyalihi kana kal mujahidin fi sabilillah." Di dalam hadisnya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah, kata Nabi, mencintai seorang hamba yang bekerja keras. Barang siapa, kata Nabi, yang merasa letih, barang siapa, kata Nabi, yang dia merasa capek bekerja menghidupi keluarganya, lalu kata Nabi, kana kal mujahidin fi sabilillah, dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis lain, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, apa kata Nabi, man amsa kalan min amal yadih, siapa, kata Nabi, yang di sore hari dia merasa letih disebabkan kedua tangannya bekerja, amsa maghfuran lah, maka pada sore itu pula seluruh dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, para pendengar RRI dimanapun berada, sebagai seorang muslim yang baik, kita mesti memperhatikan prinsip-prinsip bekerja di dalam Islam. Yang pertama adalah bekerja dengan niat mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun profesi kita, mungkin di antara kita ada yang menjadi pedagang, mungkin ada yang menjadi petani, mungkin ada yang menjadi pegawai negeri, pegawai swasta, mungkin ada yang menjadi guru, dosen, pengusaha, dan sebagainya. Apapun profesi kita, ketika kita bekerja, berangkat di pagi hari dari rumah kita,
kemudian pulang di sore hari, niatkan di dalam hati kita hanya ingin mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah saudaraku, setiap aktivitas kita dalam bekerja, dia dihitung beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, para pendengar RRI dimanapun berada, yang kedua, prinsip bekerja seorang muslim adalah dia bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Kita diberikan oleh Allah kelebihan masing-masing. Ada yang mungkin punya kelebihan di bidang ekonomi, ada yang mungkin punya kelebihan di bidang konstruksi, ada yang mungkin kelebihan Allah berikan kepadanya di bidang pemahaman agama, ada yang mungkin di bidang pertanian. Maka saudaraku, kalau ingin sukses dalam bekerja, bekerjalah sesuai dengan kemampuan dan keahlian kita. Kemudian yang ketiga, prinsip bekerja seorang muslim adalah dia bekerja dengan penuh kedisiplinan dan tanggung jawab. Kemudian yang keempat, dia selalu jujur. Kemudian yang kelima, dia bekerja dengan pekerjaan yang halal. Saudaraku, para pendengar RRI dimanapun berada, kalaulah pekerjaan kita pekerjaan yang tidak halal, pekerjaan kita mengandung maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebesar apapun penghasilan yang kita dapat, sebesar apapun gaji yang kita peroleh, kalau pekerjaan kita adalah pekerjaan yang tidak halal, pekerjaan yang mengandung maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka yakinlah saudaraku, kita tidak akan mendapatkan keberkahan di dalam hidup. Apa itu berkah? Berkah kata Imam Al-Ghazali, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Arab, berkah itu adalah nikmat Allah yang mendatangkan kebaikan kepada kita. Kalau kita ingin rizki yang kita dapat mendatangkan kebaikan kepada kita, maka saudaraku, carilah pekerjaan yang halal, pekerjaan yang tidak mengandung maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, dia senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah prinsip bekerja ini kita praktekkan dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Demikian tausiah singkat pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa bergantung pada selain Allah, baik pada harta benda, anak-anak, kedudukan, atau pekerjaan tertentu, maka Allah akan jadikan orang itu sangat cenderung pada semua itu, dan itu akan menjadi penyebab kesengsaraan, azab, dan celaka.

Pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Mukanya menjadi hitam. Muka dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka akan dibangunkan bagi rumahnya di neraka jahanam. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengatakan sesuatu dariku, padahal aku tidak mengatakannya, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah olehmu akan buruk sangka. Sesungguhnya ucapan buruk sangka itu adalah ucapan yang lebih bohong." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada tiga golongan yang di hari kiamat nanti Allah tidak akan melihat mereka dan mensucikan mereka. Bahkan akan ditimpa siksaan yang pedih, yaitu orang yang sudah tua berbuat zina, raja yang berdusta, orang fakir yang sombong."

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun, celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan

yang tidak sholat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wusqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu. Kita boleh gak haji kalau tidak mampu. Kita boleh gak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu, karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid, karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat, berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan, gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fiik.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Ayah dan Bunda. Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar. Perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah. Pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan Bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera. Apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan. Kita bermunajat. Kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rabb. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rabb, rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbat, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini. Mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan mereka.

0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
2: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan

0: orang lainnya. Yang kini sudah masuk sebagai daerah rawan
1: karhutlah. Nah ini akibatnya dari segi kesehatan ya, masyarakat kita kena ISPA. Dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutlah ini.
2: Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar enam provinsi itu juga terjadi cukup masif, semacam di NTT, kemudian di NTB, di beberapa tempat lah. Jadi nanti kita akan bahas lebih
3: dekat. Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih dekat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
4: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru izin permisi, ya, saya bawa omreng MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
5: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses dari sistem itu, kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
7: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting, bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertutup juga. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir itu 63 juta, ya, 62 juta, 7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
8: sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan, Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
8: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
9: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
10: Telah dilakukan penyidikan itu sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari belakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, SP, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
9: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
11: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa jadi asamanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR Rintis.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
11: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
11: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur. Tapi kan, ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya, beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR Rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
12: Sementara itu, hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum Bangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
4: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
13: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
15: Ya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Rangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
13: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
16: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
13: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
4: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
17: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
18: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk deteksi dini, itu nanti bisa berikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
17: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang Ana Oktavia Setiawati menjelaskan peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
19: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
17: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
20: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk apa namanya meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
17: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
0: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
21: Sudah dibaiki, sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari
22: mana, dari Kementerian
21: Kesehatan ya kan.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2020 ini pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
23: Ya bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
0: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Syahrani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
24: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara, hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih. Dan terdengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora Erick Thohir, dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
2: Tentu ini hal yang sangat positif, jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue yang timpang tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan AC Milan, tiketnya ada transaksinya kepada pasukan, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, promosi. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu dilakukan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini yang juga kita mendorong bagaimana eksekutif sepak bola kita bisa maksimal.
1: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tur dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tur Asia Pasifik.

para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Dwi Dilalu Politik RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: sih bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Salah, tahu bro, punya mbak Doni.
0: Oh,

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dia tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan dah.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantu duit, tak apa dah. Kalau engkau tak, engkau pergi
2: kayu,
1: dah.
2: Kayu,
1: listrik aku menyalur. Kayu.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya, mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah. Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Nah, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, "Mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara, Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

RRI. Cantar inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Teater Gema Angkasa, RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Ya, Mak, ya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.

0: Woi, woi, kita main cekelik dung-dung, song.
1: Song.
2: Rasa dah lama kejadian tu. Tapi setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
3: Midah, Pak Midah. Kau di sini rupanya, Midah. Setiap hari temenung macam ni. Sampai kapan kau akan sedih terus, Midah? Abang juga sedih, Midah, kalau melihat kau macam ni.
2: Midah sudah ikhlas, Bang.
3: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
2: Abang suruh Midah lupa. Tapi kenapa, Bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu, Bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
3: Kalau kau memang ingin tahu semuanya, Midah, baiklah. Sekarang abang akan ceritakan semuanya.

0: Jai! Jai Lani!
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai, kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat, memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran? Jai, Jai, ku kan dah cakap, baiknya kau ikut caraku. Hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Iya, iya, Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari Lupe dan Kail inilah rezekiku, Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah, Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus, Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah, kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai, duit.
1: Mak Dun, Mak Dun, duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu ya.
2: Hari dah siang, kenapa abang belum juga pulang ya?
3: Apa kerja Ramidah tu ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung? Kalau boleh, saya nak bertanya, kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
2: Kau Joya, hari dah siang ni Joya. Tapi kenapa ya? Banjelian ni belum juga pulang-pulang.
3: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
2: Dah, Joya. Cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku ya buat kupuk ikan di belakang tu.

0: Kalau ada kahwe, lebih sedap lagi ada kenas nih. Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
1: Belum bang, kenasnya baru aja Midah rendang nih ha.
0: Sego rasa kena kopi ini. Hah, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar? Azhar?
2: Iya ya.
0: Hah, kemarilah. Temankan ayah minum kopi nih. Eh, dah siap rupa.
1: Iya, ini kernasnya bang.
0: Ah, sini, sini dah kernasnya. Hai, mana kicah lada nih? Manalah mantap macam nih?
1: Banyak nu, ancik abang ni ya. Tadi nak kernas, inilah kicah pula.
0: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
1: Iya, iya, ini dah buatkan kicahnya.
0: Gitulah istri yang baik. Masuk surga kau nanti, Midah. Eh, Zar, kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Ha, kasih tahu ayah. Ceritalah.
2: Ya. 6 bulan lagi Azhar lulus SMA. Azhar kenye nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
0: Ha, ya boleh lah Zar.
2: Iya, boleh ya. Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
0: Untuk hal itu usah kau pikir Zar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi saudagar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: Semakin hari semakin susah saja nak cari ikan kat laut nih. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai, Jai.
0: Kau Madun.
1: Kenapa kawan, kau termenung saja? Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
0: Nah, kau cari di tempat lain sajalah, Madun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
0: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah, besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.
2: Bang, abang nak ke mana? Abang tak melaut ke? Abang nak nembang apa pakai Sinso ni?
0: Ya, abang nak ke hutan.
2: Ke hutan?
0: Ya, Mida. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
2: Tapi bang, nebang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu bang, kalau ditebang nanti banjir bang.
0: Ah, kau Mida, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah. Engkau Basri.
3: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini bang. Pekerjaan ini berbahaya. Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara tau tak?
0: Ah, diam kau Basri. Apa sekarang sebagai tok ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke ha? Selain ngurus pekerjaanku?
3: Bukan gitu bang.
0: Nah terus?
3: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
0: Eleh kau ni Basri, apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi tuan ulu Basri di kampung ini. Pergi Basri, pergi. Kau tahu kan siapa aku ini Basri?

0: berita terkini.
1: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
2: Akan ada banjir?
1: Pendengar, berikut kami sampaikan berita.
2: Ashar.
1: Disampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di kawasan.
2: Coba dengar berita di radio, Nizar.
1: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
2: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
3: Iya, Mak, iya.
2: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: bagaimana ni? Bila masa dia pergi maut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, ayo. Cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat, cepat.
2: Ayah. Ayah masih ada di Bukit Senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar. Azhar. Azhar nak ke mana tu?
2: Ke hutan Bukit Senja atau Ulu?
1: Jangan, jangan, jangan Azhar. Bahaya di sana.
3: Betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
2: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk menari ayah. Tunggu ya, tunggu.
4: Tidak, Azhar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
2: Tidak ya. Kita akan pulang bersama ya. Ya. Ayo ya. Pegang kuat-kuat akar ini ya. Ayo ya. Kita pulang ya. Jangan putus asa ya. Ya. Lihat Azhar ya. Ya. Mak menunggu kita ya. Azhar tak akan pulang kalau tak bawa ayah pulang ke rumah ya.
4: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Terima kasih.
5: Azhar! Tidak!
3: Air bah yang begitu deras menerjang, menghanyutkan tubuh Azhar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah. Yang ada hanya penyesalan belaka. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Maddun, Marudin sebagai To'ulu, Joyah diperankan oleh Rudiah. Aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami. Sutradara Asfarizan. Teknik montase Henry dan Agus Susanto. Produser Didi Sukardi dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pada saat ini, saya sedang berada di salah satu lokasi bencana. Untuk saat ini, informasi yang kami terima dari BMKG, gempa yang melanda Kota Padang beberapa saat lalu berkekuatan 7,6 skala Richter. Hal ini mengakibatkan kerusakan di sebagian besar perumahan warga yang memakan banyak korban jiwa. Pendengar, dimanapun Anda berada, dapat saya sampaikan juga bahwa beberapa warga yang berada di perumahan ini telah banyak yang melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman karena ditakutkan akan terjadi tsunami. Pendengar, dimanapun Anda berada, gempa kecil juga masih terasa di sini. Kemudian juga warga begitu panik, berhamburan keluar rumah. Bantuan beberapa sudah datang dari pihak kepolisian, dari tim SAR, kemudian juga dari tim medis untuk membantu.
1: Jangan pergi, Ma.

0: tahun berlalu. Usia Putih kini telah memasuki 25 tahun. Putih yang kini tinggal bersama pamannya masih hidup dalam bayang-bayang trauma masa lalunya akan bencana gempa. Namun demikian, Putih tetap melanjutkan hidup hingga dia bertemu Baim, yang juga seorang penyintas bencana gempa tahun 2009.
1: Saudara-saudara, masih teringat diingatan kita dengan gempa bumi 2009 dengan jarak 50 km lepas pantai Sumatera Barat dan kedalaman 87 km sudah bisa memberikan dampak yang cukup mengerikan. Bayangkan saja untuk korban yang meninggal lebih dari 1000 jiwa itu, belum lagi korban yang terluka dan bangunan yang hancur. Kehancuran massal seperti ini menunjukkan kepada kita bagaimana penting pengenalan atau mitigasi terhadap bencana. Kota Padang ini terletak di beberapa sesar yang mengarah kepada patahan megatrust. Ya, ini merupakan patahan pembatas antara dua lempeng tektonik yang terus bergerak dan kapan saja bisa terjadi. Berbicara mengenai gempa, kita tidak saja berbicara tentang berapa kekuatannya, tapi juga berbicara tentang sikap kita saat dan setelah gempa itu terjadi. Untuk itu, penguatan terhadap kelompok siaga bencana harus kita perkuat.
2: Tapi Pak, selama ini sebanyak apapun sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD tentang kebencanaan, masyarakat terkesan tidak serius. Namun, di saat bencana terjadi, yang menjadi korban tetap masyarakat.
1: Nah, karena itu kami tidak pernah menyerah untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya mitigasi kebencanaan di level masyarakat dan masyarakat. Ya, halo.
3: Ini laporan, Pak.
1: Ya.
3: Pak, barusan kita mendapat tanda-tanda dari patahan megatrust.
1: Baik. Pantau dan terus kabarkan ke saya perkembangannya ya.

0: Lurilah jalan payo bumbuh bumbuh bumbuh. Babelo jalan kapus saro saro saro.
1: Biaro Pak De biaro.
0: Hehe alah ganti toh kiranya. Ambo kiro masih pusaro. Ah duduklah dulu nak bakil nak putih. Ayo makan apa kini kok?
1: Nasi gorengnya dua Pak De. Yang satu pedes ya Pak De.
0: Oke oke. Sabar dulu deh Pak De buean dulu.
2: Im, nanti sore jadi ya ke Tugu Gempa?
1: Insya Allah jadi Put. Kebetulan pihak BPBD sudah mempersiapkan semuanya untuk nanti sore. Kamu ikut ya?
2: Enggak lah Im.
1: Kenapa? Katanya udah gak trauma lagi. Kok masih gak mau aku ajak ke acara sosialisasi bencana seperti ini?
2: Iya sih, cuman
1: Udahlah ikut aja. Pokoknya nanti sore itu bakalan seru kok. Banyak hal yang bisa kamu dapat.
0: Hahaha. Ikonyo, nasi goreng bedas satu, nasi goreng biasa satu. Ha, makanlah dulu, masih ange-ange. Beko kalau lah dingin, ndak lama nasi gorengnya.
2: Makasih ya Pak De.
0: Je, sami-sami.
2: Ayo, pacaran, gak ngajak-ngajak. Ih, masa pacaran dibagi-bagi sama kamu, Syar? Siapa tahu, Baim mau dibagi-bagi, ya gak Im?
3: Ih, Syar,
2: bercanda kali Put. Kalau gitu bagi aku nasi gorengnya ya. Hehehe. Put, tadi aku baca WA grup loh. Katanya akan ada gempa besar di Padang. Takut aku Put.
3: Kamu masih juga percaya berita hoax gitu Sher? Kemarin dapat SMS 300 juta girangnya minta ampun. Ujung-ujungnya ketipu. Tahu gak Sher? Menurut penelitian, gempa besar di daerah ini tuh siklusnya setiap 200 tahun sekali. Dan hari ini belum dalam lingkaran siklus.
1: Tapi kita harus tetap waspada, Put. Bencana itu kan nggak gempa aja. Masih banyak bencana lainnya. Jadi setiap detik bisa aja terjadi, Put.
2: Iya. Kalian ini memang pasangan yang cocok kalau urusan ceramahin orang.
4: Bud, kamu sudah catat berapa kali gempa yang terjadi hari ini, Bud?
5: Sudah, Pak. Total semuanya yang tercatat ada sebanyak 9 kali gempa kecil, Pak.
4: 9 kali? Ini termasuk gempa yang terbanyak dalam satu hari. Ini aneh. Daerah mana saja, Bud?
5: Hampir di semua patahan gempa yang ada di Sumbar, Pak. Sesar Semangko, Sesar Selat Mentawai, dan semuanya mengarah dan mempengaruhi patahan Megatrust, Pak.
4: Kalau gitu, coba kamu rekap lagi. Hingga detik ini rekaman data seismografnya. Saya mau mempersiapkan anggota dulu untuk penyuluhan sore ini.
5: Siap, Pak.
2: Kok masih di sini, Di? Belum dijemput?
6: Belum, Bu. Papa masih di kantor. Mungkin sebentar lagi datang.
2: Kakak kamu kemana? Biasanya kan kakak kamu yang jemput.
6: Kak Putih tadi katanya ada acara di kantor, Bu. Jadi papa yang jemput adik pulang.
2: Oh ya udah, kalau gitu kamu tunggu di sini aja, biar papa kamu nggak susah cariin kamu, Di. Itu minumnya mau ibu tambah?
6: Iya Bu, adik tambah pop ice satu ya Bu.
2: Ibu bikinin dulu ya, kamu tunggu sebentar. Aneh, meja ini kok goyang tiba-tiba. Padahal aku tidak menyenggolnya. Perasaanku jadi tidak enak. Apa mungkin ini gempa? Ya Tuhan, selamatkanlah hambamu ini dari mara bahaya. Di, ini minumannya. Bagaimana, Di? Papa kamu sudah di mana?
6: Kata papa sih udah di perempatan jalan dekat sekolah.
2: Oh, ya udah. Ibu sambil beres-beres kantin ya. Kamu duduk aja sambil menunggu papa kamu datang.
6: Iya Bu, makasih banyak ya Bu.
0: Di, maaf ya, papa agak telat jemput kamu. Tapi kok tuh ben gantinya tutup cepat? Bukannya masih ada siswa yang sekolah?
6: Gak tahu Pak, Mungkin ibu kantinnya mau pergi, Pak.
0: Bu, terima kasih ya, Bu, udah mau jagain Adi di sini.
3: Iya, Pak.
0: Tapi, Bu, kok tumben ibu tutupnya jam segini? Biasanya ibu tutupnya selalu sore, kan?
3: Iya, Pak. Perasaan saya nggak enak, Pak. Tadi waktu membuatkan minuman Adi, meja ini bergoyang sendiri. Padahal saya tidak menyenggolnya. Saya takut kalau itu gempa. Saya masih trauma, Pak, kalau masalah gempa-gempa ini. Makanya saya tutup cepat.
0: Apa betul, Bu, tadi gempa? Kok saya tidak merasakannya, ya?
3: Iya, Pak. Masa saya bohong sama Bapak?
0: Baiklah. Kalau begitu, terima kasih punya, Bu.
3: Iya, Pak.
0: Saya juga harus cepat-cepat bawa Adi pulang. Iya. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Iya, sama-sama, Pak. Sama-sama.
0: Permisi, Bu.
3: Iya, Pak. Mari.

0: Makasih ya Im, udah anterin aku ke kantor.
1: Iya, sama-sama Put. Oh ya, nanti sore aku jemput kamu jam 4 ya.
0: Iya Im, tapi...
1: Sudah, gak apa-apa kok Put. Acara nanti sore itu bagus kok. Nambah wawasan kita juga kan untuk mitigasi bencana. Biar kamu gak kaku lagi kalau ada bencana.
0: Ya sudah, kalau gitu aku masuk dulu ya Im.
1: Iya Put, aku jalan dulu ya.
0: Hati-hati ya.

0: gempa? Putih, kondisi Putih gimana? Guncangannya juga semakin kuat. Aku harus segera mencari Putih. Putih! Astagfirullah, Putih tertimpa langit-langit gedung. Aku harus segera menyelamatkannya. Suara Putih mulai hilang. Aku harus cepat-cepat memindahkan reruntuhan ini.
1: Tolong!
0: Itu suara Putih. Putih! Syukurlah, suara Putih kembali terdengar.
2: Cepat!
0: Keadaanmu gimana, Put?
1: Pak Im, tolong aku, Im. Aku tergurung di dalam ruangan ini. Kau ibu yang merupakan di depan pintu ini menghalangi pintu.
0: Sana, Put. Aku akan coba membuang puing-puing ini. Syukurlah, kamu masih selamat, Put.
1: Aku takut, Im. Aku takut.
0: Tenang, sayang. Tenang. Kamu sudah aman. Sekarang, kita harus cepat-cepat keluar dari gedung ini. Aku takut akan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Biasanya gempa kuat sekarang ini baru permulaan. Kita harus segera keluar. Kita harus segera ke tempat aman. Mari, mari aku bimbing kamu keluar dari gedung ini, Put.
1: Aku takut, Im.
0: Put, gak apa-apa kok. Dengar aku sekarang. Kamu keluar duluan ya, Put, ke kamp pengungsian. Aku harus menolong orang itu.
1: Jangan, Im, jangan. Aku takut kenapa-napa. Jangan tinggalin aku, Im.
0: Put, kamu ikuti aja rambu-rambu yang sudah dipasang. Kamu gak akan kenapa-kenapa, Put. Selama kamu ikuti rambu itu, insya Allah akan aman. Aku harus segera menolong orang itu, Put.
1: Tapi, Im.
0: Put, dengerin aku sekali ini aja. Kamu pasti selamat. Dan aku akan segera temui kamu setelah ini.
1: Tapi kamu janji ya, akan temui aku lagi di pengungsian. Janji gak akan tinggalin aku.
0: Iya, insya Allah aku janji, Put. Ya sudah, kamu jalan duluan ya. Aku tolong orang itu dulu. Habis itu, aku akan segera menemui kamu di kamp pengungsian.

beberapa kali aku coba, tapi masih tidak bisa terhubung dengan Mbak Im. Sinyalnya masih tidak ada. Bagaimana keadaan Mbak Im sekarang ya?

0: kak, kamu disiko. Syukurlah, syukurlah, bapakmu nak putih disiko. Nak putih bisa menghubungi orang tua jasadku ndak?
1: Emang ini jasad siapa pak de?
0: Iko jasadnya nak Pak Im.
1: Pak Im? Enggak mungkin Pak De, enggak mungkin. Ini enggak mungkin jasad Pak Im, Pak De. Aku enggak percaya.
0: Sabar Nak Putih, sabar. Kamu itu harus terima kenyataan Iko. Pak De pun kaget saat tahu Iko jasad Pak Im, Nak Putih.
1: Im, Im, bangun Im. Kamu sudah janji akan menemani aku, Im. Im, bangun Im, bangun.
0: Sudah Nak Putih, jangan ditangisi lagi Nak. Baim tidak mati sia-sia. Sebelum dia meninggal, dia itu sudah menyelamatkan banyak nyawa, Nak.
1: Bagaimana bisa Baim menjadi korban, Pak De?
0: Saat itu, Ambo Pasopok Baim sedang membantu orang yang minta tolong tertimpa bangunan. Saat melewati puing-puing bangunan, kakinya tergelincir dan Baim jatuh. Puing-puing yang dia injak tadi tidak stabil. Dan akhirnya jatuh menimpa Baim. Ambo langsung mengangkat puing-puing itu. Tapi jawab Baim tidak tertolong. Besi puing itu tertancap tepat di jantung Baim.
1: Apalagi yang bisa saya lakukan tanpa Baim, Pak De? Saya banyak belajar melawan trauma saya karena dia. Dan karena dia pula, hidup saya berwarna kembali, Pak De.
0: Nak Putih, Baim sosok anak muda yang perhatian dan berani. Ambo salut dengan dia, Nak. Semangatnya untuk membantu orang yang kesusahan sangat tinggi. Lihat dia, Nak. Lihat senyumnya. Siapa lagi yang akan melanjutkan harapannya untuk membantu sesama? Kini harapan itu terasa pudar di antara puing-puing retakan.
1: Iya, Pak De. Baim selalu mengatakan kepada saya untuk selalu berani melawan ketakutan. Melihat senyum dia yang damai, saya yakin masih ada harapan itu. Saya akan melanjutkannya.

Sandiwara Radio, produksi RRI Padang, dengan judul Harapan di Puing Retakan, dimainkan oleh Sanggar Angkasa RRI Padang, penanggung jawab produksi M. Lahar Rubiarso, produser Darius, penulis naskah Arif Pratama Putra dan Agung S. Yukaswara, ilustrasi musik Tito Oktri Rosdi, teknik dan montase Arif Icak Pratama, pengantar cerita Hatwarman M. Daud, dan sutradara Wahyu

0: Saya dengar ada yang mau menanam bibit pohon di desa ini. Kau tahu itu?
1: Kenapa pohon-pohon ini kalian tebang?
2: Cerita ini dimulai dari perjalanan sekelompok mahasiswa yang datang ke sebuah desa untuk melakukan penelitian terkait mata kuliah di kampus mereka, di mana desa yang dulunya dikenal hutan yang hijau dan air sungainya yang jernih, hingga para penebang pohon ilegal pun datang dan memanfaatkan hutan desa sebagai tempat penebangan kayu untuk pembuatan perabot dan bahan-bahan mebel untuk dikirim ke kota, hingga hutan yang hijau pun menjadi gundul. Melihat kondisi hutan dan gunung yang rusak, mereka pun ingin melakukan reboisasi hutan bersama warga desa untuk kelestarian hutan. Inilah drama radio Hijau Yang Hampir Hilang. Naskah Ahmad Ferdian.
3: Ayo, ayo. Semua kerja. Ayo, apalagi yang kalian tunggu?
4: Iya pak, siap pak, siap.
3: Kau Petrus, kemari dulu.
4: Iya pak, ada apa pak?
3: Bagaimana dengan stok persediaan kayu kita?
4: Entahlah pak, saya belum ngeceknya pak.
3: Bagaimana kau ini? Harusnya kau lebih tahu itu.
4: Maaf pak, iya pak, nanti saya akan lihat lagi ya pak ya.
3: Aku tak mau tahu. Pokoknya pesanan kayu hari ini itu harus tersedia. Kau paham?
4: Iya pak, mengerti pak, mengerti.
3: Ya sudah, sana kembali kerja.
4: Baik pak, baik. Tapi
3: tapi apa lagi kau ini?
4: Bagaimana dengan kami di sini pak?
3: Hei, bukannya kemarin kan sudah saya kasih?
4: Tapi pak,
3: sudah, kerjaan kau belum selesai, sudah minta tambah.
4: Ya, baiklah pak, baik.

0: Apa lokasinya masih jauh, Pak?
1: Sebentar lagi sampai kok, Nak. Gak usah khawatir, pasti sampai.
0: Syukurlah kalau begitu.
2: Astaga, kok jadi begini ya?
0: Ada apa, Jun?
2: Kau lihat dulu itu dari tadi. Di sepanjang jalan aku perhatikan, udah gundul hutan-hutan itu. Itu kenapa ya, Pak?
1: Itulah masalah yang terjadi di desa kami.
0: Maksudnya, Pak?
1: Ya, sejak adanya pademangan liar di desa ini, yang seperti kalian lihat.
2: Wah, itu tak bisa dibiarkan, Pak. Bisa menimbulkan bencana itu nanti.
1: Ya, mau gimana lagi coba? Aparat desa saja diam.
0: Apa? Berarti mereka tahu kejadian ini ya, Pak?
1: Saya juga kurang tahu pasti.
2: Ah, itu tidak bisa dibiarkan, Pak. Kita harus cari tahu siapa penebang liar itu.
0: Iya betul, itu ilegal namanya, melanggar hukum.
1: Kalau boleh saran, kalian jangan sembrono ya mencari tahu hal itu.
0: Maksud Bapak?
1: Saya hanya khawatir dengan keselamatan kalian.
0: Pak Kusno nggak perlu khawatir, kita akan baik-baik aja kok, Pak.
2: Pokoknya, Pak, aku pribadi tak akan terima kalau hutan itu dijadikan sebagai ladang uang untuk kebutuhan pribadi.
0: Tumben kau peduli seperti ini, Jun. Tidak seperti biasanya.
2: Ya jelaslah. Percuma aku kuliah di jurusan kehutanan kalau aku sendiri tak peduli akan hutan. Apalagi soal penebangan pohon. Itu bisa mengakibatkan bencana longsor, banjir, banyaklah.
0: Hah, akhirnya sampai juga.
1: Ya sudah, mari ikut saya. Kita istirahat di rumah.
2: Oh iya, Pak, terima kasih, Pak.
0: Jun, jangan lupa ya, tas yang di belakang itu dibawa.
2: Iya.

0: Apa lagi yang kalian tunggu? Cepat naikkan kayu itu. Naikkan ke mobil.
1: Iya pak, baik pak, baik, baik.
0: Kau ini bagaimana Petrus? Sebagai mandor kerja, harusnya kau bisa paham dengan pekerjaan ini.
1: Saya minta maaf pak.
0: Alah, selalu saja minta maaf. Hutan ini tak akan memaafkanmu.
1: Apa saya tidak salah dengar pak?
0: Apa maksud perkataanmu?
1: Bukannya semua pekerjaan ini untuk bapak juga?
0: Sudahlah, jangan banyak bantah. Ayo cepat.
1: Kalau begini terus, bisa-bisa saya dan teman lainnya nggak bisa istirahat, pak.
0: Oh, maksudmu aku ini tidak perhatian dengan kalian, begitu?
1: Bukan begitu, Pak Rusdi. Tapi apa kami harus bekerja terus tanpa ada istirahat?
0: Sekarang kau ini mau uang apa tidak?
1: Siapa yang tak mau uang, Pak? Bahkan merusak hutan pun saya lakukan.
0: Lantas apa lagi coba? Sebaiknya kau cepat kembali kerja agar kayu-kayu itu cepat dikirim.
1: Terserahlah. Saya cuma minta sedikit perhatian bapak saja.
0: Ya sudah, tunggu apa lagi? Ayo kerja.
1: Baik, Pak, baik.

0: Kamu kenapa, Jun?
1: Sangat disayangkan sekali ya, kalau hutan yang indah menjadi gundul karena ulah manusia.
2: Padahal dulunya desa ini indah, hutannya asri, air sungainya jernih. Tapi sekarang...
1: Kamu tahu dari mana, Polman?
2: Ya, buku ini. Coba kau lihat.
1: Iya. Benar kamu, Polman.
2: Lalu, bagaimana dengan rencana kita menanam bibit pohon itu?
1: Maksudmu reboisasi itu?
2: Gimana kalau kita jumpai saja Pak Kades? Kita sampaikan rencana itu kepada beliau.
1: Iya ya. Aku setuju usulmu.

0: Selamat malam, Pak Kades.
1: Selamat malam. Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, Pak Kades. Kami ada rencana untuk membantu desa ini.
1: Wah, bagus itu. Tapi, kalau boleh tahu, rencana apa itu?
0: Rencananya, kami mau melakukan reboisasi, Pak.
1: Itu rencana bagus. Kapan bisa dimulai?
2: Tapi masalahnya, Pak Kades, kami belum punya bibit-bibit pohonnya, Pak.
1: Kalau masalah itu nggak usah khawatir. Kita punya banyak bibit pohon di sini. Kalau perlu, semua bisa dibawa untuk ditanam.
3: Kalau begitu, terima kasih lah, Pak Kades.
1: Sama-sama.
0: Kalau boleh, warga dilibatkan juga, Pak, dalam rencana kita ini.
1: Bisa. Nanti akan saya ajak para warga untuk membantu kalian. Ada yang lain?
0: Cukup, Pak Kades. Terima kasih.

0: Petrus, kemari.
1: Ya Pak, ada apa?
2: Saya dengar ada yang mau menanam bibit pohon di desa ini. Kau tahu itu?
1: Saya kurang tahu, Pak.
2: Kamu harus cari tahu dan lakukan apa yang harus kamu lakukan. Mengerti?
1: Baik, Pak. Saya akan cari tahu.
2: Bagus kalau begitu. Ayo, kerjakan.
3: Pasti ini yang dimaksud Pak Rusdi itu. Akan kurusakkan semua bibit pohon ini.

0: Loh, kok bibit-bibit pohonnya pada berantakan begini? Siapa yang sudah berani merusak semua ini?
1: Sepertinya ini ada kaitannya dengan penebangan liar itu.
2: Lebih baik kita cari tahu saja siapa pelaku semua ini.
0: Bagaimana caranya?
2: Nanti aku cari tahu siapa pelakunya.
1: Iya. Aku setuju. Kutemani kamu.
0: Ya udah kalau gitu. Kita pulang aja yuk.
3: Hei, Petrus. Bagaimana? Apa pekerjaan yang saya suruh itu sudah kamu kerjakan?
4: Kau lihat di sana, Polman.
5: Sudah, Pak. Kami sudah merusak semua bibit pohon itu.
4: Berarti dugaanku benar. Pasti mereka yang merusak bibit-bibit pohon itu.
3: Bagus kalau begitu. Ternyata kamu memang orang yang bisa diandalkan. Ini bayaranmu.
2: Apa yang diberikan orang itu ya?
4: Aku yakin sekali, Polman. Pasti mereka orangnya.
5: Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada pekerjaan lain lagi, Pak?
2: Jangan berprasangka buruk dulu.
3: Tidak, cukup. Cukup. Lanjutkan saja pekerjaanmu.
4: Kalau memang mereka pelakunya, akan kupaksa kembali mereka menanam bibit-bibit pohon itu.
5: Baik, Pak. Baik.
2: Ya sudah. Ayo kita pergi. Sebelum kita ketahuan.
6: Selamat sore semua.
1: Selamat sore Pak Kades.
6: Ada apa ya? Sepertinya ada masalah.
2: Begini Pak Kades, bibit-bibit pohon yang sudah ditanam itu semuanya dirusak orang.
7: Jangan-jangan mereka pelakunya.
1: Pak Kades tahu siapa pelakunya? Dan ini ada kaitannya juga dengan penebangan itu.
6: Maksud kalian?
1: Ya, sedikit banyaknya kan Pak Kades tahulah persoalan ini.
7: Saya pun sama seperti kalian. Tapi saya harus berbuat apa?
2: Saya hanya khawatir kalau penebangan liar ini diteruskan, bisa-bisa mengancam keselamatan desa kita ini, Pak Kades.
7: Sebenarnya saya juga tidak menginginkan hal itu terjadi.
1: Demikian pula lah dengan kami, Pak Kades. Kami hanya ingin kelestarian hutan di desa ini tetap terjaga.
2: Nah, reboisasi itulah salah satu caranya, Pak Kades.
7: Saya paham maksud kalian itu. Tapi
1: apa lagi, Pak Kades?
7: Bagaimana kalau mereka tahu dengan rencana kalian ini?
2: Itu tak penting, Pak Kades. Yang kami tahu, desa ini dulunya indah, hutannya hijau. Tapi sekarang
1: hijaunya hampir hilang karena ulah manusia yang suka merusak hutan itu.
7: Lalu bagaimana dengan penelitian kalian?
2: Masalah itu tak perlu Pak Kades risaukan. Kami bisa tunda. Terpenting desa ini kembali hijau, kami sudah senang.
7: Ya, baiklah kalau begitu. Terserah kalianlah.
1: Segera kita datangi tempat penebangan liar itu.
3: Kumpulkan semua kayu-kayu itu. Ayo, tunggu apa lagi?
6: Baik Pak, baik. Ayo, teman-teman, kita kerja lagi.
2: Hei, apa yang sedang kalian lakukan itu?
3: Loh, kalian siapa? Berani-beraninya masuk lahan ini?
1: Itu tak penting. Yang terpenting sekarang, kenapa pohon-pohon ini kalian tebang?
5: Jaga bicara anak muda. Kau pikir kau siapa?
2: Kalian sadar dengan yang kalian lakukan ini?
3: Itu bukan urusan kalian.
1: Hei, ini sudah melanggar hukum. Ini ilegal namanya. Lebih baik kalian pergi dari sini sebelum kami usir.
2: Baik, kami akan pergi. Tapi hentikan aktivitas ini.
3: Terserah kalian mau bilang apa. Yang penting pekerjaan ini tetap kami lanjutkan.
1: Wah, oke. Kami juga tak akan tinggal diam. Apa perlu kami laporkan?
5: Kalian mengancam kami.
1: Asal kalian tahu, ini lebih dari ancaman. Bila perlu, kami bisa datangkan mereka kemari. Biar kalian semua ditangkap. Apa kalian mau?
3: Oh, silakan. Saya tidak takut. Laporkan saja.
2: Harusnya kalian tahu pekerjaan kalian ini bisa membahayakan desa kami.
5: Itu bukan urusan kalian.
1: Tapi kami peduli dengan desa ini. Hentikan semua ini. Kami minta hentikan.
3: Sudahlah, percuma saja kau teriak-teriak. Takkan ada yang mendengar.
1: Berarti kalian sudah merasa kebal hukum. Begitu. Sehingga kalaupun terjadi bencana, kalian tidak peduli.
3: Bagi kami, uanglah yang utama. Jadi kalau ada masalah bencana itu urusan belakangan.
2: Kalian belum tahu siapa kami. Akan kami bubarkan aktivitas kalian ini.
6: Suara apa itu?
3: Hah? Polisi?
6: Pak, ada polisi, Pak! Ada polisi, Pak! Lari, Pak! Lari, Pak! Ada polisi, Pak!
8: Ayo! Ayo semua lari! Semuanya lari! Selamatkan diri kalian!
0: Rasakan!
2: Rencananya berhasil!
4: Rencana siapa, Pulman?
9: Oh, ini semua rencananya Weni. Supaya tidak ada lagi penebangan liar di hutan ini.
1: Idemu memang cemerlang ya, Wen.
0: Ya, mau gimana lagi? Daripada bentrok dengan mereka, lebih baik cari cara yang lain untuk mengusir mereka dari hutan ini.
2: Nah, kayu-kayu ini gimana?
7: Biarlah, selanjutnya ini akan menjadi urusan kami selaku aparat desa. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua.
4: Sama-sama, Pak. Nah, masalah sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan lagi tugas penelitian kita.
0: Oh iya.
2: Yo.
0: Hah, gara-gara penebang pohon, kita hampir lupa dengan tugas kita.
10: Demikian drama radio Hijau yang Hampir Hilang, produksi RRI Sibolga. Naskah Ahmad Ferdian. Sutradara Abdul Jalil. Asisten sutradara Joy Sihotang. Dengan pendukung cerita Joyful Sihotang sebagai Juna, James Franciscus sebagai Polman, Elvi Sarina sebagai Weni, Edi Suheri sebagai Pak Kades, Abdul Jalil sebagai Pak Rusdi, Ahmad Ferdian sebagai Pak Kusno, Joni Sihombing sebagai Betrus. Sampai jumpa.
11: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

0: 90,6 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Programa 1. Pendengar, salah satu tempat yang privasi bagi kita yaitu kamar tidur. Nah, tentunya setelah menjalani aktivitas yang melelahkan seharian, berbaring di tempat tidur merupakan hal yang sulit untuk ditolak. Kamar tidur yang nyaman adalah hal esensial yang menjadikan Anda betah berlama-lama. Jika suasana kamar Anda terasa membosankan, tidak ada salahnya untuk mengubah sedikit tanpa mengabaikan fungsional dan meningkatkan kualitas istirahat jadi lebih baik. Nah, pada kesempatan kali ini, apakah Anda tertarik untuk mengubah ruang tidur menjadi tempat yang nyaman dan terlihat lebih fresh? Ada beberapa tips yang akan saya berikan untuk Anda, di antaranya yaitu pilih furnitur ruang tidur berkualitas. Nah, memiliki kamar tidur yang nyaman bisa dimulai dengan memilih furniture yang berkualitas. Berinvestasi dalam hal kualitas dapat menjadikan lebih awet, bahkan bisa bertahan hingga bertahun-tahun. Tidak hanya tempat tidur, furniture lain seperti lemari pakaian, sarung bantal, karpet, dan lainnya juga harus diperhatikan.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pendengar, cara selanjutnya untuk menyiapkan tempat tidur yang nyaman untuk Anda diantaranya yaitu gunakan tempat tidur nyaman dan serbaguna. Ranjang adalah sebagian penting dan utama dari ruang tidur. Jika Anda memiliki space yang tidak terlalu luas, konsep kamar tidur minimalis bisa diterapkan dengan memilih rangka tempat tidur serbaguna. Rangka tempat tidur yang memiliki kepala ranjang miring dan berlapis sehingga terasa nyaman saat Anda bersandar. Nah, bagaimana juga dilengkapi dengan laci dan untuk membuka laci juga sangat mudah. Nah, ini merupakan salah satu ranjang multifungsi karena bisa dipakai untuk menyimpan berbagai barang dan kebutuhan lainnya. Selanjutnya yaitu ubah warna dinding agar lebih terang. Ingin menciptakan suasana yang terang pada kamar, ada banyak cara yang bisa dilakukan selain mengatur pencahayaan. Anda bisa pilih warna cat dinding yang cerah, warna putih, abu-abu, marigold, beige atau krem dapat memberikan sentuhan lembut, polos dan menciptakan ilusi ruang jadi lebih luas. Pemilihan warna yang tepat juga akan membuat ruang jadi lebih mudah untuk digabungkan dengan dekorasi lainnya.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program Masa 1 masih memberikan tips tentang bagaimana menyiapkan tempat tidur Anda agar lebih nyaman. Nah, selanjutnya Anda bisa tambahkan gorden atau tirai ya. Gorden atau tirai menjadi elemen penting selain berguna untuk menghalau cahaya agar kamar terasa lebih teduh. Gorden juga akan membuat kamar tampak lebih menarik. Jika ingin menjadikan ruangan terasa lebih privat, pilihlah gorden yang cocok untuk Anda. Selain anti tembus cahaya, gorden juga dapat menghalau pandangan dari luar dan pilihan warnanya pun beragam dan Anda tinggal pilih sesuai dengan warna atau desain kamar tidur Anda. Nah, yang selanjutnya, pendengar, perhatikan kualitas udara. Polusi udara jadi salah satu masalah kesehatan terbesar. Nah, bagi Anda yang sibuk akan pekerjaan rumah tangga, kesehatan udara di rumah harus tetap terjaga, terutama untuk kamar tidur. Meningkatkan kualitas udara bisa dengan menambahkan banyak tanaman atau air purifier. Jadi, cara mudah untuk mengurangi bau tidak sedap dan menghilangkan partikel di udara seperti debu dan serbuk sari. Cukup sambungkan ke listrik dan mulai nyalakan udara di ruang terasa lebih segar. Anda bisa menempatkan dimanapun termasuk di kamar tidur anak, karena anak-anak lebih rentan terserang penyakit. Keberadaan air purifier ini tidak hanya mampu meningkatkan kualitas udara, tapi juga mampu memberikan kesan yang sehat dan bersih pada hunian. Nah, pendengar, inilah beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk membuat kamar tidur Anda lebih nyaman dan tenang untuk Anda beristirahat di rumah.

0: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan tak menari.
1: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
0: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang, yang cepatnya joget anak tiung.
1: Mainkan. Mainkan.

0: Encik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepuk tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air, lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan, dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan. Tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk tepung tawari agar niatnya terkabul.

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun, perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk-tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Ketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut aku, kesedihan itu fungsinya di hidup kita itu sangat-sangat-sangat penting. Karena gak bisa dipungkiri, kesedihan itu menjadi aspek di hidup kita yang paling berpengaruh untuk kita berfungsi menjadi manusia pada umumnya gitu. Dan kesedihan itu merupakan ekspresi pokok, kayak ada 4 ekspresi pokok seperti sedih, senang, bahagia, dan yang lain gitu. Sedih itu sangatlah dekat dan fungsinya yang pertama bisa menjadi motivasi. Kayak kalau misalnya kita udah satu nih kesedihan, mendapatkan momen kesedihan, biasanya kita cenderung buat kayak, oh kedepannya kalau ada kayak gini gue tahu harus apa. Gue tahu kalau hal kayak gini bisa bikin gue sedih. Melihat kayak gini, berada di posisi ini membuat gue sedih. Jadi gue akan menghindari hal itu. Itu menjadi motivasi adanya sedih dalam hidup kita. Kedua, dengan adanya kesedihan itu mempermudah komunikasi. Kesedihan itu untuk mempermudah kita diinteraksi. Karena kalau kita cenderung cuek sama kesedihan, jadinya kita di kehidupan sehari-hari jatuhnya kayak lo kayak nggak punya perasaan ya. Kayak kenapa sih lo kayaknya nggak bisa gitu ngerasain empati ke orang. Biasanya kita jadi ingat kejadian sedih yang pernah kita alami, tapi ada momen dimana kayak gue gak mau gue inget itu, tapi mau gak mau ya gue inget gitu tentang hal itu yang pernah terjadi, hal momen yang paling menyedihkan itu. Itu membuat kita jadi tahu memori kita dan tahu diri kita lebih baik. Biasanya kalau aku merasa sedih itu, aku berusaha embrace dan gak mungkin dong aku menghindar, tapi berarti aku harus, gue harus tuangin ini ke sesuatu. Contohnya aku baru aja kehilangan anjing aku gitu, dan itu parah banget sih kejadiannya itu. Aku shock berat, gak ada sedikit pun aku kepikiran kalau aku akan kehilangan anjing kesayangan aku yang aku bener-bener segalanya itu ada dia. Jadinya aku sedih banget, tapi itu parah banget sampai aku tuh kayak denial banget, ini gak mungkin, dia tuh gak mungkin, dia tuh selalu kuat, sakit apapun dia kuat. Sampai aku kayak, ini gue gak bisa nih kalau gak ada dia nih, kayaknya gue gak hidup nih kalau gak ada si anjing kecil ini. Tapi lama-kelamaan aku, cara cope apa itu, balik lagi ke cara aku pada umumnya, itu aku harus tuangin ke sesuatu gitu. Dan biasanya pelarian yang paling utama ke aku itu adalah musik. Aku mau gak mau, aku harus nulis. Akhirnya aku tuangin ke lagu sampai aku bisa tenang. Ya mungkin gak mungkin lagunya kelar saat itu juga, tapi aku harus tuangin ini ke sesuatu. Kalau aku gak tuangin, aku ngerasa kayak gak bisa, ini aku gak bisa nahan ini sendirian gitu. Dan aku gak mungkin dong cerita ke semua orang, dan belum tentu orang itu ngerti kan. Jadinya aku kayak, ya udah aku harus tuangin ini ke sesuatu media, dan selalu ya selama ini sebagian besar aku tuangin ke musik. Menurut aku pura-pura bahagia itu timeless. Di saat matahari terbit, udah kita pasang topeng untuk menjadi Gita yang mahasiswi, menjadi Gita yang penyanyi, menjadi Gita seorang teman, menjadi Gita seorang anak gitu. Mungkin dalam malam tadi Gita abis nangis-nangis, abis mengutuk diri sendiri, abis kayak benar-benar mungkin bisa menyakiti diri sendiri, bisa aja kan kayak gitu. Tapi di saat pagi, udah semua harus mau nggak mau harus pura-pura bahagia, karena kalau kita menunjukkan kesedihan kita, biasanya ada 3 kenapa orang nggak mau cerita. 1, takut orang nggak ngerti. 2, takut gak didengerin. 3, nggak tahu mau cerita ke siapa. Itu sih yang paling sedih, itu menurut aku nggak tahu mau cerita ke siapa. Di saat kita pura-pura bahagia, kita itu ingin membodohi orang lain, tapi kita nggak bisa bodohin diri sendiri kalau kita tuh sedih. Ya udah, yang penting gue bertahan aja, tapi sebenarnya gue juga nggak tahu gue bertahan buat siapa. Semuanya tuh tentang judgement orang ke cerita kita gitu. Tapi bayangin orang-orang yang nggak bisa cerita apapun ke satu orang pun, hanya karena dia takut akan judgement orang, dan dia takut image yang dia bangun runtuh begitu aja saat dia lepas topengnya. Ternyata orang kayak, freak banget, kenapa nih orang gitu, gila gitu. Menurut aku itu sesuatu yang sedih banget, dan itu menunjukkan kalau kita tuh sebenarnya kesepian. Kita tuh manusia tuh makhluk yang sangat kesepian, menunggu untuk bertemu orang yang tepat. Itu sih menurut aku. Dengan punyanya banyak teman itu nggak mengukur kebahagiaannya. Aku punya banyak teman yang pasti dia cerita ke aku sama dengan aku cerita ke dia tuh sama-sama banyak gitu. Cuman setelah aku tahu punya teman banyak itu sebenarnya nggak mengukur kebahagiaan aku, karena sebenarnya kebahagiaan aku tuh apa sih? Menurut aku kebahagiaan yang abadi itu saat kita berdamai sama diri sendiri. Contohnya gini, kalau aku elaborasikan, di saat kita sama teman-teman boleh, iya pastilah kita bahagia, ya namanya juga sama teman-teman.
tapi kita beneran nggak bahagia di situ. Bukan bahagia sama temennya, tapi kita bahagia di situ ada teman-temannya. Jadi tuh teman-teman tuh cuma pelengkap doang, teman-teman tuh cuma media kita doang untuk mengeluarkan energi kebahagiaan. Tapi sebenarnya kita bahagia nggak di situ? Itu sebenarnya sebuah tohokan ke aku kalau semakin dewasa ya circle semakin dikit. Dan itu aku setuju banget, karena yang aku lihat tuh semua orang bisa over kebahagiaan ke kita gitu. Tapi itu menjamin nggak kebahagiaan? Kayaknya nggak juga. Dan makanya aku bilang kita tuh sebenarnya orang kesepian yang menginginkan untuk ditemukan, karena di saat sama orang itulah kita bertemukan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang kita juga bahagia gitu. Dia menjadikan kita lebih bahagia. Bukan sebenarnya gue gak bahagia, tapi gara-gara lu gue bahagia. Menurut aku gak gitu sih cara mainnya. Kita dulu bahagia, barulah ada orang menambah kebahagiaannya tuh. Dibandingkan dengan ada lo, gue bahagia. Enggak, semuanya tuh dari diri kita gitu loh. Dari mindset kita, dari kita ngelihat ke dunia kalau gue bahagia gitu. Bukan di saat dunia ngelihat ke kita, makanya kita jadi bahagia gitu sih. Aku pernah dengar ada orang yang lebih tua daripada aku bilang, "Git, lu jangan bikin keputusan kalau lo bahagia. Jangan bikin sesuatu keputusan hidup lo di saat lo lagi senang-senangnya. Itu harus lo hindari." Seiring waktu aku mulai menyadari kalau ada benernya juga ya, dengan kita senang-senang, kita merasa dunia akan baik-baik aja. Kita merasa tuh udah cukup di situ. Gue yakin nanti kalau gue udah milik keputusan A atau B, nanti juga bakal bahagia-bahagia juga. Tenang aja, kayak nggak bisa permasalahan itu diselesaikan secara senang-senang. Menurut aku, permasalahan apapun, apalagi terutama permasalahan sama diri sendiri ya, sama seperti di Five Stages of Grief, di mana ada penerimaan di situ, ada acceptance yang okay, gue menerima apapun yang terjadi sekarang. Keputusan-keputusan dalam hidup gue akan berbasis dalam tentang memorinya, tentang interaksinya, tentang judgement-nya. Kalau misalnya dulu gue kayak gini-gini, mungkin di keputusan ini gue harus lebih banyak pertimbangan A, B, C, D, E, F, G. Apa yang harus gue pertaruhkan? Apa yang akan hilang dalam hidup gue kalau gue gak memilih ini? Kayak gitu-gitu sih menurut aku. Menurut aku, sedih itu harus dirangkul dulu sampai bener-bener udah kelar. Harus bener-bener kayak, lu terima kalau lu sedih, udah jangan ditutup-tutupin kalau lu tuh gak sedih gitu. Kayak lu tuh sedih-sesedih itu, kayak lu gak perlu berpura-pura, sampai akhirnya ya lu akan menemukan kedamaian kalau, oh gue tuh sedih ya. Yang paling terbaik adalah merangkul aja, kayak tadi gak bisa cerita ke orang, takut mereka gak ngerti, takut gak dengerin, gak tau mau cerita ke siapa. Okay, gue akan menerima apa yang terjadi ini. Ini pahit banget dan gue gak bisa cerita ke orang untuk meringankan beban gue, untuk mendapatkan empati setidaknya, untuk merasa ditenangi gitu. Terima aja kalau misalnya gue sedang ini. Jadi kayak aku menyarankan ke orang-orang, menyarankan ke teman-teman aku juga, kalau lu harus merangkul diri lu sendiri dulu. Mungkin gue bisa bantu lu merangkul diri lu, tapi yang harus diutamakan adalah lu dulu. Lu capable untuk merasakan sedih, dan lu gak apa-apa menjadi vulnerable tuh gak apa-apa. Gak apa-apa untuk merasa langis sejadi-jadinya, itu gak apa-apa. Sedih tuh menurut aku, kita tuh harus menormalisasikan kalau sedih tuh gak apa-apa gitu. Terlalu banyak orang yang gak berdamai sama diri, sama kesedihannya itu, sampai semua tuh di dirinya sendiri gitu loh. Semua tuh didekap dalam dirinya gitu. Untuk meng-acknowledge sedih itu tuh penting banget gitu. Di Berlaga Bahagia, aku bener-bener itu gak ada benang merah di lagu itu. Di benang merah di lagu itu tuh bener-bener cuman udah, lo sedih, lo pura-pura bahagia. Kayak aku tuh seperti nyindir mereka di lagu aku. Aku tuh kayak tanda kutip, aku tuh ngeledek mereka dalam lagu Berlaga Bahagia. Kayak lo pura-pura bahagia kan, lo termakan oleh ekspektasi orang dan janji orang-orang ke lo, tapi lo sebenarnya kecewa aja sama diri lo sendiri, dan lo bahkan gak yakin sama diri lo sendiri, gak ada yang lo percaya, sampai lo akhirnya memutuskan untuk berlaga bahagia. Dengan lagu aku berharap, aku pengen bilang kayak,

tanpa harus gue menyakiti diri sendiri, membodohi diri sendiri, dan membodohi orang lain. Dengan harapan dengan lagu ini bisa karena aku ngerasa bahagia itu menurut aku di saat kita bisa merangkul kesedihan yang paling terdalam, paling mendalam, sampai kayak itu sesuatu yang Anda kira Anda nggak bisa ngelakuin, tapi ternyata bisa dilakuin, bisa diselesaikan, bisa berdamai dengan hal itu. Kayak aku merasa kalau kita udah merangkul kesedihan itu, bahagia akan tercapai dengan sendirinya, karena balik lagi ke paling awal tadi, kita udah punya memori, kita udah paham akan interaksinya, kita bisa ngerangkul orang lain di situ, kita udah timbul sesuatu untuk sosial judgment, untuk kayak mengurangi, kita tahu nih kita nggak bisa segampang itu menilai perasaan orang lain, dan menjadi motivasi untuk kita supaya kayak, oh kalau gue berhadapan ini ke depannya, gue nggak bisa, gue pasti akan sakit hati atau gue akan mengalami kesedihan yang mendalam, gue nggak bisa. Gitu sih menurut aku.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Oh.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Mas 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Pendengar dari kawasan jalan antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar syukur alhamdulillah. Di hari ini Rabu 29 Juli 2026, kembali RRI Bengkalis mengudara, dan pendengar kebersamaan Anda akan ditemani bersama saya Maimunah Ismail hingga nanti pukul 11 siang. Salam sehat dari kami, semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk Anda. Selamat melaksanakan sholat fardu subuh bagi kaum muslimin dan muslimat yang sudah masuk ya pada saat ini untuk wilayah Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Semoga amal ibadah sholat fardu subuhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, pengajian ayat suci Al-Qur'an kami hadirkan untuk Anda pendengar sebagai mengawali kebersamaan perjumpaan kita di pagi hari ini.

المتكبر المتكبر

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.

Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

0: Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda RRI Indonesia.
1: Semangat pagi untuk Anda dimanapun berada, pendengar, di pagi Rabu ini. Semoga segala urusan kita dimudahkan langkah, dilancarkan, rezeki kita dicukupkan, dan keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, tetap semangat untuk Anda pendengar, tetap tersenyum, dan jangan lupa selalu berbuat baik ya, atau selalu berbuat kebaikan. Dan pendengar, di pagi hari seperti ini juga banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa Anda lakukan. Selain setelah melaksanakan sholat fardu subuh, juga bisa membaca suci Al-Quran ya. Semoga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hari ini menjadi hari yang indah dan penuh keberkahan. Amin, amin.

kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati host kita pada pagi hari ini, Pak Amran, dan yang kami hormati para pendengar RRI dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang jujur kunci sukses dalam bisnis, melengkapi dari kajian-kajian sebelumnya terkait dengan entrepreneur atau berdagang atau bisnis ya. Nah, kenapa jujur ini merupakan kunci sukses dalam bisnis? Karena intinya sesungguhnya dalam bisnis dalam Islam itu adalah kejujuran. Di samping memang ada kompetensi lain, kemampuan manajerial, kemudian juga sistem yang dibangun dan lain-lain. Tapi yang paling menentukan itu adalah kejujuran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina shidquhum. Dalam surat Al-Maidah 119. Allah berfirman, ini adalah hari yang kebenaran atau kejujuran orang-orang yang benar atau orang yang jujur memberi manfaat bagi mereka. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 42 juga disebutkan, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran. Para pendengar yang saya hormati, jujur berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Tidak menipu, tidak mengurangi, dan tidak menyembunyikan kebenaran. Oleh karena itu, kejujuran itu mencakup dalam aspek ucapan, janji, kesepakatan, timbangan, kualitas barang dalam berbisnis. Nah, oleh karena itu, bisnis yang dibangun di atas kebohongan mungkin tampaknya menguntungkan di awal, tapi sesungguhnya akan runtuh pada akhirnya. Sebaliknya, bisnis yang jujur akan menumbuhkan kepercayaan pelanggan, membangun reputasi jangka panjang, mendatangkan keberkahan rezeki, dan lain-lain. Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada. Ini hadis dalam riwayat Tirmizi. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedudukan pedagang yang menggunakan kejujuran dalam melandasi bisnis yang dilakukan. Saudara pendengar yang saya hormati, dalam bisnis itu ada nilai amanah yang harus kita lakukan. Maka amanah itu hakikatnya adalah sebuah kejujuran yang melandasinya. Kenapa? Dalam nilai dasar sebuah amanah dalam bisnis itu sesungguhnya adalah di sana ada kepercayaan. Mana mungkin kepercayaan dibangun dengan

0: kebohongan. Kepercayaan akan lahir dari dasar kejujuran yang dibangun oleh pedagang, baik para pedagang maupun mitra bisnisnya. Maka bisnis akan berjalan dalam jangka panjang apabila kepercayaan itu terbangun. Kemudian amanah itu juga ada nilai bertanggung jawab. Tanggung jawab sekali lagi juga dibangun atas dasar kejujuran. Tidak mungkin kejujuran akan lahir, ketidakjujuran akan lahir dari orang-orang yang bertanggung jawab. Maka orang yang tidak bertanggung jawab, pasti di sana ada ketidakjujuran. Kemudian dalam nilai amanah itu dasarnya adalah transparan. Nah, transparan bisa dilihat oleh kedua belah pihak, kemudian juga tidak ada yang disembunyikan. Nah, di sana juga ada kejujuran. Tidak mungkin transparan kalau tidak jujur. Maka transparan dibangun karena dasarnya adalah kejujuran. Itu juga dalam disiplin, tepat waktu, dan lain-lain. Itu dasarnya adalah sebuah komitmen dan dibangun oleh rasa kejujuran. Kemudian dalam bisnis, jelas sekali dalam pertemuan kita sebelumnya, tepat dalam menimbang, tepat dalam mengukur. Maka orang-orang yang tidak jujur, dalam surah Mutaffifin itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang dalam menakar, dalam menimbang. Allah melaknat orang-orang yang tidak jujur. Maka berapa banyak kehancuran sebuah bisnis karena ketidaktepatan dalam menimbang. Nah, karakter orang ini sebagaimana disebutkan dalam surah, dalam ayat berikutnya, allazina iza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka, orang-orang yang tidak jujur itu, yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa iza kalu hum aw wazau wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Kemudian yang ketiga, dalam bisnis juga kita dilarang untuk melakukan waror dan urbut. Nah, kenapa kita dilarang melakukan penipuan? Karena penipuan itu sekali lagi dasarnya adalah ketidakjujuran. Jadi kalau kita lihat, kenapa orang menipu, orang tidak jujur, barang KW dibilang asli, barang murah dibilang mahal, barang tidak baik dibilang baik. Nah, kenapa itu terjadi? Penipuan itu terjadi sekali lagi karena ketidakjujuran. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang dari Hakim bin Hizam, yang beliau menceritakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah membeli suatu barang, apakah yang halal untuk saya lakukan dan apa yang haram? Beliau menjawab, apabila engkau membeli sesuatu, janganlah engkau jual sampai engkau sendiri memegangnya. Maka dalam bisnis harus ada kepastian. Dalam bisnis harus ada kejelasan. Nah, sehingga kalau bisnis dilakukan jauh dari penipuan, jauh dari ketidakjujuran, insya Allah bisnis akan dibangun dengan baik dan juga akan menghasilkan sebuah bisnis yang dinikmati oleh banyak orang yang didasari oleh nilai-nilai keislaman. Kemudian yang keempat, kita dilarang melakukan penimbunan barang. Kenapa orang menimbun? Karena sekali lagi yang melatar belakangi adalah ketidakjujuran. Barang ada dibilang tidak ada, padahal barangnya ditimbun, barangnya disimpan. Untuk apa? Pada saat nanti di pasaran langka, maka hukum ekonomi pun berlaku. Apabila barang sedikit yang mencari banyak, maka harga naik. Kalau barang banyak yang mencari juga banyak, maka biasanya harga juga akan turun. Lalu gimana supaya naik? Maka barang ditimbun. Pada saat orang-orang banyak mencari barang tersebut tidak ada, maka pada saat itulah barang akan dikeluarkan, padahal barang itu ditimbun sebelumnya. Nah, oleh karena itu, ini orang-orang yang memiliki pribadi yang tidak jujur, maka sifat-sifat ini juga akan melahirkan sebuah perilaku menimbun barang. Hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari dengan tujuan menaikkan harga, ia telah terlepas dari Allah, dan Allah juga telah berlepas diri darinya. Maka orang yang menimbun barang, yang barang ada dibilang tidak ada, dan ingin menaikkan dengan cara yang sangat tidak sehat, maka Allah juga melaknat. Kemudian yang kelima adalah, kita dalam bisnis itu dasarnya adalah harus saling menguntungkan. Jadi saling menguntungkan, apabila dasar dari sebuah bisnis ada salah satu pihak, salah satu mitra itu tidak jujur, dia pengen untung sendiri, sementara mitranya tidak dipikirkan untung atau rugi, maka sesungguhnya di sini juga ada ketidakjujuran dalam bisnis. Maka yang paling baik adalah bagaimana dalam bisnis itu untung bersama, susah bersama, rugi bersama. Nah, sehingga dasar ini, jujur ini menjadi sangat penting di dalam menentukan jalannya sebuah bisnis, agar kita dalam membangun bisnis itu benar-benar akan melahirkan sebuah bisnis yang sehat. Lalu apa dampak ketidakjujuran ini dalam bisnis? Pertama, tentu yang berlawan dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, hilangnya kepercayaan. Maka pada saat kita hilang kepercayaan dari mitra bisnis kita, dari pelanggan kita, maka pelan-pelan tapi pasti bisnis kita juga akan mengalami kehancuran. Karena ketidakpercayaan itu akan mengurangi transaksi, yang pada akhirnya adalah akan menghancurkan bisnis. Bisnis adalah jangka panjang. Jangan berpikir pendek, berpikir sesaat, untung sesaat, tapi kita menghancurkan sebuah kepercayaan. Kemudian dampak kedua adalah rusaknya hubungan sosial. Pada saat misalnya kita berbelanja di sebuah toko, lalu ternyata barang yang kita beli itu mahal, dan itu setelah kita cek harga di tempat lain, atau pada waktu kita transaksi dibilangnya barangnya asli, tapi ternyata belakangan kita tahu barangnya adalah KW1 atau KW2. Apa yang terjadi? Maka ada rasa ketidakpercayaan, ada rasa tidak senang, ada rasa yang tidak nyaman, dan pada akhirnya hubungan kita dengan pelanggan juga rusak. Yang ketiga adalah ketidakjujuran ini. Karena di situ ada banyak unsur penipuan, di situ ada unsur ketidakjujuran, maka keberkahan rezeki juga akan berkurang, bahkan dicabut. Dan ini yang kita takutkan. Uang banyak tapi berkah rezeki dicabut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kurang. Maka umat Islam tentunya sudah membuktikan bagaimana sistem pasar yang dibangun oleh Nabi, nilai-nilai agama Islam itu menjadi dasar pasar itu dibangun oleh Nabi. Maka bisnis yang dibangun dengan jujur, dengan nilai-nilai kejujuran, itu menghasilkan sebuah kondisi pasar yang sehat, kemudian membangun keberkahan. Kemudian yang keempat adalah kegelisahan batin. Orang yang tidak jujur pasti akan gelisah batinnya, ketidaknyamanan. Memang dia dapat untung banyak, tapi dia tidak jujur dalam menjual. Dalam hati kecilnya pasti akan terasa kegelisahan batin, ketidaktenangan jiwa, yang dampaknya adalah pada kesehatan fisik. Orang yang tidak jujur pada akhirnya adalah yang akan berdampak bukan batin saja, tapi juga pada fisiknya. Kenapa? Orang yang tidak jujur, orang yang berbohong, itu sistem metabolisme tubuhnya juga akan terganggu. Dan kenapa pada waktu polisi menginterogasi yang mendeteksi adanya ketidakjujuran kemudian dipasang dalam tubuhnya lie detector? Nah, ternyata orang yang tidak jujur dan orang yang jujur itu kelenjar kulitnya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena sistem metabolisme tubuhnya terganggu, berbeda dalam bekerja. Jangka panjang, maka organ-organ tubuh yang ada di dalam dirinya, baik jantung, lambung, hati, kemudian ginjal, limfa, dan lain-lain, itu akan mengalami kerusakan, akan mengalami kondisi yang tidak sehat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyakit. Karena orang yang gelisah dengan orang yang nyaman, tentram, itu akan menentukan dan akan mempengaruhi organ tubuhnya. Oleh karena itu, jujur adalah sebuah kebutuhan. Maka berbisnislah yang didasari dengan kejujuran. Jadi berbisnis itu memang harus jujur. Dan saya termasuk punya pengalaman aktif berbisnis. Mulai dari tahun 95 berbisnis itu dibangun dengan kejujuran. Dan saya merasakan bagaimana dampak kejujuran dalam berbisnis. Pelanggan tidak lari, kemudian keberkahan rezeki kita rasakan, kenyamanan juga kita rasakan. Maka marilah sama-sama kita membangun bisnis, membangun pasar dengan nilai-nilai keislaman. Kalaupun misalnya lingkungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman, tapi kita mulailah dari diri sendiri. Yakinlah, apabila kejujuran sebagai dasar kita di dalam melakukan transaksi dalam berdagang, keberkahan, kenyamanan, dan yang pasti insya Allah bisnis kita akan berkembang. Amin. Lebih baik.
1: Amin.
0: Saya kira demikian. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Baik pendengar, tadi kita telah mendengarkan Mutiara Pagi hari ini ya, di edisi Rabu 29 Juli 2026. Dan sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Riau Pagi ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di sini di Prosatu Pekanbaru, karena informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu dari Ungu dengan Penghuni Surga Sejatimu, spesial untuk Anda.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Dan kemudian kami juga mengeluarkan sertifikasi, artinya ASN yang sudah melakukan latihan itu dipublikan dengan sertifikasi pelatihan. Nah, mati di dalam pelatihan ini mungkin bisa kami dapatkan atau masukan dari pelatihan.
2: Jadi makanya kami dari pemerintah daerah tentu berharap ada sumbangsi dan juga ada informasi yang dapat kita jadikan sebagai informasi bersama untuk kita semua. Ya bayangkan kalau kami pemerintah daerah tidak mendapatkan informasi dari instansi Bapak Ibu sekalian, nah tentunya kami

0: Pokok-pokok berita utama. Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM, pemerintah Provinsi Riau akan perkuat koordinasi dan pencegahan paham ekstremisme di lingkungan ASN. Polisi tangkap komplotan begal yang beraksi di Pekanbaru, 4 orang pelaku diamankan. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya di si hari Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama, pendengar. Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM, pemerintah Provinsi Riau akan perkuat koordinasi dan pencegahan paham ekstremisme di lingkungan ASN. Berikut disampaikan Alwi Suryatmaja.
1: Pemerintah Provinsi Riau menegaskan pentingnya memperkuat komunikasi dan koordinasi antar instansi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Riau, Andre Kurniawan, menyampaikan bahwa tema yang berkaitan dengan pencegahan ekstremisme dapat dimasukkan dalam pembahasan untuk meningkatkan pemahaman ASN tentang pencegahan terorisme melalui kegiatan webinar.
2: Dan kemudian kami juga mengeluarkan sertifikasi, artinya ASN yang sudah melakukan latihan itu dibuktikan dengan sertifikasi pelatihan. Nah, mati ini di dalam pelatihan ini mungkin bisa kami dapatkan atau masukan dari konsultan agar pencegahan ini juga bisa dilaksanakan bagi khusus bagi ASN atau dia. Nanti yang kami ambil poinnya tadi di dalam lembaga kami pada pengembangan sumber daya manusia. Nah, untuk diketahui, ini Pak Kapan, kami sudah melaksanakan webinar sebenarnya. Per minggu, setiap minggu kami melaksanakan webinar, artinya dengan keterbatasan anggaran saat ini, terpaksa kami lakukan seminar secara online. Di dalam webinar itu mungkin bisa kita cantumkan atau masukkan tema yang ada di dalam pembahasan kita.
1: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Riau, Bobby Rahmat, menyampaikan fenomena ekstremisme tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi memiliki berbagai faktor penyebab yang perlu dipahami bersama. Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan informasi dari berbagai pihak untuk dapat melakukan langkah pencegahan secara lebih tepat.
3: Jadi makanya kami dari pemerintah daerah tentu berharap ada sumbangsi dan juga ada informasi yang dapat kita jadikan sebagai informasi bersama untuk kita semua. Ya, bayangkan kalau kami pemerintah daerah tidak mendapatkan informasi dari instansi Bapak Ibu sekalian, tentunya kami ini dipertanyakan juga oleh Pak Gubernur nantinya.
1: Melalui sinergi antar instansi, pemerintah daerah Provinsi Riau berharap pelaksanaan RANPE dapat berjalan dengan efektif, khususnya dalam membangun sistem deteksi dini, serta meningkatkan kewaspadaan bersama dan memperkuat upaya pencegahan ekstremisme di lingkungan ASN Pemprov Riau. Demikian, Alu Suryatmaja melaporkan.
0: Tumbuhkan semangat, kemerdekaan, dan pendidikan karakter bagi generasi muda. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, menghadiri peluncuran penayangan film Pramuka. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan.
4: Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, menghadiri peluncuran penayangan film Pramuka di Bioskop Cinepolis Living World Pekanbaru, Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri guru SD dan SMP sekota Pekanbaru, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru, serta Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Riau. Humas PT Alamanda Mandiri Sejahtera atau Alamanda Production, Leni, mengatakan film Pramuka tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai pendidikan karakter yang penting bagi anak-anak. Menurutnya, kegiatan kepramukaan mampu membentuk pribadi yang mandiri, kreatif, dan tangguh dalam menghadapi berbagai persoalan.
5: Pesan moral yang disampaikan bahwa dimanapun kita berada, anak-anak tetap harus jadi anak yang pemberani. Jangan takut dengan siapapun, baik orang dewasa atau orang lain. Pesan moral satu lagi, pramuka bisa menjadi andalan kita di mana saja.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengapresiasi peluncuran film tersebut. Ia menilai film Pramuka dikemas secara menarik dengan cerita yang menghibur sekaligus syarat nilai pendidikan karakter bagi generasi muda.
6: Filmnya luar biasa ya, artinya menarik, dikemas dengan bagus gitu ya. Artinya menarik untuk ditonton, tetapi punya nilai. Nilainya luar biasa. Dan sekaligus ini juga membangun semangat anak-anak kita lagi untuk mereka aktif berpramuka di sekolahnya.
4: Markarius Anwar berharap kegiatan kepramukaan terus menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan film Pramuka sebagai salah satu pilihan tontonan keluarga karena mengandung pesan moral yang positif. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke kabar berikutnya, pendengar. Visit Malaysia Year 2026 mengadakan kerjasama dengan Asita Riau dalam rangka memberikan paket penawaran kunjungan antara Malaysia dengan Pekanbaru. Selengkapnya dilaporkan Tongku Lem Siregar.
7: Penawaran dilakukan saat Destination 3S Semenanjung, Sabah dan Sarawak Selasa 28 Juli 2026 di Hotel Bono Pekanbaru. Direktur Tourism Malaysia Medan Rosalina binti Abdurrahim mengatakan pihaknya menyambut baik seminar dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan antara Malaysia dan Pekanbaru.
8: Saya boleh nyatakan di sini 4 challenge points kenapa ramai pelancong Indonesia melawat ke Malaysia. Antaranya adalah untuk berlibur bersama keluarga sebab di Malaysia ada banyak theme park dan tempat-tempat menarik, dan juga untuk medical. Malaysia mempunyai banyak hospital, private hospital yang mempunyai facilities yang terbaik, dan juga untuk shopping.
7: Sementara Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asita Riau, Dede Firmansa, menjelaskan berbagai paket yang ditawarkan bisa dijual anggota Asita ataupun travel agent yang ada di Riau sehingga menguntungkan kedua belah pihak.
9: Jadi ini kedatangan dari Pak Dato ini mengupayakan banyaknya pelancong dari Riau khususnya Pekanbaru untuk pergi ke Malaysia. Dan ini bagi teman-teman juga peluang bisnis baru untuk bisa lebih banyak mendatangkan tamu dari Pekanbaru ke Malaysia.
7: Managing Director Hidramas Travel and Tour Kamarudin Abirahman menjelaskan paket yang ditawarkan dalam seminar kali ini sangat murah.
10: Target kita ialah untuk melawat untuk membawa serapa ramai mungkin pelancong-pelancong dari Pekanbaru ini melawat Malaysia. Di samping itu, kita mahu membuat jalinan kerjasama antara ejen Hyderabad Travel and Tours Berhad dengan ejen-ejen di Pekanbaru. Saya yakin ini bukan satu hala, ini adalah kerjasama dua hala. Matlamat kita kerjasama dua hala. Saya hantar pelancong ke Pekanbaru, ejen di Pekanbaru hantar pelancong ke Malaysia. Itu namanya kerjasama. Di mana kami akan menawarkan harga yang sangat murah.
7: Seminar diikuti ratusan travel agent dan akan terus dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan ke Malaysia maupun dari Malaysia ke Indonesia. Reporter Tengku Lem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Mendengar, polisi tangkap komplotan begal yang beraksi di Pekanbaru. 4 orang pelaku diamankan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
11: Polsek Bina Widya mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau begal yang terjadi di Jalan Raja Wali Sakti, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 4 orang, terdiri dari 2 pelaku begal dan 2 orang yang diduga sebagai penadah barang hasil kejahatan. Kanit Reskrim Polsek Bina Widya, Ibda Herman Zamroni, dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan, korban saat itu sedang mengendarai sepeda motor usai pulang dari rumah temannya. Dalam perjalanan, korban dipepet 3 orang pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Salah seorang pelaku kemudian turun membawa sebilah parang dan mengambil kunci kontak sepeda motor korban. Kemudian merasa terancam, korban meninggalkan kendaraannya sementara para pelaku melarikan sepeda motor korban.
12: Pelaku ditangkap di Jalan Sultan Syarifuddin saat sedang berada di sebuah ruko kosong. Di sini saat kami melakukan penangkapan, ditemukanlah barang bukti sebagai sarana untuk melakukan begal, yaitu satu buah parang seperti yang bisa kita lihat untuk menakuti korban dan diajukan kepada korban. Kemudian kita juga mendapatkan di ruko tersebut satu buah tas milik korban, di mana di sini korban kehilangan sepeda motor handbrake-nya dan bisa kita temukan seperti yang terpapang di atas, itu milik korban. Dan Supra X-nya itu sarananya untuk melakukan kejahatan. Di samping itu kami juga melakukan
13: pencarian terhadap 3 DPO lainnya. 3 DPO lainnya yaitu inisial M, A, dan K. Di mana salah satu DPO ini juga sering membawa parang dan juga menggunakan sepeda motor lainnya jenis Vario.
11: Salah seorang warga mengapresiasi langkah tegas pihak kepolisian menangkap para pelaku begal yang selama ini meresahkan masyarakat.
14: Ya, kami mengapresiasi ya langkah cepat Satreskrim Polresta Pekanbaru yang sudah berhasil menangkap pelaku begal. Selama ini masyarakat cukup resah dengan aksi begal yang sering terjadi, terutama saat ini hari. Nah, harapan kami ke depannya untuk patroli dari pihak kepolisian lebih ditingkatkan lagi untuk mengantisipasi kejadian-kejadian begal-begal yang lain yang terjadi di Kota Pekanbaru.
11: Saat ini, keempat tersangka telah diamankan di Polsek Bina Widya untuk menjalani proses penyidikan. Sementara itu, polisi masih terus memburu satu pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke Bengkalis. Mendengar, Polres Bengkalis lakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 8 kg lebih sabu-sabu dan 5.000 lebih pil ekstasi hasil penangkapan dari 3 tersangka pada awal Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Iqbal.
15: Polres Bengkalis memusnahkan barang bukti hasil pengungkapan tindak pidana narkotika berupa 8.231,15 gram atau sekitar 8,2 kilogram sabu dan 5.005 butir pil ekstasi dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Bengkalis. Pemusnahan dilakukan sebagai bentuk transparansi penegakan hukum sekaligus memastikan barang bukti tidak disalahgunakan. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kapolres Bengkalis AKBP Varian Saleh Siregar dan juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda serta sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Tim Laboratorium Forensik Polda Riau dan BNNK Dumai juga turut hadir untuk melakukan pengecekan barang hasil tangkapan tersebut benar sabu dan pil ekstasi. Salah seorang tim Laboratorium Forensik Dumai mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan ini ternyata hasilnya positif dan barang tersebut merupakan sabu serta pil ekstasi.
16: Bisa kita sebutkan bahwa barang bukti yang ada di depan para tersangka pidana berupa barang bukti jenis amfetamin atau sabu dan barang bukti jenis ekstasi atau MDMA, medium dosis amfetamin.
15: Kapolres Bengkalis AKBP Parian Saleh Siregar mengatakan pemusnahan barang bukti merupakan tahapan penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika sekaligus wujud komitmen Polres Bengkalis dalam mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Ia juga menegaskan keberhasilan pengungkapan berbagai kasus narkotika tidak terlepas dari dukungan dan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, TNI, instansi terkait, maupun masyarakat yang aktif memberikan informasi.
17: Hari ini kita melakukan pemusnahan barang bukti yang kita ungkap di bulan ini. Itu kan ada 8 kilo sabu dan sekitar 5.000 ekstasi. Ini adalah gambaran bagaimana Polres Bengkalis dan jajaran dibantu tentunya beberapa stakeholder yang lain. Kita tetap harus masif melakukan pemberantasan ini.
15: Pemusnahan barang bukti juga dilakukan dengan cara di blender dan diaduk dalam wadah yang dicampur dengan karbol pembersih lantai kamar mandi. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Kita beralih ke kabar olahraga, pendengar. Harapan atlet dan pelatih berprestasi Riau untuk segera menerima bonus PON kembali pupus setelah menunggu berbulan-bulan tanpa kepastian. Mereka sepakat menempuh jalur aksi damai sebagai bentuk tuntutan agar hak yang dijanjikan pemerintah Provinsi Riau segera dibayarkan. Berikut disampaikan Hairani Januari ini.
1: Kesabaran atlet dan pelatih berprestasi Riau menanti pencairan bonus Pekan Olahraga Nasional PON tampaknya telah mencapai batas. Setelah janji pembayaran dari pemerintah provinsi Pemprov Riau pada Juli 2026 belum juga terrealisasi, mereka berencana menggelar aksi unjuk rasa pada awal Agustus sebagai bentuk tuntutan atas kepastian hak yang hingga kini belum diterima. Atlet dan pelatih berprestasi Riau mulai mematangkan persiapan aksi unjuk rasa melalui rapat koordinasi yang digelar di salah satu ruangan kantor KONI Provinsi Riau Selasa siang di Pekanbaru. Aksi tersebut direncanakan menjadi bentuk protes terhadap belum dibayarkannya bonus PON yang sebelumnya dijanjikan cair pada Juli 2026 ini. Pelatih tinju senior Riau, Darman Hutauruk, mengatakan aksi tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama para atlet dan pelatih yang merasa kecewa karena pembayaran bonus terus mengalami penundaan. Menurut Darman, persoalan bonus PON di Provinsi Riau sudah berlangsung cukup lama dan hingga kini belum menemukan titik terang. Ia menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan mengingat para atlet telah berjuang mengharumkan nama daerah di ajang nasional.
2: Kita rapat ini sebenarnya rapatnya mendadak dan tiba-tiba. Ya, tiba-tiba melakukan rapat tentang sisa bonus atlet dan pelatih PON dan NBC yang sampai saat sekarang belum ada titik terang yang kita peroleh. Begitu. Jadi begini, kita tentunya dari hasil rapat ini kita membicarakan kalau belum ada kabar berita yang valid pasti tentang kita akan membuat keramaian atau demo itu di tanggal 5 Agustus nanti. Ya, artinya kan atlet dikatakan terlantar itu sudah sangat dalam, bahasa itu sangat jauh sebenarnya ya. Tetapi dalam kehidupan atlet ini ada yang gojek, ada yang parkir.

0: sudah rapor lagi. Nah, bagaimana nanti dia, apakah mau mereka bertanding nantinya kalau ini tidak diselesaikan? Tahun depan itu nggak lama lagi loh, ini udah masuk Agustus, berarti sudah lebih dari pertengahan 2026.
1: Keluhan serupa disampaikan pelatih sepak takraw Riau, Nabawi. Ia berharap pemerintah Provinsi Riau segera menepati komitmen yang pernah disampaikan terkait dengan pencairan bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi. Menurutnya, bonus tersebut merupakan bentuk penghargaan atas perjuangan atlet yang telah mengharumkan nama Riau di tingkat nasional.
2: Karena hak kita yang kita tuntut di sini, karena itu kan sudah peraturan Pergub, karena hak kita. Ya, di provinsi lain semua sudah, dari Sumbar, dari Kepri, ya, semuanya sudah. Riau ini kita udah 2 tahun loh, sampai sekarang kita menunggu. Karena di situ itu banyak yang diperjuangkan, ya, baik atlet, baik pelatih, ya, kita, atlet kita apalagi. Ya, apalagi sekarang di zaman sekarang efisiensi semuanya. Yang diharapkan kami tinggal itu, bonus.
1: Rencananya aksi unjuk rasa akan dimulai dari kantor KONI Provinsi Riau menuju kantor Gubernur Riau pada awal Agustus mendatang. Para atlet dan pelatih dijadwalkan bergerak sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan harapan pemerintah segera memberikan kepastian dan merealisasikan pembayaran bonus PON yang telah lama dinantikan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM, pemerintah Provinsi Riau akan perkuat koordinasi dan pencegahan paham ekstremisme di lingkungan ASN. Polisi tangkap komplotan begal yang beraksi di Pekanbaru. 4 orang pelaku diamankan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas. Sampai jumpa.
4: Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, dan saat ini pendengar Anda kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.

0: kelinci laut atau juga disebut siput laut termasuk hewan yang paling dicari oleh pehobi fotografer bawah laut. Ukuran tubuhnya berkisar 40 hingga 600 mm dan bergerak sangat lambat. Dari sekitar 3.000 spesies yang tersebar di seluruh laut dunia, salah satunya ada di perairan Lembeh Bitung, Sulawesi Utara.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampang sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
3: Tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.

0: punya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa air nufa be'e-be'e-ita, banosa sih saratedu.
3: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis, Pringer Semangat Pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini, Pringer? Sehat selalu, tetap semangat ya, karena masih pagi nih, ceria selalu, tentu semangat yang baru juga di hari yang baru, di hari Rabu ini. Walaupun sudah di penghujung bulan ya, 29 Juli 2026. Semangat untuk Anda, semangat juga untuk melakukan berbagai aktivitas Anda. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan konsumsi makanan yang bergizi, bernutrisi, pola pikir yang baik juga, dan juga cukup tidur tentunya, air putih ya, juga harus cukup untuk tubuh agar tidak kekurangan cairan, pendengar. Ya, untuk Anda yang akan melangkahkan aktivitas ya, meninggalkan rumah Anda, yang melakukan pekerjaan, pastikan juga untuk pintu, jendela, kompor, dan juga peralatan listrik yang sudah aman ya ketika ditinggal. Cek kembali dompet Anda, pendengar. Nah, ini penting ya, uang dan juga kartu identitas ya, dan juga kunci yang diperlukan untuk dibawa, misalnya kunci lemari kantor ya, dokumen-dokumen penting. Ya, selain itu juga pendengar, pastikan ponsel dan baterai yang cukup untuk kebutuhan selama perjalanan dan juga selama Anda melakukan pekerjaan ya. Kalau misalnya baterainya sedikit, jangan lupa untuk bawa chargernya, pendengar. Jangan lupa sarapan atau membawa bekal jika diperlukan, dan periksa kembali ya apa-apa yang diperlukan, pendengar, agar tidak ada yang ketinggalan. Yang paling penting, berdoa sebelum berangkat agar perjalanan aman dan aktivitas berjalan dengan lancar, apapun itu, pendengar.
1: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki, cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk, tinggalkan rebahan dan mulai melangkah.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrapi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan di balik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi. Yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertindak.

Ya, palingan satu lagu Zapin Hati Melayang ya, satu lagu Melayu untuk Anda pendengar. Semangat pagi di pagi hari ini di hari Rabu ya, semangat untuk Anda. Dan pendengar, QR code. Nah, kita kalau sering tuh bayar melalui Kris gitu ya, kita harus barcode-nya dulu, dan QR code ini digunakan untuk pembayaran digital, absensi hingga tiket elektronik. Namun pernahkah Anda bertanya ya, mengapa bentuknya selalu kotak? Melansir dari Denso Wave, QR code ini dikembangkan di Jepang pada 1994 untuk menyimpan informasi lebih banyak dibandingkan barcode. Para pengembang juga ingin menciptakan kode yang dapat dipindai dengan cepat dari berbagai arah. Dan tantangan terbesar muncul saat menentukan pola yang mudah dikenali pemindai, dan tim pengembang kemudian menambahkan penanda posisi berbentuk persegi di tiga sudut QR code pendengar. Insinyur Denso Wave Masahiro Hara memilih bentuk persegi karena pola tersebut paling jarang ditemukan pada dokumen cetak. Dengan begitu, pemindai tidak mudah keliru mengenali objek lain sebagai QR code. Nah, untuk memastikan keakuratannya pendengar, tim juga pengembang meneliti berbagai sumber simbol hingga formulir. Mereka kemudian menemukan pola hitam putih dengan rasio 1:1.21.3.21.21 yang paling mudah dikenal. Nah, pola tersebut juga memungkinkan pemindai menentukan posisi dan arah QR code secara otomatis. Kode tetap dapat dibaca meski diputar hingga 360 derajat. Dan pendengar, berkat rancangan tersebut, QR code mampu dipindai lebih cepat dibandingkan kedua kode dimensi yang lain pada masanya. Kapasitasnya pun kapasitas penyimpanan datanya pun jauh lebih besar dibandingkan barcode. Dan kini bentuk kotak pada QR code ya, bukan sekadar pilihan desain. Struktur tersebut menjadi kunci agar proses pemindaian berlangsung cepat, akurat, dan konsisten. Nah, jadi pendengar ya, kita sering nih melihat nih kalau ingin membayar sesuatu dengan Kris ya, kita melihat ya ada QR kodenya yang berbentuk kotak pendengar. Dan itulah ternyata mengapa penyebabnya QR kode itu berbentuk kotak. Masih bersama kami Pro Satu RRI Bengkalis pendengar, dan tepat pukul 7 nanti kita akan bergabung bersama Program 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar, semangat dan hati-hati di jalan bagi yang sedang dalam perjalanan, selamat sampai ke tempat tujuan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
3: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
2: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya, memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi